0: 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
2: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
2: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
3: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
2: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umatnya menjalankan atasila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
7: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu,
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
7: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga
8: salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
9: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
10: Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
9: Ibu kayak yang mendesain langsung?
10: Iya, mendesain sendiri.
9: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
10: Enggak, saya ngerjain sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
11: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin. Nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
8: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
13: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
12: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama adalah Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
13: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
12: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
13: melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
14: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
15: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkomunikasi mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kompasus dan Wijayan juga pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9 bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga lama ini kita rajin jadi momok, kita jadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
14: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
16: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
14: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonny Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
17: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zabin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
18: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
17: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
19: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
17: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tatik Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
20: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif terpadu dan berkelanjutan.
1: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan, sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
20: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
1: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
21: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
1: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RN Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
22: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
23: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
22: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempol Sari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
24: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
22: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro3 RRI Jakarta telah mengikuti Warta Berita, dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami Program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli FM 102 MHz. Selanjutnya kita akan bersama di ruang sekolah minggu, kami persembahkan Kidung-Kidung Rohani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dunia.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Piala Dunia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 Era Ritoli Toli dan menantikan hubungan dengan gereja mengikuti ibadah Minggu pagi tentunya.

untuk anak-anak. Untuk anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, dipersilakan turun untuk dapat menempati tempat yang ada di depan. Anak-anak sekolah minggu yang akan mengisi puji-pujian di hari ini untuk dapat mengambil tempat yang sudah disiapkan khusus untuk kelompok paduan suara.

sejahtera untuk kita semua. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran dari seluruh warga jemaat GPBT Bukit Saitun, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dengan penuh sukacita hati boleh datang beribadah bersama-sama dengan kami GPBT Jemaat Bukit Saitun Kilometer 2 Sidoarjo. Kami menyampaikan selamat datang dan selamat kita beribadah kepada Tuhan di minggu hari ini, 31 Mei 2026. Aminkan dan imani bahwa kita ada di hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk bisa menikmati kehidupan di hari ini, dan Tuhan berkenan kita untuk bisa dapat juga melewati perjalanan kehidupan di sepanjang bulan Mei. Dan di hari ini kita akan menikmati Sabat Kudus Tuhan di akhir bulan Mei. Kuat dan sehat kiranya akan terus menjadi milik kita semua, sehingga kita bisa dapat menjalani kehidupan dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan bahwa karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesuslah kita masih bisa ada sampai dengan hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam peribadatan di hari ini, dipersilakan untuk kita bisa dapat melihat layar proyektor melalui penayangan infokus tentang pelaksanaan ibadah-ibadah kolom atau rumah tangga dan pelaksanaan ibadah pelayanan kategorial dan informasi lainnya. Ketika ada kekeliruan dan lain sebagainya, untuk bisa kita dapat menghubungi masing-masing majelis kolom 1 sampai dengan 5 dan juga pengurus pelayanan kategorial yang ada. Untuk pelayanan minggu hari ini, Minggu 31 Mei 2026, kita akan dilayani oleh yang terkasih hamba pelayan Tuhan Pendeta Cornelius Agustinus Montol MTH, dengan kita akan menggunakan tata ibadah bulan Oikumene dan HUT PGI yang ke-76 tahun di tahun 2026 dengan tata ibadah berasal dari Gereja Masehi Injili Timur atau GEMIT GMIT, dan lagu yang sudah diatur oleh pelayan. Paduan suara yang akan mengisi liturgi untuk hari Minggu ini adalah jemaat di kolom 2 dan pelayanan kategorial anak-anak sekolah minggu. Untuk pelayanan minggu depan, Minggu 7 Juni 2026, ibadah akan dilayani oleh yang terkasih Penatua, hamba pelayan Tuhan Penatua Heni Rompis, dengan tata ibadah minggu bentuk yang pertama, dan kita menggunakan buku lagu Kidung Jemaat. Paduan suara yang akan mengisi liturgi untuk hari minggu depan di awal Juni, 7 Juni 2026 adalah jemaat di kolom 3 dan pelayanan kategorial pria kaum bapa. Atas nama seluruh jemaat dan majelis jemaat GPBT Bukit Saitun, menyampaikan turut sepenanggungan dalam beban duka cita untuk keluarga besar Mangule Kanasang atas terpanggilnya anak saudara kekasih Valdo, almarhum Valdo Mangule di Palu. Sumber penghiburan yaitu Yesus Kristus kiranya akan terus menyertai kehidupan keluarga besar Mangule Kanasang, orang tua, saudara-saudara yang ada di Palu, di Toli-Toli, dan dimanapun berada. Tuhan Yesus kiranya terus memberkati kaum keluarga dan menguatkan kaum keluarga. Terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga Malawere Mese dan Papente Mese yang telah berpartisipasi dalam pelelangan rutin setiap minggu dari keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Bukit Saitun di kolom 1 sampai dengan kolom 5, dan hari ini merupakan giliran dari jemaat yang ada di kolom 4. Tuhan Yesus memberkati kedua keluarga, memberkati usaha kerja setiap hari, kegiatan setiap hari. Berkat Tuhan kiranya akan terus tercurah dalam kehidupan keluarga
Papente Mese dan Malawere Mese. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada keluarga Manatar Matindas atas partisipasi telah berbagi berkat dengan Bukit Jemaat Bukit Saitun, terlebih khusus untuk panitia pembangunan Rp400.000. Tuhan Yesus terus memberkati keluarga Manatar Matindas di setiap kehidupan dan kerja di setiap harinya. Syukur untuk kas jemaat, partisipasi dari NN yang tidak ingin disebutkan namanya. Terima kasih banyak juga, 200.000 boleh berbagi berkat dengan jemaat. Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan keluarga saudara-saudari yang kekasih. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah. Selamat beribadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, disilakan berdiri. Hari ini kita berdiri dalam satu sukacita iman, merayakan kasih dan kesetiaan Allah dalam perjalanan persekutuan gereja-gereja di Indonesia dari berbagai penjuru negeri, dari keberagaman suku, bahasa dan budaya. Kita dihimpun menjadi satu bukan oleh kekuatan kita, melainkan oleh anugerah Allah yang bekerja di dalam Yesus Kristus. Seperti tenunan indah yang dirajut dari banyak benang, demikianlah kehidupan bergereja kita dipersatukan dalam kasih, dikuatkan dan diarahkan pada kesaksian yang hidup.
1: Hari ini dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-76 PGI dan bulan Oikumene, kita menyerukan damai sejahtera untuk dunia. Biarlah ruang persaudaraan dan persahabatan di dalam Kristus terbuka bagi kita semua. Di tengah dunia yang terluka oleh ketidakadilan, penderitaan, tangisan bumi karena berbagai krisis, marilah beribadah dalam pengakuan bahwa Allah hadir dan Allah tetap setia. Marilah menyembah dalam roh dan kebenaran Allah. Pujilah nama Tuhan dengan sukacita.
0: Kita menyadari PKJ 105.

ibadah syukur hari ulang tahun ke-76 PGI dan bulan Oikumene saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk. Ibadah bulan Oikumene dan perayaan hari ulang tahun PGI ke-76 tahun 2026 ini diarahkan melalui nats pembimbing dari 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus.

dalam kesadaran dan penyesalan yang mendalam atas segala dosa yang nyata dalam hidup. Maka marilah kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa, seraya memohon ampun dari

dalam hidup kan. Baik dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kami. Ada begitu banyak salah dan dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami membuka kehidupan kami dan memohon kasih-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami. Baharuilah kehidupan kami, agar kami layak kembali disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Penebus dan Penyelamat kami yang hidup. Amin.

Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9.

Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, Dia yang memberi makanan kepada hewan, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion.

0: Bersama kita memuji Tuhan melalui kelompok pujian.
1: Disilakan para jemaat kolom 2 untuk membawakan puji-pujian.

Saudara-saudara, kita di saat ini dalam sukacita di perayaan bulan Oikumene dan hari ulang tahun PGI, sekaligus di dalamnya juga adalah perayaan Minggu Trinitas. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 42 ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kami ada dalam satu persekutuan sukacita di hari ini. Kiranya Tuhan berkenan bagi kami untuk melandasi semua sukacita kami di dalam terang firman-Mu, firman kehidupan kami, firman keselamatan kami, yang akan menguatkan dan meneguhkan kami untuk menjalani hari-hari hidup sebagaimana Tuhan menganugerahkan bagi setiap kami di dalam takut akan Tuhan. Bimbinglah kami semua dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami berita firman-Mu tentang kehendak-Mu dan tentang kasih-Mu dalam hidup dan kehidupan kami, anak-anak milik kepunyaan-Mu. Ampunilah dosa dan salah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Kita bersama membaca atau mendengarkan bacaan Yesaya pasalnya yang ke-10 yang bunyinya demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Hai kamu yang turun ke laut, hai segala isinya, pulau-pulau dengan segala penduduknya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya.

Cara kita di semua keadaan apapun yang kita alami. Pada kesempatan ini, kita diajak untuk merenungkan Yesaya 42 ayat yang ke-10 dalam terang tema keesaan tubuh Kristus yang mengalami Shalom Allah bersama seluruh ciptaan. Sekali lagi, keesaan tubuh Kristus yang mengalami Shalom Allah bersama seluruh ciptaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, di hari ini kita paling tidak bersyukur untuk tiga hal. Ya, pertama berkaitan dengan bulan Oikumene, dan sekaligus di dalamnya hari ulang tahun PGI, yang jatuh pada tanggal 25 Mei 2026. Jadi bulan Mei itu adalah bulan Oikumene, ya, dalam penghayatan tentang semua sukacita kebersamaan dalam keanggotaan persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 25 Mei dalam setiap tahun. Hari ini juga kita merayakan hari Trinitas, ya. Dalam konteks gereja Protestan Indonesia di Bul Toli-Toli, perayaan ini disorot dengan tema Allah Tritunggal menyertai kamu, didasarkan pada 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah yang dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayatnya yang ke-10 adalah Allah yang menghadirkan diri dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang kehadirannya tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Menebus setiap orang, dan senantiasa membimbing setiap orang dengan kuasa Roh Kudus-Nya menjalani hari-hari hidup dalam berkemenangan. Saudara-saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah perayaan kali ini, kita diajak untuk kembali merenungkan tentang kehidupan bergereja kita. Pada pertanyaan-pertanyaan, adakah gereja hanya merupakan persekutuan manusia? Bahwa gereja itu cuma orang-orang yang berkumpul di dalamnya? Apakah gereja hanya bicara tentang orang percaya dengan Tuhannya pada kehidupan pribadinya dan Tuhannya? Tema kita bicara tentang Shalom. Kita selalu saling menyapa dengan mengucapkan Shalom. Tetapi tahukah kita tentang Shalom? Pahamkah kita tentang Shalom? Tahukah kita bahwa Shalom Allah tidak saja bagi manusia, tetapi untuk semua makhluk dan alam ciptaan Tuhan? Shalom oleh Allah diperuntukkan bagi semua ciptaannya. Lalu adakah gereja kita juga peduli terhadap seluruh ciptaan sehingga bersama dengan semua makhluk dan alam kita mengalami Shalom Allah? Kita memuji Allah, kita memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam liturgi tadi kita mendengar

Mana gereja? Gereja juga turut bergumul dengan semua keadaan dan situasi yang dikatakan bahwa di bangsa ini kita mengalami banyak krisis. Ya. Krisis agraria. Ya, di mana hal penguasaan tanah seringkali hanya pada mereka yang bermodal. Dan ada begitu banyak orang-orang kecil yang tidak dapat memiliki tanah, bahkan tanah yang mereka miliki bisa dirampas bagi kepentingan para pemodal. Kita juga mengalami krisis demokrasi di bangsa ini, di mana bahwa setiap orang kadangkala dibungkam untuk bisa berbicara, mengkritisi bagi kepentingan perbaikan kehidupan di bangsa ini. Kita juga sedang mengalami krisis ketimpangan penguasaan lahan yang saya katakan tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan semuanya itu telah memicu, ya, kalau orang melihat di banyak berita, ya, maraknya kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani dan para pejuang hak atas tanah. Hal-hal yang tidak mudah untuk kita pahami, tetapi semua itu memengaruhi kehidupan banyak orang di bangsa ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan untuk suatu kritik yang sangat penting dihayati, ya, di baru-baru ini kita mendengar tentang film dokumenter, ya, yang kemudian menyebar luas di bangsa ini, yang sekaligus juga menyatakan tentang hal yang penting terkait dengan kebijakan pembangunan di Papua, Papua Selatan, di Merauke, ya, yang kemudian cenderung adalah merupakan suatu tindakan eksploitasi tanah, perusakan hutan yang sangat masif, yang kemudian mengancam kehidupan masyarakat yang ada di sana. Bahkan di tempat-tempat lain pun kita menemukan hal yang sama. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang penting disuarakan bagi kehidupan kebangsaan yang sekaligus merupakan suatu perjuangan agar kemudian kesejahteraan sesungguhnya yang diamanatkan oleh konstitusi bisa dinikmati oleh semua warga bangsa di negara tercinta ini. Terkait dengan beberapa hal yang kemudian dikatakan tadi, ya, kita bersyukur bahwa kemudian DPR RI bisa merespons, ya, tentang darurat agraria dan konflik pertanahan dengan membentuk pansus, panitia khusus, serta berkomitmen menghentikan kriminalisasi atas petani dan pejuang hak atas tanah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa ini hal penting juga menjadi perhatian gereja? Dalam konteks ini, gereja dipanggil untuk berdiri bersama dengan mereka yang tertindas, mereka yang kemudian mengalami banyak penderitaan. Karena itu tidaklah salah jika kemudian PGI, ya, dalam sidang MPL di Merauke kemudian menyatakan penolakannya terhadap proyek strategi nasional untuk beberapa hal, ya, yang dianggap
itu sudah merupakan suatu hal yang berkaitan dengan tindakan ketidakadilan, ya, yang merusak martabat manusia dan kemudian juga merusak keutuhan ciptaan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pergumulan-pergumulan bersama sebagai gereja Tuhan di bangsa ini paling tidak memberikan kontribusi bagi perenungan dan perjuangan untuk bersama-sama kita dapat menikmati apa yang kita harapkan sebagaimana amanat konstitusi di bangsa ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu dalam hubungan dengan konteks nasional kita. Tetapi bagaimana dengan konteks jemaat kita? Dengan laut kita? Dengan tanah pertanian kita yang juga sedang mengalami penurunan tingkat produktifnya? Adakah kita juga secara bersama merenungkan tentang hal yang sedang terjadi dan kita hadapi di lingkungan kita? Kita tidak bisa menutup mata karena ada begitu banyak orang yang kemudian mulai tidak bersemangat lagi mengolah tanah pertanian. Betul ya? Banyak anak-anak muda yang kemudian juga tidak terdorong untuk kemudian mencintai tanah pertanian, tanah-tanah kita. Banyak yang tabiat, ya, karena menganggap tidak produktif lagi. Lalu kemudian itu terbiarkan. Tetapi tahukah kita ke depan, jangan-jangan tanah-tanah kita juga kemudian menjadi tanah-tanah yang kehilangan fungsi dan karena tidak diolah, lalu kemudian bagi mereka yang memiliki modal besar dapat membelinya dan menguasainya, lalu kita-kita ini, anak-anak kita ini ke depan akan menjadi buru, ya, di tanah miliknya sendiri. Bukan sedikit pengalaman di tempat-tempat tertentu yang karena perhatian terhadap lahan pertanian, mereka kehilangan tanah, mereka kehilangan lahan, dan kemudian menjadi buru kasar di lahannya sendiri. Itu mengerikan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, bersama-sama di saat ini, kita diajak di dalam perayaan ini, ya, untuk bersama menghadirkan shalom Allah. Bukan saja pada di mana kita merasakan suasana, yang penting kita sehat, kita bisa makan, kita aman-aman saja. Tetapi yang juga bergumul sekaligus dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya. Yesaya 42 ayat 10 menegaskan, jika kita sungguh memuliakan Tuhan, maka kita juga turut menyelamatkan tanah kita, menyelamatkan laut kita dari krisis kerusakannya. Ya, ketika tanah pertanian tidak lagi berhasil atau tidak memberikan hasil yang baik, kita perlu untuk duduk bersama, berpikir bersama, dan kemudian melakukan apa yang tepat bagi tanah-tanah kita. Ketika laut di sekitar kita tidak lagi memberikan hasil yang baik, kita juga untuk turut berevaluasi, ya, jangan-jangan kita punya andil di dalamnya karena kita merusak terumbu karang, tempat ikan, atau kemudian kita membuang sampah sembarangan di lingkungan kita, lalu kemudian itu hanyut ke laut dan mencemarkan laut, ya, lalu ikan mengonsumsi plastik-plastik yang kita sebarkan dengan begitu saja. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus oleh saya juga mengajak kita meresponsnya. Ya, Tuhan telah menyelamatkan tanah
bukan saja manusia. Tuhan telah menyelamatkan semua makhluk. Ketika manusia ditebus dari dosa, maka tanah juga ditebus oleh Allah di dalam Kristus. Dan karena itu, saudara-saudara yang kekasih terhadap karya itu, ya, karya keselamatan itu, oleh Yesaya mengajak kita untuk meresponsnya, memberi jawab terhadap tanah itu. Jika kita berdiam diri, kita tidak dapat menikmati karya keselamatan, ya. Kita tidak dapat menikmati shalom yang sesungguhnya dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu penting bagi kita, anak-anak kita, ya, mungkin juga sudah boleh dididik untuk kemudian belajar, ya, memelihara lingkungan sehat. Buang sampah pada tempatnya, apalagi plastik. Kalau dapat lihat plastik di tanah, dipunggul, ya, kemudian dibawa di sampah yang seharusnya menjadi tempat sampah. Saudara-saudara, sekali lagi, bahwa Allah telah menyelamatkan tanah, tetapi kita juga tidak dapat menikmati apapun jika kita tidak menjamin kesejahteraan tanah dengan menjaga kebersihannya, memelihara kesuburannya dengan bekerja keras dan rajin. Hal-hal yang tidak mudah bagi kita untuk melakukannya seorang diri. Karena itu dalam perayaan bulan Oikumene dan hari ulang tahun PGI, kita selalu diingatkan, mari kita tidak berjalan sendiri. Kita bergandengan tangan bersama dengan semua gereja, ya, untuk tugas-tugas mensejahterakan lingkungan kehidupan kita. Agar kita juga dapat bergerak bersama pemerintah dan masyarakat luas, merajut kerukunan, toleransi, dan moderasi beragama. Sebab jika itu tercipta, itu akan menolong kita bekerja sama menyelamatkan lingkungan pertanian, menyelamatkan pantai laut agar semakin produktif dan menghidupkan, bukan saja bagi kita, tetapi juga bagi generasi kita turun-temurun. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa kita menikmati shalom Allah. Jika semua makhluk dan alam tanah kita juga menikmati kesejahteraannya, Tuhan kiranya menguatkan dan meneguhkan, menolong kita untuk karya yang menyebarkan shalom. Tuhan memberkati. Amin.

0: Jemaat disilakan berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Bersama kita memuji Tuhan dengan kelompok pujian.
1: Disilakan anak pelkas sekolah minggu untuk memuji Tuhan. Thank you.

Boleh, belum duduk dulu adik-adik. Tora mau berdoa untuk anak-anak kita. Mari sini adik-adik. Tora mau doakan khusus untuk anak-anak kita. Ya. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Terpujilah Engkau Tuhan yang berkenan bagi setiap keluarga menikmati tanggungjawab pelayanan bagi anak-anak anugerah-Mu. Mereka juga adalah milik kepunyaan-Mu. Mereka juga adalah alat damai sejahtera Tuhan. Karena itu kami membawa anak-anak kami ini ke dalam kuasa tangan kasih-Mu. Engkau melindungi mereka, Engkau memeliharakan mereka, Engkau menjamin rasa aman mereka untuk tumbuh dan berkembang. Dan dengan demikian, mereka menjadi generasi yang terus memuliakan Tuhan di semua kehidupan tumbuh kembang mereka. Bagi semua orang tua dan semua pihak yang turut bertanggung jawab bagi tumbuh kembang anak ini, Engkau memberi kami hikmat agar mereka juga terus menikmati keselamatan Tuhan dari hari ke hari, karena kami dapat melayani mereka dengan kasih yang dari Tuhan. Inilah kami yang membawa anak-anak kami, agar mereka tetap sehat, kuat, bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Silakan duduk.

Dan syukur kita kepada Tuhan atas kasih anugerah pemeliharaan dan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada-Nya sambil mengingat akan firman-Nya yang terdapat dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan kasih kami kepada-Mu. Terimalah kiranya persembahan kami dan kuduskanlah agar dapat terpakai dengan layak untuk kemuliaan nama-Mu serta pelayanan bagi sesama. Berkati setiap pemberian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Saudara-saudara, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang berkenan menciptakan persekutuan sukacita bagi kami semua dalam lingkup GPBT Jemaat Bukit Zaitun, Sidoarjo. Kami bersyukur bahwa kami juga dapat dikuatkan oleh firman-Mu, firman yang mengajar kami menghayati panggilan tugas kerja pelayanan yang menyebarkan shalom bukan saja bagi kehidupan kami atau bagi keluarga kami, tetapi juga bagi semua sesama kami dan semua ciptaan serta alam, tanah yang Tuhan karuniakan bagi hidup dan kehidupan kami. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami agar kami dapat menjalani kehidupan di semua hari-hari hidup yang bersama dengan semua makhluk dan tanah, alam, lingkungan kami, menikmati shalom, hidup dalam kesejahteraan yang sesungguhnya. Karena kami juga sebagai anak-anak-Mu dapat bertanggung jawab mensejahterakan tanah, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami hidup, tempat di mana kami bekerja dan mendapatkan hasilnya. Kami berdoa dan memohon berkati semua sukacita bersama di perayaan Minggu Trinitas, agar kami juga dikuatkan dalam iman kami kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah penebus dan penyelamat kami yang hidup. Engkau kiranya berkenan memberkati kehidupan bersama dengan semua gereja-gereja, cara khusus dalam lingkup persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-76, sekaligus juga perayaan bulan Oikumene di sepanjang bulan Mei ini. Biar kami semua dihantar dalam penghayatan yang lebih sungguh tentang panggilan tugas bergereja, tetapi sekaligus juga dapat bergerak bersama dengan pemerintah dan masyarakat luas untuk mewujudkan apa yang baik dan apa yang mendatangkan kebaikan dengan semua tanggung jawab dan kerjasama menyelamatkan tanah, menyelamatkan laut dari semua kerusakannya. Biar Engkau sendiri dengan Roh Kudus-Mu menjadikan kami berhikmat, agar kehidupan bagi kami dan bagi anak-anak kami dari generasi ke generasi dapat terus berlanjut. Kami bersama-sama dapat saling mengajak untuk memuji-muji dan memuliakan Tuhan, baik dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mempersembahkan semua kerja-kerja pelayanan gereja-Mu, dan secara khusus dalam lingkup PGI, kiranya Tuhan memberkati keesaan-Nya, keesaan gereja-gereja sebagai penghayatan kehidupan di dalam tubuh Kristus.
Tuhan, Engkau kiranya berkenan juga bagi semua pergumulan-pergumulan jemaat-Mu secara khusus dalam lingkup Gereja Protestan Indonesia di Bulturi-Turi, tetapi lebih khusus juga dalam lingkup jemaat Bukit Saitun. Kami sungguh bergumul dengan semua panggilan tugas mensejahterakan tanah, agar kami juga menikmati kesejahteraan dari tanah, laut, di mana kami mengupayakan kehidupan. Kiranya Tuhan menuntun kami sebagai gereja yang kemudian juga menunjukkan kepedulian mencari solusi bersama dengan pemerintah dan semua pihak untuk kehidupan yang lebih baik kini dan ke masa depan, bahkan mewariskan tanah-tanah yang subur bagi anak-anak dan cucu-cucu kami, agar mereka juga tidak kehilangan tanah sebagaimana Tuhan menghendaki kami hidup. Kami membawa semua syukur jemaat-Mu terkait dengan hari ulang tahun yang mereka nikmati, baik sebagai pribadi tetapi juga dalam perkawinan. Tuhan berkati agar mereka semakin menghayati kehidupan yang terus berserah dan bergantung pada Tuhan yang adalah sumber kehidupan, agar mereka di semua usia yang Tuhan tambahkan senantiasa membangun dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Engkau memberkati semua yang telah mengambil bagian dalam kerja pelayanan gereja-Mu. Saudara-saudara kami yang menyatakan syukur dengan memberikan persembahan, keluarga-keluarga yang kiranya Tuhan berkati, juga yang telah berpartisipasi untuk pembangunan keluarga Manatar Matindas, Tuhan berkati keluarga-keluarga yang telah membawa partisipasi Natura untuk mendukung kas jemaat dan juga pembangunan keluarga Malawere Mese dan keluarga Papinte Mese. Tuhan kiranya memberkati. Kami membawa pergumulan keluarga Mangule Kanasang di semua duka cita yang mereka jalani. Tuhan yang adalah kekuatan dan penghiburan, kiranya memberikan mereka, melindungi mereka yang berduka cita, memberkati kehidupan mereka di semua keduka citaan, agar mereka juga dapat terus memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang kini bergumul dengan sakit, dan secara khusus Ibu Welmin Papente Patras yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Mukupido. Tuhan menolongnya. Tuhan memberkati semua tindakan medis dan semua upaya perawatan dan pengobatan yang terjalani. Bagi semua lansia jemaat-Mu dan secara khusus mereka yang mengalami risiko tinggi, Tuhan juga melindungi kehidupan mereka dan memeliharakan mereka. Program-program pelayanan selanjutnya kami taruh dalam tangan-Mu, dan secara khusus juga ibadah tasik, pelayanan persekutuan, pelayanan kategorial pemuda di siang hari ini sesudah ibadah minggu. Kiranya Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya, menghantar pelka pemuda menghayati kehidupan persekutuan yang terus diberkati Tuhan.
Inilah kami yang telah membawa persembahan syukur. Biar kami dapat menghayati semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup dan kehidupan, keseharian, dan kau membagi dengan semua orang yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan di semua kehidupan yang mereka jalani. Anak-anak kami yang berjuang untuk masa depan melalui pendidikan yang terus berlanjut dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah bahkan ke pendidikan tinggi. Tuhan menolong mereka agar mereka dapat diperlengkapi dengan pengetahuan dan teknologi yang memadai, agar mereka juga dapat menjadi alat di tangan Tuhan di dunia yang penuh dengan persaingan. Bangsa dan negara kami taruh dalam tangan-Mu. Pemerintah, baik pusat, daerah, dan sampai ke pelosok. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan mengaruniai mereka hikmat, agar semua kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang mereka canangkan dapat mereka jalani. Hanya dalam Tuhan mereka dapat menjalankannya dalam tugas kehambaan Allah yang mengaruniakan mereka jabatan-jabatan yang penting dalam kehidupan di bangsa ini. Ya Bapa, inilah kami. Ampunilah dosa dan salah kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus dan penyelamat kami. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah dipersatukan sebagai tubuh Kristus dalam Kristus, dan diingatkan akan panggilan untuk hidup dalam shalom Allah bersama seluruh ciptaan. Karena itu, pergilah dalam kehidupanmu, hiduplah dalam kesatuan, bukan perpecahan. Hadirlah dalam damai, hadirkan damai, bukan pertentangan. Dan rawatlah ciptaan sebagai wujud kasihmu kepada Allah. Jadilah tanda kehadiran Kristus yang membawa pemulihan, sehingga melalui hidupmu seluruh ciptaan dapat merasakan shalom Allah.

Serahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: Saudara pendengar, demikianlah pelaksanaan ibadah Minggu pagi di hari ini yang sudah kita dengarkan bersama. Bersama dengan Pendeta Cornelius Agustinus Montol, MTH, GPIBT Jemaat Bukit Sawitun, Kilometer 2, Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Toli-Toli. Dengan judul, Keesaan Tubuh Kristus yang mengalami Shalom Allah bersama seluruh ciptaan. Dan pendengar, saat ini kembali kami bersama Anda di 102 FM dan 1377 AM serta melalui aplikasi Era Digital dari kawasan Puncak Kabinuang 93.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Berbagi kebersamaan Anda untuk bisa berhari Minggu, di mana waktu ini Anda bisa manfaatkan untuk benar-benar lebih rileks, kemudian juga Anda bisa berkumpul bersama dengan orang-orang yang Anda cintai, bahkan juga memanfaatkan momen liburan ini masih terus bersilaturahmi dengan sanak saudara, keluarga, ataupun juga handai tolan. Dan tentunya di suasana Idul Adha ini, kita masih bisa menikmati hari yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, nanti pada pukul 11 Anda bisa mendengarkan program Indonesia Layak Anak dari SDN 1 Toli Toli. Pastikan tetap bersama kami di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Tolitoli.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai narasi dibuka lagi lowongan kerja terbaru dari Honda. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dalam bio profil diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan juga nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM Karir. Rekrutmenastrahonda.com diketahui bahwa pihak Honda menekankan info lowongan pekerjaan dan juga panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan juga laman rekrutmen Astra Honda Motor serta akun resmi Instagram @ahmkarir.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Safri dan juga Menteri Nusron penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Safri berpidato acara penyerahan dan juga penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Safri juga merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan On the table, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mirsa RRNet dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda di Indonesia Layak Anak. Dan hari ini kita akan bersama-sama akan melihat langsung penampilan dari adik-adik SDN 1 Toli Toli. Ya, saya mau tepuk tangannya dulu dong. Oke, sebelum tentunya kita melihat penampilan dan juga performa dari adik-adik SDN 1 Toli Toli, saya mau menyapa dulu nih. Ini kayaknya antusias sekali ya. Banyak sekali adik-adik yang sudah hadir di auditorium RRI Toli Toli. Apa kabar adik-adik?
1: Baik.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi? Ah, kalau sudah sarapan masa suaranya enggak kencang. Sudah sarapan? Wah, Masya Allah, kedengaran ya. Pasti adik-adik di rumah yang lagi mendengarkan siaran Indonesia Layak Anak kali ini pasti dengar ya. Wah, sangat semangat sekali nih adik-adik yang ada di studio. Dan baik pendengar dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, untuk idola atau Indonesia Layak Anak kali ini tentunya kita akan lihat dan juga dengarkan penampilan dari adik-adik SDN Negeri 1 Toli Toli. Tapi sebelum kita mendengarkan dan juga melihat langsung penampilan mereka, saya mau menyapa dulu. Saya tidak sendiri loh ya. Ternyata Kakak Yuni tidak sendiri di hari ini. Ada siapa di sebelah kanan Kakak Yuni nih? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, mungkin Ibu perkenalan dulu dengan Ibu siapa nih ya. Dan di sekolah sebagai apa?
2: Terima kasih. Nama saya Ibu Nurmakia, SPD. Saya di sini mewakili kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah SDN 1 Toli Toli, Ibu Masniar, ada tugas di Gorontalo. Ya, jadi saya mewakili di sini beserta teman-teman dewan guru. Saya guru kelas 5. Ya, di sini akan menampilkan beberapa hal dari anak-anak kami dari SDN 1, Bu.
0: Oke, nah ini kalau berbicara tentang sekolah ya, pasti setiap sekolah itu punya visi dan misi, ya kan?
2: Iya.
0: Oke, kita mau dengar dan juga mau lihat nih, seperti apa sebenarnya sih visi dan juga misi dari SDN 1 Negeri Toli Toli?
2: Ya, terima kasih. Di sini visi dari SDN 1 Toli Toli, yang pertama bersaing dalam berprestasi, yang kedua bertakwa, yang ketiga terampil, yang keempat berbudi luhur, itu visi. Sedangkan misinya, yang pertama membimbing siswa melaksanakan ajaran agama, yang kedua melaksanakan pembelajaran secara efektif, yang ketiga memotivasi siswa untuk berprestasi, yang keempat menumbuh kembangkan semangat, rasa cinta bangsa dan negara. Yang kelima, mengembangkan jiwa, seni, dan budaya, serta kesetiakawanan. Yang keenam, menanamkan rasa cinta, kebersihan, keindahan,
3: interaksi,
2: keamanan,
3: partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
0: Nah, ini ada beberapa penampilan yang akan dipersembahkan ya, Ibu.
3: Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Undangan kami itu sebenarnya tanggal 27, cuma ada tunda. Ya, tapi sebelum itu kami sudah latihan maksimal mungkin. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak kami akan tampil semaksimal mungkin.
0: Oke, ya. Baik. Kalau begitu Ibu, penampilan pertama ini apa ini dari adik-adik SDN 1 Toli Toli?
2: Ya, dari sini yang pertama itu ada MC, Bu.
0: MC. Ah, ya. Ada MC. Kayaknya Kakak Yuni ini punya saingan di sini ya.
2: Iya.
0: Ada master ceremony cilik ya.
2: Iya, iya.
0: Oke, kalau begitu mungkin langsung saja Bu ya, kita panggilkan.
2: Boleh.
0: Adik siapa nih?
2: Andi Aulia.
0: Andi Aulia. Oke, langsung saja kalau begitu kita panggilkan adik Andi Aulia. Nah, beliau ini akan menampilkan Master of Ceremony. Seperti apa menjadi MC cilik? Adik Aulia sendiri ini latihannya berapa hari nih?
2: Ya, latihannya cuma 3 hari.
0: 3 hari.
2: Tapi, ya, tapi ini Andi Aulia pernah menampilkan, kita pernah melaksanakan acara P5 di sekolah kami.
0: Uh-huh.
2: Ya, acara P5 itu di bulan Desember tahun 2024. Uh-huh. Ya, Andi Aulia juga sebagai MC.
0: Oh, ya. Sebagai MC-nya.
2: Ya, MC.
0: Oke, berarti Andi Aulia sudah pernah jadi MC ya. Oke, kalau begitu penonton dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, langsung saja kita lihat dan dengarkan penampilan dari Ade Andi Aulia. Silakan.
4: Telur dadar bumbunya lada. Ditambah acar jadi selera. Saya di sini sebagai MC-nya. Semoga lancar membawa acara. Assalamualaikum.

0: Perkenalkan, saya Andi Aulia sebagai Master of Ceremony Cilik. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam gotong royong. Yang terhormat Kepala LPP RRI Toli-Toli, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Guru-Guru Pembimbing, yang saya hormati staf, karyawan dan karyawati RRI Toli-Toli. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat bersama-sama di tempat ini. Selamat datang di auditorium Patriot Baulan RRI Toli-Toli Puncak Kabinuang dalam acara Idola Indonesia Layak Anak. Sebagai bentuk penghormatan kami kepada tamu undangan, mari kita sambut tari moduai yang akan tampilkan oleh siswi-siswi SDN 1 Toli-Toli. Selamat menyaksikan. Kita sudah sampai di penghujung acara Anak Idola SD Negeri 1 Toli-Toli. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, terutama RRI Toli-Toli yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menampilkan karya dan bakat terbaik. Sebagai penutup, izinkan saya membaca pantun perpisahan. Burung nuri terbang tinggi, cakep. Hinggap manis di pohon mangga, cakep. Terima kasih sudah menyimak kami di RRI, cakep. Sampai jumpa di acara berikutnya. Saya Andi Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, terima kasih adik Andi Aulia. Wah, itu tadi penampilan Master of Ceremony. Kalau mau jadi MC itu memang tidak mudah ya adik-adik ya. Tadi adik Aulia sudah cukup berani ya. Itu salah satu modal loh ya, berani ya tampil. Oke, waduh ibu, ini kalau untuk adik Aulia memang biasa ya bu ya, jadi MC-MC cilik kalau ada kegiatan di sekolah ya bu ya.
2: Iya, biasa.
1: Karena saya lihat tadi waktu dia tampil ini kayaknya pede juga dia ya.
2: Iya, pede.
1: Nggak gugup gitu ya. Iya. Kan biasanya kalau anak-anak baru tampil itu pasti gugup gitu ya. Percaya dirinya bagus ya. Oke deh, kita bukan komentator kayaknya ya di hari ini. Oke, kalau gitu ibu langsung saja selanjutnya ini ada penampilan apa lagi ibu guru?
3: Ya, di sini akan menampilkan Filsil Al-Quran bu.
1: Oh, ada Hifzil Al-Quran dari adik
3: Siti Aulia Azahra.
1: Siti Aulia Azahra, oke. Okay. Wah, seperti apa sih penampilan dari Siti Aulia Azahra? Akan tentunya mempersembahkan atau menampilkan Hifzil Quran. Oke, langsung saja kita sambut adik Siti Aulia Azahra.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى

0: Oke, nah itu tadi penampilan dari teman kita Siti Aulia Azhara dengan Hifzil Quran. Nah, Ibu Guru, kalau untuk Hifzil Quran sendiri ini ada pelatihannya khusus atau bagaimana nih, Bu?
1: Iya, ada pelatihan khusus karena kan di SD saat itu ada guru agama.
0: Oh.
1: Iya. Jadi guru agama itu tiap-tiap pelajaran masuk di kelas, ya dia praktekan anak-anak, ya seperti latihan mengaji begitu di musyola. Nah, di sini juga Bu ya, ini Siti Aulia ini pernah ikut pentas PAI di tingkat kecamatan Baulan. Ya alhamdulillah, tapi anak-anak Ananda Siti Aulia ini sudah menampilkan yang terbaik meskipun kami tidak mendapat juara begitu ya, tapi sudah menampilkan yang terbaik.
0: Alhamdulillah loh ya, dia sudah berani tampil begitu ya, sudah ikut tentunya dalam kegiatan-kegiatan lomba. Itu lomba lalu ya Bu ya?
1: Lomba. Tingkat kecamatan Bu.
0: Waduh, kita beri aplaus dulu dong untuk temannya nih ya, teman kita Siti Aulia Azhara. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih di Idola Indonesia Layak Anak. Dan tentunya hari ini kita melihat langsung dan juga mendengarkan langsung teman kita atau adik-adik kita dari SDN 1 Toli-Toli. Waduh, ini baru berapa penampilan tadi? Dua penampilan, tiga baru, ya? Dua ya, baru dua. Tenang saja, ini adik-adik pasti penasaran ya, penampilan apa lagi sih selanjutnya? Nah, kalau gitu langsung saja deh kita tanyakan ke ibu gurunya. Nah, ibu guru untuk penampilan berikutnya ini apa?
1: Ada penampilan tilawah.
0: Tilawah. Kalau tadi kan Hifzil Qurannya, sekarang tilawah.
1: Iya, tilawah.
0: Oke, penampilan tilawah dari siapa nih Bu?
1: Sara Asifa.
0: Oh, ya. Masih cewek ya? Kayaknya rata-rata cewek yang tampil hari ini ya. Tapi ada juga cowok.
1: Ada
0: ya,
1: cowoknya.
0: Tenang saja, masih ada penampilan lain ya. Ada cowoknya juga. Oke, kalau gitu langsung saja kita panggilkan adik Sara Asifa. Silakan. Iya, adik Sara Asifa ini akan menampilkan tilawah ya, penampilan tilawah. Oke, nah kalau untuk adik-adik ini, kalau untuk anak-anak di sekolah ini Bu, melihat bakat mereka itu bagaimana cara melihat bakat-bakat mereka nih? Terus dipilah, ini kayaknya cocoknya di sini, ini kayaknya minat bakatnya di sini. Nah, gimana menyeleksi anak-anak ini Bu?
1: Ya, di baik Bu, kita di sekolah kami ini ada bidang-bidangnya tiap-tiap guru ya. Kalau jelas kalau masalah keagamaan, jelas yang pegang itu guru agamanya. Ya. Kalau kesenian ada juga kesenian,
0: ada khusus kesenian,
1: guru kesenian, guru kesenian. Karena kita itu ada kegiatan ekstrakurikuler kesenian juga. Ya. Kalau pramuka ada juga pramuka.
0: Ada juga,
1: ya, begitu. Ada pembinanya, kakak ada pembinanya. Khusus, jadi di sekolah itu tiap-tiap ada bidang-bidang guru yang megang di situ.
0: Oh iya, oke, berarti ada semua ya bidang-bidangnya dan mereka tahu. Oh, anak ini ternyata minatnya di sini loh ya. Jadi diasah lagi kemampuan mereka di bidang yang mereka sukai ataupun yang memang sesuai dengan bidang mereka ya gitu ya Bu ya. Keterampilan mereka. Oke, kalau gitu langsung saja kita dengarkan ya dan juga kita lihat langsung untuk para pemirsa yang lagi menonton langsung siaran kami. Inilah penampilan dari adik Sara Asifa.
2: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sekian. Shadaqallahul azim.
1: Oke, tepuk tangannya mana ini? Oke, itu tadi ya penampilan dari adik Syara Asifa. Dan waduh, ini kayaknya adik-adik SDN 1 ini banyak sekali bakat-bakat mereka ya Bu ya?
2: Iya.
1: Nah ini biasanya kalau adik-adik mau tampil begini, seperti apa sih dukungan yang diberikan? Atau mungkin ada persiapan-persiapan khusus sebelum mereka tampil biasanya kalau ikut lomba Bu?
2: Ada. Ada persiapan-persiapan yang pihak sekolah lakukan sebelum anak tampil. Ya itu semacam latihan itu juga.
1: Kalau dari orang tua sendiri, seperti apa support orang tua? Apakah mereka mungkin ada yang komplain atau mungkin mereka antusias ini memberikan support kepada anak-anaknya?
2: Ya, jelas kalau masalah komplain tidak ada untuk orang tua. Tapi support mereka support dan mereka. Ya antus mereka sangat mau support anak-anak. Seperti tampil pada saat ini kalau ada acara-acara kegiatan lomba.
1: Oke, seperti itu ya. Aduh, itu tadi ya kita sudah dengarkan bersama ada adik Syara Asifa. Nah, penampilan selanjutnya pendengar dan juga penonton RRI Note dimanapun Anda berada, kita ikuti lagi ya atau kita lihat lagi apa nih penampilannya Bu.
2: Ya, di sini akan menampilkan pidato Islami.
1: Kita panggil adik Haura Nazifa akan menampilkan pidato Islami dengan judul Berbakti Kepada Orang Tua. Oke, tepuk tangannya mana ini? Nah, Ibu, saya dengar-dengar juga katanya adik Haura ini pernah ikut lomba dan meraih juara. Juara berapa, Bu?
2: Ya, alhamdulillah. Harapan satu.
1: Harapan satu. Itu ya. Acara apa, lomba apa Bu?
2: Kebetulan itu ada acara di perpustakaan daerah.
1: Oh, perpustakaan ya. Kemarin ya?
2: Iya kemarin.
1: Bulan Agustus kalau tidak salah.
2: Iya bulan Agustus.
1: Berarti mendapat juara harapan satu.
2: Harapan satu.
1: Harapan satu lomba pentas PAI ya dari Kementerian Agama. Ya. Oke, kalau gitu langsung saja ya kita dengarkan bersama dan juga kita lihat bersama, kita tonton bersama penampilan dari adik Haura Nazifa.

syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan tauziah singkat yang berjudul Ridho Allah Tergantung Ridho Kepada Orang Tua. Saya boleh nyanyi sedikit? Nyanyi sama-sama ya.

Masya Allah. Ada yang ingat sama ibunya setelah mendengar lagu tadi? Sahabat kecil yang kucintai, betapa indah arti dari lirik lagu yang saya nyanyikan tadi. Ada rasa bahagia dan terharu mengingat pengorbanan seorang ibu kita yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita. Teman-teman, tahu tidak ibu kita itu tersiksa bagaimana mencari posisi tidur yang benar? Tidur miring ke kanan salah, tidur miring ke kiri salah, terlentang juga salah. Apalagi tengkurap. Betapa besar jasa kedua orang tua kita. Ibu yang merawat dan membesarkan kita. Begitu pula dengan ayah. Ayah yang membanting tulang. Tak pernah ada rasa letih. Bekerja keras. Agar kebutuhan kita dapat terpenuhi. Agar kita bisa bersekolah. Namun, sangat disayangkan. Masih banyak anak-anak yang suka membantah kepada kedua orang tuanya. Padahal, di dalam Al-Quran Surah Al-Isra sudah dijelaskan.

0: berkata kasar kepadanya. Dari ayat ini saja sudah jelas maksudnya. Maka berdosalah kita yang suka mengatakan perkataan ah atau membentak kepadanya. Nah, ada yang begitu enggak ya? Akhir kata pesan saya dalam kesempatan ini adalah, ibu adalah pintu surga bagi anak-anaknya dan ayah adalah jembatan untuk menuju kepadanya. Maka dari itu, mari kita muliakan mereka untuk menuju ridhonya. Sekian dan terima kasih. Usikum anausi bitakwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waduh. Itu tadi ya, kita sudah dengarkan bersama ada adik Haura Nasifa ya. Beliau ini juga pernah meraih juara harapan 1 pada lomba pentas PAI Kementerian Agama pada bulan Agustus tahun 2025 ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini kan adik Haura ini pernah juara ya.
2: Pernah.
1: Waktu kemarin ya ikut lomba pentas PAI. Nah, ini kalau untuk adik Haura sendiri, ini untuk pelatihannya sampai dia dapat juara itu memberikan supportnya itu seperti apa, Bu?
2: Ya, kami di situ melakukan support ya sangat tinggi sehingga kita bisa mempermantap Ananda Haura ini. Ya, kami kerjasama dengan guru-guru ya. Biar bukan cuma guru agama saja, tapi di guru-guru lain juga kita bekerja sama untuk melatih adik Haura ini.
1: Nah, ini kan biasanya kalau yang umur-umur segini ya, adik-adik umur-umur segini kan emosinya kadang-kadang tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Nah, bagaimana untuk bisa mempertahankan emosinya, apalagi akan pentas nanti, akan tampil nanti, biar dia tetap stabil emosinya, terus juga dia tetap semangat dalam mengikuti perlombaan tersebut. Nah, bagaimana ini, Bu?
2: Ya, memang kalau untuk mengganggu stabilnya anak-anak ya sangat mati ya.
1: Iya, memberikan tapi, semangat ya, gitu ya.
2: Tapi kita sebagai seorang pendidik perlu kesabaran di situ ya, Bu ya. Ya, tapi kita tidak menyerah sampai situ. Tetap kita mengasah buat adik Ananda Haura ini sehingga bisa tampil maksimal.
1: Nah, kalau untuk pelatihannya sendiri sebelum mengikuti lomba itu kan ada kan kalau setiap hari kan dari Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat aja sekolahnya nih.
2: Sampai Jumat.
1: Ini kan sekolah. Terus hari apa saja kira-kira kalau untuk adik Haura sendiri latihannya begitu, Bu, sampai dia mantap ini bahkan meraih juara ini, Bu.
2: Ya, di situ kan ada di sekolah kami ada jam istirahat. Ya, di situ kita pergunakan dia untuk latihannya.
1: Oh, begitu ya. Cara membagi waktunya pas waktu istirahat ya.
2: Waktu istirahat.
1: Waduh, tapi alhamdulillah sampai dapat juara loh ya dari sekian siswa yang mengikuti lomba tersebut.
2: Bukan setiap sekian sekolah.
1: Oh iya, sekian sekolah. Semua sekolah yang di Kabupaten
2: Toli-Toli
1: ikuti lomba tersebut ya, Bu.
2: Khususnya yang ada di Kecamatan Baulan.
1: Kecamatan Baulan kemarin. Waduh. Beri aplaus dulu dong untuk temannya ini, adik Haura ya, adik Haura. Aduh, oke. Selanjutnya nih Ibu Guru, kayaknya adik-adik di rumah juga sudah tidak sabar lagi. Bagaimana adik-adik di rumah yang lagi mendengarkan siaran Idola atau Indonesia Layak Anak dan juga pemirsa RRI Net? Oke, kalau gitu langsung saja kita lihat penampilan atau kita dengarkan penampilan dari adik-adik SDN 1 Toli-Toli. Apa ini penampilannya, Bu, yang berikutnya?
2: Ya, dari SDN 1 akan menampilkan Tari Semafor.
1: Tari Semafor. Aduh, ini kalau adik-adik yang suka ikut ekstrakurikuler pramuka pasti tahu nih ya kalau sudah dibilang Semafor. Ini berkaitan dengan bendera-benderanya itu, Bu ya?
2: Iya.
1: Bendera semafornya ya.
2: Untuk ini Kak Uni ya.
1: Apa tuh?
2: Tari Semafor ini ada guru pembimbingnya.
1: Ada guru pembimbingnya. Ada. Siapa guru pembimbingnya? Mungkin bisa diperkenalkan guru pembimbingnya.
2: Boleh. Ini Ibu Dewi.
1: Ibu Dewi. Ya. Waduh, beri tepuk tangan dulu dong untuk pembimbingnya Ibu Dewi.
2: Iya. Oke. Kebetulan juga Bu Dewi ini sebagai pembina pramuka.
1: Pembina pramuka. Iya. Waduh. Oke. Nah, pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan dan kita lihat langsung penampilan dari adik Dafa Ibnu Hafiz, ada juga Marsha Akila, Rizky Ryan, Salsabila Asti dan juga Abi Fauzan yang akan mempersembahkan penampilan tari Semapor. Tepuk tangannya mana dong? Oke, silakan adik-adik.

0: Oke, waduh, tepuk tangannya mana nih? Yang kencang dong, biar teman-teman juga semangat ya. Aduh, nah ibu ini tadi untuk latihan adik-adik pramuka ini, semapornya, tari semapornya ini lama tidak bu latihannya sampai mereka bisa? Karena itu kan ada huruf-hurufnya A, B, C kayak gitu ya. Bu.
1: Iya, tidak lama sih. Hmm. Ya, ada satu minggu. Satu tapi, mingguan. Ya. Tapi kan di situ ada kegiatan ekstrakurikuler di pramuka. Jadi mereka sudah latihan di situ.
0: Latihan situ. Ya. Itu adik-adik kelas berapa semua tuh tadi yang tampil, Bu?
1: Kelas 5 dengan 6 dengan 4.
0: Oh, 4 5 ya. 6 yang tampil 4, tadi 5, ya. Waduh. Nah, kalau untuk adik-adik pramuka sendiri ini sudah sering melakukan kegiatan apa sih, Bu?
1: Ya, kita adakan perkemahan juga ya. Tiap akhir tahun Desember, ya insya Allah nanti ini 2025 kita akan melaksanakan perkemahan akhir tahun.
0: Seperti itu. Ya,
1: tapi kalau untuk kegiatan pramuka di luar untuk sekolah-sekolah belum kita laksanakan.
0: Oh begitu ya. Oke, berarti mereka biasanya di sekolah ya?
1: Di sekolah saja.
0: Di sekolah melakukan kegiatan-kegiatan pramukanya. Oke, tapi banyak manfaat loh ya kalau kita mengikuti pramuka ibu ya.
1: Iya, banyak sekali manfaatnya. Ya.
0: Oke, baik pendengar dan juga penonton RNNet dimanapun Anda berada atau pemirsa RNNet dimanapun Anda berada. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi dan juga mendengarkan lagi penampilan dari adik-adik SDN 1 Toli-Toli. Nah, selanjutnya apa nih Bu penampilan dari adik-adik SDN 1 Toli-Toli?
1: Ya, di sini akan menampilkan selawat.
0: Oh, selawat, selawat, selawat Nabi ya. Adik siapa yang akan menampilkan selawat ini, Bu?
1: Ya, Alia Rasyadah Latif.
0: Oke, Alia Rasyadah Latif.
1: Ya, dari kelas 4.

0: Alia Rashada Latif ya, menampilkan lagu Islami. Aduh, langsung sejuk hati ini mendengarnya ya. Iya Bu Guru ya.
1: Iya.
0: Serunya indah ya, serunya bagus ya.
1: Iya.
0: Oh, ini kalau diolah terus di apa namanya, latih terus, ini pasti bisa menjadi penyanyi ini ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Oh, itu kayaknya nanti adik Alia Rashada ini dari dilatih oleh guru seni ya.
1: Iya, ada guru seninya.
0: Guru seninya khusus ya, ya untuk adik Alia ya. Aduh. Tadi suaranya bagus, saya langsung adem mendengarnya. Oke deh kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ya. Pasti adik-adik di rumah juga sudah tidak sabar, ingin melihat atau mendengar penampilan selanjutnya. Oke, penampilan selanjutnya ada penampilan apa lagi nih Bu?
1: Ya, menampilkan Tari Moduai.
0: Tari Moduai, oke. Tari Moduai, tari penyambutan ya kalau
1: ya,
0: Moduai.
1: Ya, tari penyambutan.
0: Oke, kita akan lihat bersama dan jika mendengarkan langsung ini ada tari Moduai dari adik-adik SDN 1 Toli Toli. Nah, ini ada adik siapa semua ini yang akan tampil ini Bu?
1: Ya, ini ada adik Haura Nafsifa, ada Sahratul Nida, ada Nafia Maharani, ada Asahra Suwardi, ada

0: Tuannya mana? Aduh, Masya Allah ya. Cantik-cantik yang tadi tampil ya.
1: Iya.
0: Apakah itu mereka memang terpilih atau bagaimana nih? Atau dipilih acak atau seperti apa sih?
1: Ya jelas terpilih.
0: Oh ya. Yang terpilih ya. Tapi memang sesuai bakat mereka ya.
1: Iya, sesuai dengan bakat mereka.
0: Sesuai dengan bakat mereka. Ini sudah pernah ikut lomba tidak Bu?
1: Belum.
0: Belum ya? Oh berarti cuma antar sekolah aja ya?
1: Iya antar sekolah.
0: Di sekolah saja ya?
1: Iya.
0: Di internal sekolah. Oke, kalau gitu langsung saja kita dengar, Oke, kalau begitu langsung saja kita ke penampilan selanjutnya.

0: dengar-dengar juga katanya adik ini pernah meraih juara satu ya pada lomba saat HUT RI ya Bu?
1: Iya, dapat juara satu, itu diadakan di Madako.
0: Di Madako, itu antar sekolah, antar SD atau?
1: Antar SD sekolah.
0: Antar
1: semua kecamatan, karena itu ada ikut galang, kecamatan galang.
0: Sekabupaten ya Bu ya?
1: Sekabupaten.
0: Kabupaten Toli-Toli, langsung saja kalau gitu kita dengarkan Ibu ya. Dan juga kita lihat langsung penampilan dari adik Muhammad Arden Safran. Menampilkan puisi dengan judul Di Balik Seruan Pahlawan.

冠不老人。Karya Sarah Aurora.

dalam jiwa. Dalam serbuan babur runcing menyatu. Engkau teruskan menyebut ayat-ayat suci. Engkau teriakan semangat juang demi negeri. Engkau relakan terkasih menahan tumpaan belati untuk ibu pertiwi. Kini kau lihat merah hitam tanah kelahiranmu. Untuk kemerdekaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu Guru, saya merinding loh Ibu Guru ya.
1: Iya, saya juga merinding ini.
0: Iya, penghayatannya dapat sekali ya.
1: Dapat,
0: aduh,
1: ya.
0: Itu waktu mau ikut lomba itu latihannya berapa hari itu Bu, sampai memang betul-betul mantap seperti
1: betul,
0: tadi?
1: Iya, iya. Memang Ardan ini digodok baik-baik dia di sekolah ya, sampai pelatihnya, pembinanya, kebetulan juga pembina kesenian juga, ya, dengan kepala sekolah turun langsung juga.
0: Turun langsung ya.
1: Dia guru-guru juga yang turun.
0: Waduh, itu waktu mau tampil itu ada persiapan-persiapan tidak Bu sebelum dia tampil itu?
1: Sampai ada persiapan, juara satu, ya. Ada.
0: Persiapannya apa saja Bu?
1: Ya jelas ya, mentalnya juga dipersiapkan, latihannya juga. Kita juga konfirmasi kepada orang tua, ya itu juga salah satu penting juga untuk orang tua supaya mendukung anaknya ikut kegiatan di kebetulan itu diadakan di Madako. Ya alhamdulillah tidak sia-sia, dapat juara satu.
0: Dapat juara
1: itu semua
0: satu.
1: Kecamatan ada ikut kecamatan Galang juga ada, ya.
0: Waduh, jadi tingkat kabupaten ya, karena ada beberapa kecamatan yang ikut dan alhamdulillah adik Muhammad Ardan Zafran ya,
1: Ardan
0: mendapat
1: Zafran
0: juara.

0: satu. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Saya mau tanya adik-adik tadi, waktu dengar adik Ardan puisi tadi sempat merinding enggak? Merinding ya, waduh, aduh, tadi apalagi diiringi dengan lagu pahlawannya, waduh, kayak rasa sedih ya, mengingat perjuangan para pahlawan ya, berdarah-darah loh sampai kita bisa meraih kemerdekaan, kita bisa merasakan kemerdekaannya sampai saat ini ya. Aduh, ibu guru tidak terasa ya, saya dari tadi tarik nafas terus ya.
1: Iya.
0: Aduh, tidak terasa, kayaknya tadi penampilan terakhir ya ibu ya.
1: Iya, penampilan terakhir.
0: Penampilan terakhir dari teman-teman adik-adik SDN 1 Toli-Toli. Waduh, nanti berikutnya bisa lagi mungkin hadir lagi di RRI ya bu ya.
1: Ya, insya Allah kalau diundang kami akan siap.
0: Okay. Nah, bagaimana nih ibu tanggapannya setelah tampil di RRI?
1: Ya, alhamdulillah kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih buat RRI beserta kru-krunya sehingga kita dapat menyaksikan atau menampilkan bakat-bakat anak kami supaya mereka dapat dilihat masyarakat bahwa inilah kami SDN 1 bisa tampil ya maksimal.
0: Oke, nanti juga adik-adik bisa lihat ya di YouTube-nya RRI Toli-Toli ya.
1: Iya.
0: Nanti akan kita tayangkan di YouTube RRI Toli-Toli dan juga bisa mendengarkan langsung melalui RRI ya di frekuensi 102 MHz. Nanti setiap hari Minggu akan mendengarkan siaran Idola Indonesia Layak Anak. Jangan lupa ya, nanti didengarkan ya di RRI dan juga dinonton di YouTube-nya RRI. Aduh Dek, bagaimana? Senang tidak tampil di RRI? Rasanya bagaimana? Happy, bahagia? Iya, ada deg-degannya enggak? Ada, tapi bahagia ya. Oke, terima kasih adik-adik. Sudah tentunya memberikan penampilan terbaiknya di Indonesia Layak Anak di hari ini. Dan terima kasih juga untuk ibu guru ya.
1: Terima kasih.
0: Sudah tentunya support adik-adik ya, super anak-anaknya untuk tampil hari ini. Waduh, penampilan sangat maksimal sekali. Oke, tidak terasa nih ibu guru kita sudah di penghujung kebersamaan kita di Idola Indonesia Layak Anak. Sekali lagi terima kasih ya ibu.
1: Terima kasih banyak buat juga kru-kru RRI.
0: Oke, baik. Terima kasih juga untuk guru-guru dari SDN 1 Toli-Toli dan juga adik-adik dari SDN 1 Toli-Toli. Wah, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di program acara Indonesia Layak Anak atau Idola. Dan kita akan berjumpa lagi di Idola selanjutnya, tentunya dengan teman-teman dari SD, dari TK maupun dari SMP yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Akhirnya saya presenter Anda Wahyuni Wahab dan juga ada
1: Ibu Nurmakia
0: mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak.

0: pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi telah kami hadirkan Indonesia Layak Anak, dan pukul 12 kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mendengarkan Warta Berita Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikitpun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it. When you are so close.
3: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
4: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana-Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana-Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. A public holiday. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana-Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana-Bafana ini.
2: Today I am so happy to be here just to say to
0: hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana-Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Aryna Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu. We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Khususnya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3, sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ran Yan, dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ran Yan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, demikian warta berita olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: yang mau gabung di Zona Musik Indonesia, boleh ramaikan kebersamaan kita di 0853438312300 dan juga di 0821-9483-0965. Sambil menikmati suasana siang yang begitu bahagia, ya meskipun mungkin hari Minggu ini Anda yang bekerja tetap bekerja, namun mudah-mudahan kebaikan dan juga masa depan yang lebih baik tentunya senantiasa menyertai kehidupan kita. Kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak bagi Anda yang merayakannya, khususnya untuk umat Buddha Sedharma. Bagi Anda yang ingin bergabung, pendengar, sambil menikmati suasana siang, boleh ramaikan kebersamaan kita. Kita lanjut langsung menyapa ya penelpon kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana? Iya, sabar-sabar dulu ya. Coba Ani perbaiki dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa?
1: Assalamualaikum, Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Pendengar kita.
1: Bunda Ama di Lembang, Mbak Ani.
0: Bunda Ama. Jangan-jangan baru bangun tidur ini, Bunda Ama ini.
1: Bangun tidur ini baru-baru.
0: Kecapean ya. Capek masak yang banyak semalam, Bunda.
1: Iya, capek mbaknya tuh sendirian karena kemari turun pasar naik rumah layu belanja itu.
0: Sekarang
1: ya namanya mau bikin untuk pribadi kan yang jelas kita capek.
0: Iya, tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai, Bunda ya.
1: Ya, terima kasih karena tanya Mbak Andi, Mbak ya. Dengan Bapak, semoga semua tamkan sehat lalu. Amin. Bapak jaga dan tempat juga, semoga sehat selalu.
0: Amin. Bunda mau request lagu apa ini biar capeknya hilang ini?
1: Ya, tadi boleh lagu?
0: Boleh. Mau lagu apa, Bunda?
1: Lagu apa namanya? Merah Menahan Benci. Bani.
0: Merah Menahan Benci.
1: Ya, dari Emilia Serang.
0: Iya, nanti kita coba cek dulu ya.
1: Oke.
0: Iya, lagunya buat kirim siapa, Bunda?
1: Kirim salam dulu buat ada Jody, ada Mas Mu juga, ada anak-anak yang ada di sini. Semoga saya selalu dan buat anak yang kedua itu mau otot, semoga diperjakan, diberikan keselamatan di dalam.
0: Amin.
1: Semoga saya berhalangan sampai di perjalanan. Oke, dan suasana tempat terkecuali Mbak Ani dan buat Mbak Ani salam sehat kompak selalu bagi saya terkecuali Mbak Ani.
0: Assalamualaikum, Mbak Ani. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pada telepon lainnya. Assalamualaikum. Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Pendengar kita dari mana? Dari Malosong kah?
2: Iya.
0: Dari Malosong. Bagaimana ini, Bung Lois, suasana siangnya di sana ini?
2: Kayaknya lagi kebetulan anak-anak lagi pray, makanya kumpul-kumpul di rumah.
0: Iya, kumpul-kumpul.
2: Tidak ada aktivitas.
0: Oh, begitu. Masih masak-masak daging kurban ya? Soalnya kalau kumpul-kumpul pasti ada yang dimasak-masak itu ya?
2: Sudah selesai kemarin.
0: Oh, sudah selesai. Alhamdulillah. Yang penting.
2: Bunda Ama mungkin
0: ada. Oh, begitu ya. Oke lah, baik. Bung Lois mau ikutan lagu yang mana hari ini?
2: Ikutan saya sama
0: Bunda Ama. Oke lah, baik. Menyapa buat siapa nih? Lagi rame-rame betul ini di sana.
2: Buat Bunda Ama, buat Arianti. Saya dengar-dengar Arianti sudah dijodohkan di udara di Pro 2 ini.
0: Oh begitu, aduh saya baru tahu kabar-kabarnya itu dari Bung Lois.
2: Tapi dijodohkan di udara.
0: Oh, dijodohkan di udara. Di daratan belum ya?
2: Belum,
0: nantilah kalau begitu kita menunggu saja yang di daratan ya.
2: Juga semua pendengar RRI di mana saja berada, selamat siang. Mbak Ani, doa terbaik, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Penelpon lainnya. Assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana hari ini?
3: Ya, Mbak Gibi.
0: Mbak Gibi, Lalos, bagaimana? Lalos lagi rame dapat kunjungan ya?
3: Ya, rame, Mbak.
0: Rame. Terus Mbak Gibinya di mana ini? Di rumah atau lagi di mana ini sekarang?
3: Di rumah saya.
0: Di rumah saja, saya pikir ke Lalos juga. Liburan. Belum ya?
3: Belum.
0: Belum, nanti kapan-kapan ajak Ani saja kalau begitu ya.
3: Iya.
0: Oke deh, mau menyapa buat siapa ini?
3: Masih boleh lagu balik.
0: Boleh, mau ikutan lagu apa ini?
3: Lagunya Jam Sera, Satu Perahu.
0: Judulnya apa?
3: Satu Perahu.
0: Satu Perahu, wah Satu iya. Perahu, coba Anda cek dulu ya. Lagunya buat iya. siapa ini Satu Perahunya?
3: Ada Bunda Ama, ada Lois, ada Mas Yara, ada Petima, Lewi Narto, semua pendengar Pro 1 di mana saja berada, depannya Mas Siang, buat Mbak Ani, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Makasih Mbak Ani.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa penelpon kita yang juga sudah bergabung hari ini ya. Mudah-mudahan harinya tetap selalu berkesan, apalagi hari Minggu yang lagi liburan ke Lalos, kemana tempat-tempat wisata, toli-toli pokoknya tidak kalah indah dengan daerah lainnya ya. Kita punya tempat-tempat yang begitu menawan. Kita sapa lagi, assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dari Kabupaten Buol.
0: Kabupaten Buol, siapa ini? Kenalan dulu dong.
4: Pak Asrul.
0: Oh, Om Asrul, kenapa suaranya sudah lain-lain ini, Om Asrul?
4: Iya, begitulah. Kalau habis suasana lebaran.
0: Oh, begitu. Langsung jadi kayak semangat jiwa muda lagi begitu ya?
4: Oh, tidak.
0: Lagi di mana ini? Masih di kebun atau lagi di rumah ini? Tunggu-tunggu
4: kebun.
0: Tamu.
4: Ada di, ada di kebun.
0: Sudah di kebun. Berarti semalam tidak rame-rame kumpul-kumpul sama fans-fans ya? Om Asrul.
4: Iya, tidak sempat ke sana tadi malam.
0: Oh, kan? Tidak sempat, terlalu sibuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki laris manis lancar terus. Amin. Ya. Amin. Iya, Om Asrul mau ikutan lagu apa siangnya ini?
4: Lagu Satu Kadera, Tiga Orang.
0: Sempit dong nanti Om Asrul. Satu Kadera, Tiga Orang. Kita lagu Indonesia dulu lah Om Asrul. Nanti kalau lagu-lagu daerah sebentar ya. Jam 1.
4: Jangan itu hobi noh.
0: Oh, nanti sebentar, kalau begitu nanti sebentar jam 1 baru didengar ya, Satu Kaderanya. Nanti sebentar jam 1 Ani putarkan ya.
4: Oke lah.
0: Oke, dan
4: kirim salam dulu
0: boleh.
4: Sama terutama Bunda Ama yang ada di Lembang. Pak Hamid yang ada di Tobloid, Gebi ada di Lalos, Fatima ada di Ogomoli, Sumati ada di Malangga, Mas ini ada di Tinigi. Ya semuanya Jo di mana saya berada, terutama Bunda Ani, mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
4: Amin. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini Pak Asrul dari Kabupaten Buol juga sudah gabung ya untuk hari ini. Bahagia selalu untuk Om Asrul. Masih di suasana lebaran, ini sudah ke kebun ya demi masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa di mana?
5: Selamat siang Mbak Ani.
0: Selamat siang kembali pendengar kita dari Tuele Bombolayang.
5: Dari Bombay.
0: Iya, selamat berhari Minggu Bung Bombay. Bung Dolfi, sehat-sehat selalu ya.
5: Amin, sehat.
0: Amin. Oke, Bung Dolfi mau ikutan lagu yang mana ya sebentar ini?
5: Kalau DP lagu Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu dari Leto ya?
5: Iya.
0: Iya, lagi rindu sama siapa memangnya?
5: Soalnya cuma sendiri juga di rumah ini, Pak.
0: Oh, jadi jomblo. Makanya rindu ya, aduh.
5: Itu dia.
0: Iya, saya kira cuma Dilan yang rindu. Ternyata Bung Dolfi juga lagi rindu, cie ilah. Oke deh, lagunya buat siapa ini?
5: Dikirim buat Mbak Rianti, ada siapa Yunarto di Buntuna, ada Pak Siara, ada Bunda Ama, Sirli, Sumanti di Malangga, dan semua lah tanpa terkecuali.
0: Iya.
5: Selamat siang semuanya, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat.
0: Amin.
5: Dan
0: amin.
5: Mbak Ani, selamat bertugas, sukses sampai di ujung acara Mbak Ani.
0: Iya.
5: Dan tetap sehat bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
5: Oke, terima kasih
0: Mbak Ani. Kembali.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang. Penelpon lainnya, assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
6: Halo. Ada di Lampasio.
0: Pak siapa di Lampasio nih? Pak Yasil ya?
4: Pak Yasil.
0: Iya, Pak Yasil, Lampasio sekarang bagaimana? Cerah atau lagi turun hujan lagi nih? Kemarin hujannya deras.
4: Ringan dia.
0: Oh, mendung-mendung ringan. Memangnya ada ya mendung-mendung rasanya berat begitu?
4: Ada yang berat.
0: Oh, ada.
4: Kalau terlalu hitam itu berat.
0: Saya pikir rindu

0: AI.
1: Oh
0: iya. Mati, maksudnya syukur alhamdulillah karena diantar sudah.
1: Oh begitu ya. Kemarin masuk kok suaranya ini Pak, cuma hujannya deras jadi mungkin tidak kedengaran.
0: Kemarin enggak didengar hujannya.
1: Begitu. Oke lah. Baik, silakan menyapa buat siapa ini Pak Yasil?
0: Iya, seluruh pendengar yang ada, saudara-saudara di Gul juga. Ada pokoknya di mana-mana lah. Seluruh penjuru ini tanpa terkecuali.
1: Okay
0: yang pernah menyapa dengan saya atau tidak itu sama saja. Dengan ucapan ya, janganlah kita lupa itu persaudaraan di udara melalui RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir kita ya. Assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana? Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Sepertinya kurang bagus ini. Halo, apa kabar Pak Ilham? Miss call doang ini Pak Ilham. Ini agak susah memang ini kalau gabungnya begitu ya. Biasanya ya seperti itulah, harus antri, harus disapa satu-satu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Siapa di mana?
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kalau suaranya semangat begini saya tahu ini yang suaranya merdu, yang suka nyanyi pasti dari Buol ini ya.
2: Alhamdulillah masih sehat. Insyaallah berlaku sama juga untuk Mbak Ani sekeluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Semoga sehat selalu.
1: Iya, Pak Ilham lagi rame-rame semalam ya di Buol sama teman-teman ini.
2: Lagi ramai lagi terang tadi malam di studio di Bulls ini. Penyanyinya sekitaran 20 orang.
1: Wah, masya
2: tadi
1: Allah.
2: Malam itu.
1: Iya, sayang satenya tidak sampai di Kabinuang.
2: Oh ya.
1: Saya lihat teman-teman itu postingannya.
2: Ada kasihan.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Kumpul-kumpul teman-teman bawa camilan lah untuk makan sama-sama di studio.
1: Iya, kami juga senang ya sesama fans itu bisa saling sapa bukan hanya di udara tapi juga di darat begitu Pak Ilham ya.
2: Betul.
1: Silakan menyapa Pak Ilham.
2: Kita di Bol di samping kita silaturahmi lewat udara, kita juga tetap kopi dalta dengan sesama penggemar RRI di Bol ini.
1: Alhamdulillah.
2: Buatnya terjalin silaturahmi yang lebih erat antara
1: Masya Allah.
2: Sesama pendengar di sini.
1: Iya, senang.
2: Oke, Sandra, ikutan lagu saja saya Mbak Ani.
1: Baik. Iya.
2: Menyapa saja untuk teman-teman yang ada di Toli-Toli, ada di Parigi Mautong. Saya tidak sebutkan lagi namanya ya, karena waktu juga yang kasih waktu kita. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun. Penggemar Jo yang ada di Buol, semoga semuanya sehat. Terkhusus untuk Mbak Ani, sehat selalu bersama keluarga, sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk pendengar kita, Pak Ilham dari Kabupaten Buol, dan juga semua pendengar yang saat ini sudah bergabung bersama kita di Zona Musik Indonesia ya. Baik yang gabung langsung, tadi ada Bunda Ama, Bung Lois, ada Mbak Gebi, ada Om Asrul, Bung Dolfi, Pak Yasil, dan juga Pak Ilham dari Kabupaten Buol, dan juga Bung Lois ya yang pastinya sudah bergabung bersama kita. Semoga hari minggunya berkesan dan banyak kebahagiaan yang bisa kita rasakan.

bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap bersama kami. Nanti Anda bisa mendengarkan sajian budaya dan juga tentunya musik tradisional. Namun sebelumnya ada Ruang Rindu bersama Leto.

Kembali selamat siang untuk Om Asrul. Semoga bisa terhibur dengan hadirnya lagu-lagu di siang hari ini. Apalagi tadi sudah hadir ya satu kadera tiga orang. Tapi cukup dua orang saja Om Asrul ya. Jangan lebih dari dua, nanti sempit. Susah kaderanya nanti mau muat tiga orang. Oke, terima kasih untuk semua pendengar yang terus bersama kami di 102 FM dan juga melalui aplikasi Era Digital. Dan untuk siang hari ini di sajian musik budaya dan tradisional akan kembali mewarnai suasana siang Anda. Dari daerah Manado kami pilihkan untuk siang ini.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang colong.
1: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Heh, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi menemani kebersamaan Anda untuk siang hari ini di musik tradisional dan juga budaya yang mewarnai kebersamaan kita hingga pukul 14 nanti. Pendengar, Kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara memiliki budaya yang kaya dan juga beragam. Terletak di pesisir utara Pulau Sulawesi, Manado bukan hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga sebagai pusat pertemuan budaya yang unik. Dan kota ini menjadi rumah bagi berbagai suku dan juga agama, sehingga tercipta sebuah masyarakat yang harmonis dan juga penuh dengan toleransi. Budaya di Manado tidak hanya terlihat dalam tradisi sehari-hari, tapi juga pada seni, kemudian juga kuliner, bahasa dan juga perayaan adat yang masih dijaga hingga saat ini.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Saudara pendengar, lagu-lagu dari Kota Manado yang telah kami pilihkan untuk menghibur Anda, semoga mengobati kerinduan kepada kampung halaman. Pendengar, Kota Manado merupakan rumah bagi beragam suku seperti Minahasa, Sangihe, Talaut, serta Gorontalo, yang masing-masing tentunya membawa tradisi dan juga budaya yang unik. Masing-masing suku membawa tradisi, bahasa, dan juga nilai-nilai unik yang mempengaruhi kehidupan sosial di kota ini. Masyarakat Manado terkenal dengan sikap terbuka

Nah, selain itu, tradisi Mapalus atau gotong royong juga masih terlihat begitu kuat, terutama dalam kegiatan sosial dan juga pertanian. Konsep ini juga menekankan solidaritas, kemudian juga kerjasama, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan komunitas.

Biar sejauh percaya apa kita, kita ladies you yang gak lupa pengalaman. Apa yang Nana rasa, kita lagi rasa. Biar kita sendiri di sini, tapi sayang.

0: Saudara pendengar, demikianlah sudah sajian lagu-lagu dari Manado yang kami hadirkan untuk menghibur Anda. Dan saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berita sepekan.
1: 1 RRI Toli-Toli.

0: Radio Republik Indonesia dengan warta berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Tolikuli, Buol, dan Parigi Motong kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Sebanyak 49 siswa-siswi SD Islam Terpadu Rabani mengikuti kegiatan Tasmi Al-Quran dan Hafla At-Tahrij yang digelar di salah satu hotel di Tolitoli. Kegiatan tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri para orang tua murid serta dewan guru. Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Rabani Ustazah Kaimah dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada para orang tua dan peserta didik agar tetap disiplin dalam menghafalkan Al-Quran. Menurutnya pembelajaran Al-Quran tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga perlu mendapat perhatian dan pendampingan dari orang tua di rumah. Acara Tasmi Al-Quran menjadi momentum bagi para peserta didik untuk menunjukkan kemampuan hafalan Al-Quran yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di sekolah. Selain itu, Hafla At-Tahrij juga menjadi bentuk apresiasi atas capaian para siswa dalam bidang keagamaan.
2: Ya, terima kasih banyak-banyaknya ada yang setinggi-tingginya untuk usul-usul yang senantiasa membimbing dan menampingi siswa-siswa kita ini, karena tanpa upaya dorongan motivasi atau fasilitas daripada orang tua, namun kelulusan ini hanyalah awal untuk melangkah berjenjangnya pendidikan yang lebih tinggi.
0: Yayasan Pendidikan Buol Educare Institute sukses menyelenggarakan acara bedah buku sekaligus peresmian gedung Angga Tibone di Kabupaten Buol pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri sekitar 120 peserta yang terdiri dari pegiat literasi, guru, siswa, mahasiswa, komunitas budaya, media partner, serta masyarakat umum. Acara yang berlangsung emosional ini sekaligus memperingati momentum Bulan Bangkit Nasional dan Bulan Pendidikan, bertepatan pula dengan momen 4 tahun berdirinya yayasan yang secara resmi terbentuk pada 22 Mei 2022 lalu. Agenda utama dalam kegiatan ini bedah buku bertajuk Boyo Pogut dan Tanda Merah di Pipinya yang merangkum 15 cerita rakyat Buol. Kepala Yayasan Pendidikan Buol Educare Institute Andi Astrowati menjelaskan buku ini merupakan hasil saduran dari berbagai referensi sejarah dan sastra lisan Buol, termasuk karya dari maestro sastra Maria May Lilis serta Om Bukilan serta buku Putri Anggati Bone karya Ibu Wahida. Asri menjelaskan proses bedah buku ini sengaja dilakukan sebelum buku resmi diterbitkan sebagai langkah awal penyamaan persepsi sekaligus meminimalisir kekeliruan. Selain bedah buku, momen ini juga menandai peresmian gedung Anggati Bone. Meski dibangun secara sederhana, gedung ini memiliki arti yang sangat besar karena pengerjaannya dilakukan secara swadaya serta didukung donasi dari para donatur melalui pendekatan personal yang digalang pihak yayasan.
3: Hari ini adalah hari yang sangat berarti bagi kami semua. Bukan hanya karena kami meluncurkan sebuah buku dan meresmikan sebuah gedung, tetapi hari ini kami datang merayakan keberanian untuk menjaga ingatan kita tentang budaya kita, budaya Kabupaten Buol.
1: Puja Bakti Sebulan Pendalaman Dhamma SPD merupakan agenda rutin umat Buddha menjelang Hari Raya Waisak. Romo Verdi saat ditemui RRI mengatakan menjelang dan menyambut Hari Raya Waisak, pihaknya melaksanakan pendalaman Dhamma dalam rangka memperdalam ajaran-ajaran Guru Agung, Sang Buddha, dengan mendatangkan narasumber Samanera, Biku secara bergantian untuk memimpin Puja Bakti Pendalaman Dhamma untuk membimbing umat Buddha khususnya Vihara Dhamma Raja Satyaravada.
4: Dalam ajaran-ajaran Guru Agung kami sama Sang Buddha dengan mendatangkan narasumber-narasumber dari para samanera, para biku, jadi bergantian selama sebulan itu membabarkan dhamma. Jadi membimbing kami umat Buddha yang ada di Tolitoli ini men-sharing atau memperdalam dhamma-dhamma Sang Buddha.
0: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tolitoli mengakui setiap saat melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha penjualan daging sapi yang ada di pasar tradisional daerah ini, baik di pasar Bumi Harapan maupun Sombolan, di mana sebelum sapi dipotong ada perlakuan khusus di rumah potong hewan RPH. Di antaranya sapi yang akan dipotong dilakukan kir master, diistirahatkan dan diperiksa kesehatannya selama 1 kali 24 jam sebelum pemotongan, dan dinyatakan sehat oleh petugas kesehatan hewan. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tolitoli Haji Herman Majid saat diwawancara RRI mengungkapkan Daging sapi yang dijual di Pasar Bumi Harapan maupun Sumbolan merupakan daging sapi yang sehat serta halal karena telah melalui proses pemeriksaan oleh petugas kesehatan hewan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan jumlah sapi secara keseluruhan yang akan disembelih dan masih menunggu dari setiap daerah atau kecamatan terkait jumlah sapi yang akan dipotong. Jumlah sapi yang terpotong baru diketahui pasca hari Idul Adha atau Idul Kurban.
5: Sapi kurban kita masih menunggu dari setiap daerah, Pak. Jadi nanti kita bisa tahu itu jumlahnya setelah hari H, Pak. Karena banyak yang belum melaporkan. Ya, seperti itu, Pak. Karena kita juga sapi-sapi kurban yang akan dikurban di hari H. Seperti misalnya sapi kurban Pak Prabowo, Pak Presiden, sapi kurban Pak Gubernur. Itu melalui proses pemeriksaan yang ketat.
1: Kondisi Sungai Dapalak dikeluhkan warga karena air sungai berubah menjadi keruh dan berwarna kuning kecoklatan dalam beberapa pekan terakhir. Perubahan kondisi air tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat yang masih memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Pemilik pabrik sagu, Pardi, kepada RRI mengatakan, kondisi sungai yang keruh sudah berlangsung hampir selama satu bulan terakhir. Menurutnya, perubahan warna air berdampak langsung terhadap aktivitas produksi di pabrik sagu miliknya. Ia berharap pihak terkait segera turun ke lokasi untuk meninjau kondisi sungai dan mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, keberadaan sungai sangat penting bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang menggantungkan aktivitasnya pada sumber air tersebut.
6: Pabrik sagu kan membutuhkan air dari Kuala. Jadi udah diperkirakan mungkin sebulan lebih lah air Kuala itu kuning-kuning terus. Itu air Kuala itu 24 jam. Soalnya selama ini kita pakai air Kuala itu untuk proses mencuci. Jadi selama ini pabrik itu tidak bisa jalan sama sekali. Dimohon supaya bisa diatasi air Kuala itu jangan sampai kuning itu loh. Kalau dari warga itu banyak yang mengeluh. Kalau dari pemerintah tempat atau kepala desa ini sama sekali tidak ada kuning sama sekali. Apalagi pemerintah kabupaten sama sekali tidak ada kuning sama sekali.
0: Polres Tolitoli disaksikan pihak Kejaksaan Pengadilan Insan Pers dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial S, 26 tahun yang diamankan di kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Aula Satres Narkoba diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes spek. Alat tes spek yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin. Dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram, sebanyak 7,2 gram disisikan untuk hasil laboratorium. Dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air panas, dicampur pembersih lantai dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Tolitoli AKBP Raden Real Mahendra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglob. Pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti, juga komitmen kepolisian memberantas narkoba di daerah ini.
7: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tolitoli, dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini, kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini, kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan, yang ingin dijaga kerahasiaannya bisa menelpon di layanan 110, nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
1: Perempuan di Indonesia semakin rentan menjadi target jaringan sindikat narkoba baik sebagai pengguna maupun kurir. Kasih Humas Polres Parigi Mutong, Ibtu Arbit menjelaskan sebanyak 6 perempuan terlibat dalam kasus narkoba sepanjang tahun 2025. Keterlibatan para perempuan tersebut selain disebabkan himpitan ekonomi juga didominasi karena tergiur keuntungan bisnis haram narkotika yang dinilai menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Hingga pertengahan tahun 2026 ini ada satu kasus perempuan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
8: Kalau untuk tahun 2026, baru ada satu kasus yang perempuan. Sedangkan kalau tahun 2025 sendiri itu ada 6 orang. Dari 6 orang itu memang ada sebagian ya karena ekonomi, namun lebih besar karena memang menggiurkan ya. Menggiurkan bukan karena dari desakan ekonomi.
0: Hari Raya Idul Adha selalu membawa keharuan yang menggetarkan jiwa, di mana perayaan ini bukan sekedar rutinitas tahunan, namun demikian merupakan sebuah pengajaran besar bagi umat muslim terhadap makna pengorbanan. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir Jajadai Maroto saat membawakan khutbah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di hadapan jamaah Masjid Agung Buol. Keteguhan dan kebesaran hati seorang Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam perlu dijadikan teladan bagi umat Islam terhadap perintah sekaligus sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi syarat makna sekaligus perlu direnungkan kembali di zaman yang serba digital saat ini, di mana modernisasi membentuk karakteristik generasi dengan berbagai model, bahkan terkadang membawa ke jurang degradasi moral, terutama pengabdian terhadap orang tua.
9: Seorang ibu yang terluka karena lisanmu,

0: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Parigi Venje Mamirahi menekankan agar pengawasan terkait peredaran narkoba di dalam lapas diperketat. Sehubungan dengan didapatinya 12 orang warga binaan positif narkoba di lapas Parigi pada pelaksanaan sidak oleh tim gabungan pada 23 Mei 2026. Ia menegaskan pengawasan dan pemeriksaan akan dilakukan dengan teliti, baik itu kepada warga binaan, pengunjung hingga pegawai lapas sekalipun. Hal itu untuk memastikan kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi dan memastikan agar kondisi di dalam lapas aman dari peredaran obat-obatan terlarang.
1: Langkah kami akan diperketat, memberi penguatan kepada semua pegawai, siapa saja yang berkunjung ke lapas akan diperiksa, digeledah. Langkah-langkah kami lakukan itu salah satu indikasi penyebab itu beredarnya itu narkoba itu handphone, Bu. Jadi handphone ini sudah tidak beredar ke dalam, harus disita dimulai depan. Saya sebagai pelapas digeledah juga, apapun siapapun yang masuk ke dalam harus digeledah. Hal ini sudah kami lakukan sesuai pimpinan secara nasional yang berdiri di Jenpas, Kepala Kantor Wilayah di Jenpas Sulawesi Tengah, itu sudah menyeluruh di seluruh Indonesia dan khususnya di Lapas Parigi sudah dilakukan hal-hal ini.
2: Sebanyak 27 tim bola voli putra dan putri saat ini tengah berkompetisi pada kejuaraan bola voli Lalos Cup tahun 2026 yang digelar di lapangan voli Desa Lalos, Kecamatan Galang. Turnamen tersebut menjadi ajang olahraga sekaligus hiburan masyarakat yang mendapatkan antusias tinggi dari warga setempat. Kepala Desa Lalos Sujono Gedarus kepada RRI mengatakan pihaknya telah melaksanakan seremoni pembukaan beberapa hari lalu sebagai tanda dimulainya kejuaraan tahunan tersebut. Namun pelaksanaan sejumlah pertandingan sempat ditunda karena bertepatan dengan perayaan Hari Idul Adha. Meski demikian, panitia memastikan pertandingan akan kembali dilanjutkan setelah masa libur Lebaran berakhir.
3: Bahwa di bulan ini ada Hari Raya Idul Adha, tentunya di situ kita akan break satu hari sebelum dan satu hari sesudah. Jadi memang waktunya juga setelah itu kita kembali gelar kembali, tentunya sampai di bulan Juni ya, perkiraan sekitar dua mingguan lebih. Waktunya ya, sekitar pertengahan Juni mungkin sudah Allah bisa selesai.
0: Libur pasca perayaan Idul Adha 1447 Hijriah pastinya dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk silaturahmi bersama keluarga dan liburan ke beberapa tempat wisata, sehingga secara tidak langsung aktivitas lalu lintas di jalan turut meningkat. Menanggapi situasi tersebut, Kasih Humas Polres Toli, AKP Budi Atmojo mengatakan untuk meminimalisir maupun mengantisipasi kepadatan kendaraan maupun kecelakaan lalu lintas, Polres Toli bersama pihak Polsek yang ada menurunkan sejumlah personel untuk bertugas memantau aktivitas lalu lintas baik di jalan maupun di beberapa tempat wisata guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas dan lalu lintas.

0: RRI mengatakan proyek KNMP tahap pertama di Desa Bolano memiliki kontrak bersifat multi-years yang dimulai sejak akhir 2025 hingga pertengahan 2026. Menurutnya, pembangunan saat ini masih terus berlangsung sesuai tahapan yang telah direncanakan. Ia menjelaskan, selain pembangunan tahap pertama di Desa Bolano, pemerintah juga tengah mempersiapkan KNMP tahap kedua. Saat ini prosesnya masih berada pada tahap survei dan pemetaan terhadap 8 lokasi yang diusulkan untuk pengembangan selanjutnya.
1: Kebetulan yang tahap satu kami sudah sementara pekerjaan, waktunya kemarin mulai 19 Desember 2005 sampai dengan bulan Juli 2006. Kontrak ini bersifat multi-years, menyeberang tahun dari akhir 2005 sampai dengan pertengahan 2006. Kampung Nelayan Merah Putih yang tahap satu ini berada di Desa Bolano, Kecamatan Lambungu. Adapun yang tahap dua ini masih dalam tahap survei hasil pemetaan di 8 lokasi. Nah, setelah survei ini akan ditentukan lagi melalui pleno dari Kementerian Kelautan. Dari 8 ini lokasi mana saja yang layak secara teknis untuk dikembangkan.
2: Owner rumah kopi Toli Toli Rongsli kepada RRI mengatakan kegiatan pelatihan training barista dalam program kelas Akademi Kopi ini penting dilakukan karena Akademi Rumah Kopi Toli Toli hadir sebagai wadah belajar kopi bagi masyarakat yang bertujuan agar peserta bisa mengenal kopi lebih dalam, mulai dari proses, rasa, kualitas, sampai cara penyajian kopi dengan baik. Pihaknya ingin membangun tempat belajar yang terbuka, sederhana, dan bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Peserta sangat antusias karena mendapatkan pengalaman dan ilmu baru tentang dunia kopi, di mana mereka juga senang bisa belajar langsung mencicipi kopi dan memahami rasa kopi dengan cara yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya.
3: Karena Akademi Rumah Kopi Toli Toli punya tujuan hadir sebagai wadah belajar bagi masyarakat. Tujuannya supaya peserta dan masyarakat yang belajar tentang kopi bisa mengenal kopi lebih dalam, mulai dari proses, rasa, kualitas, sampai cara penyajian kopi dengan baik. Kami ingin memberi atau membangun tempat belajar yang terbuka, sederhana, dan bisa memberi manfaat bagi banyak orang.
0: Saudara, berbekal dari tradisi emas yang terus dipersembahkan pada setiap ajang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov, cabang olahraga taekwondo Kabupaten Toli Toli optimis dapat masuk dan memperkuat daerah penghasil sehingga Toli Toli di ajang multi-event tahunan itu. Ketua Pengkap Taekwondo Kabupaten Toli Toli Jusni M. Pangeran saat diwawancara RRI mengatakan, menghadapi pelaksanaan Porprov ke-10 Morowali yang akan dihelat pada November mendatang, ada sejumlah strategi yang dilakukan Pengkap Taekwondo Toli Toli agar target mempersembahkan medali emas dapat tercapai secara maksimal. Di antaranya untuk menentukan jumlah atlet serta pelatih yang akan diterjunkan dalam event tersebut. Sudah diputuskan dalam rapat bersama dengan pengurus Pengkap Taekwondo Toli Toli terkait komposisi yang akan diterjunkan. Namun demikian, persiapan yang telah dilakukan serta keikutsertaan atlet taekwondo di daerah ini di berbagai ajang atau kompetisi diharapkan dapat bermuara pada mampunya Pengkap Taekwondo bersama atlet mempertahankan tradisi emas di setiap perhelatan.
4: Oleh karena itu, optimisme saya menghadapi Porprov 2026 tetap menjadi acuan sama. Paling tidak, saya mempertahankan medali emas yang taekwondo raih di 4 tahun yang lalu. Jadi, paling tidak mempertahankan posisi emas, kemudian meningkatkan daripada tahapannya, tingkatannya. Kalau yang tadinya saya taekwondo itu berada pada level 3, level 4, ya paling tidak kita sudah berada di level 3. Itu adalah prestasi ukiran yang kita coba maksimalkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina.
0: Dan saya Datar Hasan. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Sudah pendengar tuntas, sudah saya penyiar Anda Mariani Rauf yang berbani kebersamaan Anda untuk hari ini di kebersamaan kita Toli-Toli siang ini. Tetap bersama kami ada rekan Andi Nur Samsu yang akan berbani kebersamaan Anda untuk selanjutnya. Kita berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini saya Andi Nur Samso hadir menemani Anda dalam acara kesayangan Anda Pro Dandut. Dan tentunya pendengar di kesempatan kali ini Anda bisa bergabung di 0853 4383 1230, ya. Anda bisa bergabung di 0853 4383 1230. Dan kita sudah ada yang bergabung, kita menerima penelpon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bung Antu.
0: Iya, Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Biasa, dari Bunda Amadilenta.
0: Oke, Bunda Ama, nanti habis malam ya, baru dengan si kecil ke sana.
1: Ya, betul.
0: Iya, habis dinas ini sebentar. Baru ke sana dengan si kecil-kecil. Nah, kebetulan kebetulan ada di sini semua orang. Oke, ya, lanjut. Oke, lanjut, Bunda.
1: Ya, lagi dulu. Ada burung. Tutup di pintu surga.
0: Hai.
1: No. Halo.
0: Halo.
1: Di pintu surga.
0: Nggak mau.
1: Gimana, Kale?
0: Belum mau saya.
1: Oh, di rumah, Kale.
0: Iya, boleh itu. Ya. Kalau itu belum, karena masih ada kecil.
1: Siapa mau kita lagi ini, yang masih bertunggu-tunggu di pintu sudah bekerinya?
0: Ku tunggu, mana yang sudah? Aiso tidak didapat.
1: Di pintu surga. Tak tahu siapa nyanyinya.
0: Ah,
1: PR buat
0: Anda.
1: Tadi,
0: yang muncul
1: tadi
0: cuma
1: malam saya itu sebenarnya saya kira Bung Antu, bukan di karaoke. Saya tunggu dengan Mbak Emi sama Mbak Ani ke rumah tadi malam, beramai dan di rumah.
0: Iya,
1: teman ya, masih dari sabrikas itu dari rumah kasih yang mereka baru ke atas.
0: Itu sudah itu mereka sampaikan. Oh, dia bilang, oke.
1: Oke, menyapa dulu. Menyapa ada Bunda Maya yang ada di Gorontalo, ayo masuk. Dan menyapa juga buat ada Wiwin yang ada di Duol, ada Pak Atul, Pak Pace, ada Purban juga. Semua ada di Duol, semoga semua orang akan sehat. Yang di Duol ada Pak Pace, ada Tiara, ada Gaby, ada Ibu Haja Elio, ada di Sinabogan, lalu ada Fadmi, ada Nir Ainur, ada di mana, di Cabetan. Pokoknya ini meminta air, minta minal aidin semua sama teman-teman tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Ditunggu di pintu lenda. Semoga selamat sampai di sini.
0: Oke.
1: Saya lihat itu lagi cuma karena di RRI saya lihat tuh lincahnya.
0: Lincah semua ya. Yang orang sekarang.
1: Dia bawa dia di. Dengan ibunya kan si Bung Antu.
0: Mau langsung menyusul ke bawah aja ini karena ya, ibunya ada di sana sibuk.
1: Titip salam sehat buat si kecil dan ibu yang tercinta di rumah bersama keluarga, semoga sehat selalu.
0: Oke. Makasih.
1: Selamat bertugas. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di belakangnya Bunda Ama, ya. Silakan. Sudah ada lagi yang bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Oma dari Sinabogan.
0: Oma Sinabogan, Oma ya. Eli Sinabogan.
1: Ya.
0: Oke. Silakan Oma.
1: Kita mau dengar lagunya Titi Sandora.
0: Titi Sandora yang mana, Oma? Ya.
1: Semalam di Malaysia.
0: Buh. Cuma tidak rugi itu cuma semalam.
1: Ya, semalam saja.
0: Oh gitu. Oke, semalam.
1: Semalam di Malaysia.
0: Semalam di Malaysia.
1: Malaysia. Ya.
0: Aha.
1: kirim buat semua pendengar tanpa terkecuali mana saja berada. Uh-huh. Selamat sore buat Bung Ancu, selamat bertugas. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Oma Eli, silakan di 0853-4383-1230. Sudah ada lagi, halo assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Halo assalamualaikum, Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan orang Lalos.
0: Orang Lalos, iya. Orang Galang, Gebi.
2: Iya.
0: Oke. Aha, silakan, Gebi.
2: Masih boleh lagu?
0: Tidak boleh. Jelas boleh lah.
2: Lagunya Iri Susan, Sunyi.
0: Apa itu?
2: Sunyi.
0: Sunyi?
2: Sunyi. Susan, Sunyi.
0: Iri Susan, Sunyi.
2: Iya.
0: Oh, kenapa Sunyi?
2: Enggak ada orang.
0: Ini ada rame.
2: Enggak ada teman.
0: Ini mana temanmu kah?
2: Hah?
0: Kemana teman-temanmu kah?
2: Ada di semua.
0: Kemana?
2: Hah?
0: Kemana ini?
2: Ada di Lembah Satu.
0: Bunda Ama.
2: Bunda Ama.
0: Yang mana kata temanmu itu?
2: Hah?
0: Yang mana temanmu?
2: Yang lalu itu.
0: Oh. Main tebak-tebakan ya kau ini.
2: Nenek sudah lupa gak itu?
0: Ah, tidak dilupa ya itu temanmu eh?
2: Temanku.
0: Tidak dilupa ya temanmu eh? Temanmu kah itu?
2: Iya, temanku.
0: Ah, betul kah?
2: Ya. Oh,
0: sama-sama
2: boleh
0: dulu cuma
2: orang nanti.
0: Oke, kirim buat
2: Bunda Ama.
0: Aha.
2: Bunda Eli.
0: Aha.
2: Ada Ciara.
0: Aha.
2: Ada Luis, ada Renato, ada Fatima.
0: Aha.
2: Di semua pendengar Perdandut di mana saja berada.
0: Aha.
2: Ucapannya Mas Sore.
0: Aha.
2: Buat semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke. Okay.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sunyi kata Gaby bilang Sunyi. Ya. Kalau begitu kita kembali tunggu di 0853-4383-1230. Halo assalamualaikum. Halo, Pro Dandut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
0: Siapa ya?
3: Tahu dengan siapa Mancur?
0: Ini yang tadi malam menyanyi Bagombal ya?
3: Bagombal ya?
0: Kenapa sudah menangis itu?
3: Tahu dengan si kecil ini.
0: Adin di Amerika iya. Selatan.
3: Iya, betul sekali.
0: Di Amsel.
3: Amsel.
0: Oke, silakan Amsel Parigi. Siapa yang mau dijumpai?
3: Oke, lagu.
0: Apa?
3: Oh, dia lagu apa lagi? Lagunya Lesti Angin.
0: Lesti Angin, kau mau kirim mau dikirim sama siapa itu angin?
3: Dikirim pokoknya angin berhembus di mana yang dia singgah berada di situ. Mau tak singgah sama Kak Gebi baru sama Kak Gebi.
0: Gebi dia mau tiup-tiup dengan Gebi. Angin Lesti.
3: Oke, kirim buat teman yang lagi menyiar, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, terima kasih.
3: Buat Kak tadi, buat Kak Masmi, ada Eli, ada juga Bunda Ama, Rahma di Latsatan bersama Kak Ferli, ada juga Badron di Parimol, sama teman-teman, dan juga yang ada di Buol, tanpa terkecuali. Dan buat Kak Normin yang ada di Padimana, mudah-mudahan juga selalu sehat. buat semua-semua saja tanpa terkecuali. Tanya ada yang nyamuk juga di belakang ini.
0: Aduh, ngarep Pak Iko. Iya, ngarep dikasih jawab langsung. Halo, Pro Dandut.
4: Halo, Dandut telah kita. Assalamualaikum, Bung Ancu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa yang terjadi, eh? Adin, ngajelaskan dulu ini, Adin. Apa yang terjadi ini, Adin? Kenapa toli-toli pesuara ini kayaknya ini? Halo, Pro Dandut.
4: Assalamualaikum, Bung Ancu.
0: Pro Dandut.
4: Dandut, udah lagi.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Rahma Dilakata.
0: Rahma Dilakata. Adin, Rahma Dilakata. Oke, ada Dilakata, Adin, ini. Rahma?
4: Ya.
0: Rahma, Adin ada di Lakata atau Rahma ada di Amsel?
4: Kemungkinan begitu, Bung Ancu.
0: Adin. Lanjut, Rahma.
4: Mau menyapa dulu, Bung Ancu.
0: Di
4: potong sana, ada bintang pertama, semoga sehat selalu. Ada Adin tadi, ada Badrun. Ada Anwar bersama Riana, ada Ismail. Dan semua-semua yang ada di sana, semoga sehat selalu. Yang dibuol di Manado, yang dibuol ada Pak Tamrin. Sama kawan-kawan, semoga sehat selalu, yang di Toli-Toli. Ada Ili, semoga sehat selalu. Dan kawan-kawan semuanya sehat selalu. Dan semuanya sehat selalu. Katanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lagunya Bung Ancu.
0: Apa?
4: Pertemuan Roma Irama.
0: Pertemuan. Tidak puas-puas ketemu terus.
4: Itu lagu Bung Ancu.
0: Oh.
4: Itu aja Bung Ancu, buat Bung Ancu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, Gaby bilang sunyi ya. Ini buktinya masih ramai ya. Masih kita buka 0853-4383-1230 ya. Silakan 0853-4383-1230. Ya, sudah ada yang bergabung. Kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Pro Gandut.
5: Kita.
0: Oke. Dengan Toboloid. Toboloid. Pak Ado. Ya, pertemuan. Ya, yang di Toboloid main putus-putus saja dia. Oke, langsung di 0853-4383-1230 buat Anda yang ingin ikutan bergabung, silakan. Kami tunggu partisipasi Anda di 0853-4383-1230. Sudah ada yang menyapa bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
6: Waalaikumsalam.
0: Ya.
6: Adalah kita.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
6: Dengan Tagana Lois.
0: Oh, Lois S3.

0: Arianto sudah Pak Jode itu di udara di Pro 2.
1: Siapa?
0: Arianti sudah Pak Jode di udara tapi di Pro 2.
1: Siapa itu?
0: Arianti no?
1: Ih, jodohnya siapa ngana?
0: Kenapa saya? Inisial H.
1: Hey, hanya itu Hamsa, Heru, Halik.
0: Tentang berkelanjutan.
1: Cemburu aja ini nada-nadanya.
0: Tak bisa cemburu. Malam-malam ya banyur.
1: Lanjut.
0: Kalau buat Bung Ama, Kenji, Arianti di Monas, Ibi, pokoknya semua-semuanya. Kalau mau cuma satu kampung, aduh, bagaimana mulut ini. Kalau ada semuanya, lagunya ikutin aja, Bung, ya.
1: Oke, makasih, Bung Louis.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja berlalu rekan saya di Tagana ya, Bung Lois ya, sudah berlalu di belakangnya Bung Lois. Assalamualaikum Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Selamat siang, jelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.
2: Iya Bapak, sembarangan aja gosipin orang ya.
1: Kalau gosip itu di belakang, kalau di depan itu namanya fitness.
2: Semoga dua-duanya enggak ya.
1: Oke, silakan Ibu.
2: Ya, baik, terima kasih. Pertama saya mau mengucapkan karena saya baru datang ya. Jadi saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah buat kaum muslimin dan muslimah yang ada di seluruh Nusantara, khususnya yang ada di Toli-Toli ya. Dan untuk saudara-saudari kita umat Buddha yang hari ini merayakan Hari Trisuci Waisak ya. Selamat merayakan Hari Trisuci Waisak 2570 Budisera. Ya. Semoga bahagia, sejahtera, dan kedamaian menyertai kita semua. Amin. Ya,
1: amin. Ibu.
2: Iya, Bapak. Saya mau request lagu boleh ya?
1: Boleh. Untuk inisial ya.
2: H? Lagunya Aku Punya Nama.
1: Aku Punya Nama H.
2: Itu punya Trio Macan.
1: Oh, Aku Punya Nama H.
2: Jadi cukup panggil saya Haryanti saja ya. Gak perlu ditambah-tambah gosipin, mau jodohin sama itu, gak ada yang berhak ya.
1: Louis.
2: Jadi saya mau kasih salam hormat dalam salam cinta untuk semuanya pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, khususnya spesial untuk yang selalu setia menyapa, terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat ya, selalu bahagia. Untuk Bung Lois juga tadi. Tujuh ya. Aduh, didoain saja Bung Lois ya. Terus untuk Ibu Nuraini beserta keluarga di Pulau Kabetan ya, terima kasih sudah selalu setia menyapa. Bung Dolpi, Angki J, Winarto, siapa tuh, Pak Masyara, Bunda Ama, siapa semua. Pokoknya Bu Sherly sama Bu Rahma, Mbak Gaby sama Pak Pasya, semua-semua deh pokoknya, semua pendengar setia ya. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Untuk yang lagi tugas hari ini, sudahkah Anda merokok?
1: Belum.
2: Kalau boleh puasa buat yang lagi merokok hari ini, karena ada himbauan dari WHO, Organisasi Badan Kesehatan Dunia. Jadi beberapa negara tuh menganjurkan untuk hari ini hari bebas tanpa tembakau sedunia ya. Oke. Semuanya semoga selalu sehat. Terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu bahagia pastinya. Selamat berakhir pekan dan selamat berhari Hindu. Untuk yang lagi tugas, selamat melanjutkan tugas, sehat bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya pendengar, sebelum kita lanjutkan lagi untuk menerima telepon Anda di 0853-4383-1230, ya kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali hiburan lagu-lagu dandut di siang hari ini dalam acara Pro Dandut, kita ikuti terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di video media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung, Menhan Syafri dan Menteri Nusron penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan Undetectable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gajah Mada UGM. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trunbackhoax.id, tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gajah Mada yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober 2025, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik. Pendengar, demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Memenuhi request dari Abah Syakri, ini ada satu teman kembali, ada Kunanti di Pintu Surga bareng Multi Projobang dan juga Cumi-Cumi bakal dilantunin, ada Sherly K D I A D.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami buka line telepon 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita, Bung Andi.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Oke, Ibu Nuraini di Kabetan. Silakan Ibu Nuraini.
1: Lagunya Mas Boleh.
0: Boleh.
1: Secangkir kopi.
0: Secangkir kopi. Oke,
1: Johnny standar.
0: Oke, kirim buat siapa nih?
1: Kirim untuk semuanya, Jo Bung Andi. Semoga dijumpai keadaan sehat semuanya. Dari Buol, Parigi Mautong di Gorontalo. Untuk Bung Andi, selamat bertugas, sehat selalu. Semangat Bung Andi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih kami buka line telepon 0853-4383-1230 ya. Sekali lagi 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, silakan di line telepon 0853-4383-1230. Iya, pendengar di manapun Anda berada, ya, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah. Ya, sesaat lagi kita akan bersama-sama memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Karena untuk waktu asar jatuh pada pukul 15:22 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali lagu-lagu dandut di kesempatan kali ini, ya, nantinya kita akan dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli. Ya, pendengar, saat ini sudah masuk waktu asar untuk wilayah kita, Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Ya, marilah kita menundukkan hati, meluangkan waktu untuk menyambut panggilan ilahi. Kita hening sejenak, kita rehat dari segala aktivitas, sembari kita mendengarkan bersama kumandang azan asar yang akan segera berkumandang. Dan semoga ini menjadi pengingat untuk terus menjaga ibadah dan menambah amal kebaikan. Pendengar, inilah kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Azan Asar baru saja kita dengarkan bersama ya, semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk bisa dapat segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang saat ini masih tengah dalam perjalanan atau yang saat ini lagi tengah beraktivitas, semoga Allah memudahkan langkah Anda dan waktu Anda untuk bisa menunaikan kewajiban ini. Pendengar, tetap bersama kami karena Pro Dandut ini akan kembali hadir setelah jeda yang singkat. Dan atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

97.7 kHz. Ya, kita masih punya waktu beberapa menit lagi ke depan ya di acara Pro Dangdut. Ya, semoga lagu-lagu yang sudah Anda request di kebersamaan saya di acara Pro Dangdut ya sudah bisa menghibur Anda di sore hari ini. Ya, masih ada waktu bagi Anda yang ingin ikutan bergabung, silakan di 0853 4383 1230. Sekali lagi, bagi yang ingin ikutan silakan di nomor 0853 4383 1230. Selamat sore buat Anda yang saat ini, khususnya bagi pelaku UMKM ya, yang saat ini sudah mulai tengah melaksanakan aktivitas kegiatannya, baik yang ada di taman kota maupun yang ada di taman Masjid Agung dan taman Tanjung Batu ya. Selamat sore ya, semoga di kesempatan kali ini kami jumpai Anda semuanya tetap dalam keadaan yang sehat-sehat selalu.

Ebner, di manapun Anda berada, ya saat ini waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 15:53 waktu Indonesia Tengah. Ya, tidak terasa kini kita sudah di penghujung kebersamaan kita di acara Pro Dandut. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami di acara Pro Dandut, dan juga yang tetap terus setia mendengarkan kami di frekuensi 102 MHz dan AM 1377 kHz, serta yang mengikuti melalui siaran RR streaming ya. Semoga kami jumpai tetap dalam keadaan yang sehat selalu, berbahagia bersama orang yang Anda cintai.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan kali ini di acara lagu-lagu dangdut ya, di Pro Dangdut ya, kami hadirkan sebuah lagu ya, dari Maggie Z yang akan hadir menemani Anda dengan lagunya yang berjudul Mahal. Dan dari studio kami ucapkan terima kasih dan tetap bersama kami, karena setelah ini masih ada rangkaian acara-acara lainnya yang akan hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut berikutnya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri. Dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis MBG yang didesain untuk mengatasi stunting di tengah masyarakat, sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dengan baik di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, mari bersatu membangun desa untuk tumbuh lebih kuat Indonesia maju.

Ya pendengar di manapun Anda berada, tentunya sore hari adalah waktu yang tepat untuk sejenak beristirahat dari berbagai aktivitas. Menikmati hangatnya suasana sore sambil mengenang orang-orang yang selalu hadir dalam perjalanan hidup kita. Karena dalam setiap langkah tentu ada sosok sahabat yang tentu selalu setia menemani, berbagi cerita dan memberi semangat dikala suka maupun duka. Dan itulah tadi sebuah lagu yang mengingatkan tentang persahabatan. Lagu dari Padi dengan Sobat. Pendengar, jelang peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati pada setiap tanggal 1 Juni, Wakil Ketua DPRD ajak masyarakat hayati Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Ketua DPRD Tuli-Tuli, Risman SEMM berharap peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni tidak hanya menjadi kegiatan seremonial yang diwujudkan melalui pelaksanaan upacara semata. Menurut Risman, momentum hari lahir Pancasila harus dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam dasar negara Indonesia tersebut. Ia menilai Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Risman mengatakan, Pancasila merupakan ideologi yang telah terbukti mampu menjadi perekat bangsa sejak Indonesia meraih kemerdekaan. Karena itu seluruh elemen masyarakat perlu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan 1 Juni jangan hanya menjadi ajang seremonial berupa upacara atau kegiatan simbolis lainnya, tetapi harus dimaknai sebagai momentum untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ujar Risman. Ia menjelaskan bahwa tantangan bangsa saat ini semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi informasi hingga berbagai dinamika sosial yang berpotensi memicu perpecahan apabila tidak disikapi dengan bijak. Oleh sebab itu, semangat Pancasila harus terus ditanamkan kepada generasi muda. Menurutnya, nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan persatuan harus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis meski memiliki latar belakang yang berbeda. Pancasila bukan hanya pemersatu bangsa Indonesia, tetapi juga dapat menjadi fondasi perdamaian dunia karena mengajarkan penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan, tambahnya. Risman berharap seluruh masyarakat Tuli-Tuli dapat menjadikan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan serta menjaga persatuan dan kerukunan demi terwujudnya Indonesia yang maju, damai, dan sejahtera. Nah, pendengar, selanjutnya kami hadirkan sebuah lagu yang bercerita tentang perasaan cinta yang sering hadir dengan cara yang sederhana, namun tentunya mampu memberikan warna yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada senyum yang selalu dirindukan, ada sosok yang tentu diam-diam menjadi alasan bahagia setiap hari. Menemani suasana santai di sore hari ini, mari kita dengarkan lagu dari Naif yang bercerita tentang ketulusan perasaan dan keindahan jatuh cinta.

Pendengar, sore yang tenang seperti ini tentu terasa semakin sempurna untuk menikmati alunan musik yang menyentuh hati. Ada cinta yang tidak hanya hadir untuk sesaat, tetapi tumbuh dan bertahan melewati berbagai cerita kehidupan. Berikut ini sebuah lagu yang mengajarkan tentang kesetiaan, kebersamaan, dan cinta yang tetap ada hingga akhir waktu. Mari kita dengarkan bersama Banda Neira, Sampai Jadi Debu.

Pendengar di manapun Anda berada, setiap orang tentu memiliki kisahnya masing-masing. Kalau hal itu tentu berbicara tentang cinta. Ada yang datang membawa kebahagiaan, ada pula yang meninggalkan pelajaran yang sangat berharga. Namun, cinta selalu menjadi bagian indah yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Menemani waktu santai sore Anda kali ini, berikut hadir suara merdu dari Raisa dalam lagu tentang cinta.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk menyiarkan Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju. Berikut kami hadirkan himpunan berita Gema Saripati Maju Berjaringan, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Baubau, dan Bone. Untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026, bersama saya Randi. Untuk himpunan berita yang pertama, pendengar, dari RRI Baubau, Dinas Perhubungan Kota Baubau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum atau PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Berikut laporannya disampaikan Afriansyah dari RRI Baubau.
2: Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk membayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
3: Dinas Perhubungan di Subkota Baubau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Disub Baubau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Baubau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
2: 3.000 lebih titik lampu tersebut, kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu kuat makan strobe itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strobe yang kecil. Jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
3: Takdir menyebut pada 2026 ini, Disub Baubau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya menggunakan lampu LED. Selain itu, sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Baubau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu hemat energi tersebut. Takdir mengatakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan tiang listrik PLN namun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Disub Baubau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan PJU di Baubau umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim yang memicu gangguan jaringan listrik. Reporter RRI Baubau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita ke informasi dari RRI Mamuju. Pendengar, harga cabai melonjak jelang Idul Adha di Skoper Indak, pastikan stok aman. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham.
4: Harga cabai di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan menjelang Idul Adha 2026 akibat tingginya permintaan masyarakat, namun Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tendrisau, mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.
5: Kan dari beberapa hari yang lalu

0: banyak permintaan, kita punya tempat dasar yang berlaku. Tapi kita harapkan itu kan tidak terus menerus. Aku kan masih bisa dijangkau, masih yang penting sekarang intinya adalah barang tersedia di pasar.
1: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Diskoperindak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting saat ini adalah memastikan ketersediaan barang di pasar tetap stabil agar tidak terjadi kelangkaan. Panditan Risau menekankan bahwa distribusi pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan lancar termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Diskoperindak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Dengan selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Kendari, krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Reporter RRI Kendari, Idam menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara PLN di Kecamatan Asiara. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan, mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asiara yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asiara nantinya dipastikan akan mengatasi krisis listrik di semua wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas sebesar 8 MW.
4: Yaitu untuk langkah tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asiara ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti. Bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan itu, jadwalnya di sini, insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asiara.
3: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk jangka panjang PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
2: Informasi selanjutnya pendengar, kami segera hadirkan wawancara. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan program kurban memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban akan dimulai dan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Dan berikut wawancara bersama Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah oleh reporter RRI Palu, Miftahul Janna.
5: Ya, baik Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait program Basnas Sulawesi Tengah untuk tahun 2026 ini, program kurbannya seperti apa pelaksanaannya?
6: Basnas Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Basnas. Dan pada tahun ini, insya Allah penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun jumlah sapi kurban yang rencananya akan kami sembeli di sini berjumlah 10 ekor. Ini ada yang dari berserikat, ada yang dari perbankan, ada yang dari Basnas Pusat. 10 ekor ini akan kami sembeli di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang melaksanakan pemotongan ini kami akan kerjasama dengan anggota daripada Juleha yang sudah profesional untuk melaksanakan sehingga pemotongan nanti bisa syar'i.
5: Ya, baik Pak Ketua. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan sapi yang akan disembeli saat perayaan Hari Raya Idul Adha ini, Pak Ketua?
6: Pengadaan sapi kurban ini kami beli yang sudah diperiksa oleh pihak yang berwajib kedokteran hewan, dan itu ada surat keterangan sehatnya.
5: Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait distribusi dari daging kurban ini seperti apa?
6: Pendistribusian daging kurban nanti ini kami adakan 11 titik di dalam kota maupun di luar kota. Ada yang di luar Kabupaten Donggala, ada juga Kabupaten Sigi. Kemudian distribusi daging kurban ini nantinya itu betul-betul kami benar-benar itu memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kami punya data-data yang nanti akan kami bagikan kupon ke 11 titik itu. Kemudian rencana kami pemotongan hewan itu selama 3 hari. Insya Allah dari tanggal 28, 29, 30. Kita targetkan itu sekitar 500 sampai 600 kakak. Kita anukan itu minimal itu 2 kilo.
5: Pak Ketua, bagaimana Basnas Sulawesi Tengah memastikan agar distribusi daging kurban ini dapat tepat sasaran?
6: Nah, ini nantilah kami sampaikan kepada yang ikut berkurban, baik kepada perbankan maupun kepada perorangan yang berserikat itu. Kami punya daftar nama-nama dilampiri dengan KTP, itu yang ada nanti kami lakukan. Ini sementara, dan kami bagi kupon, dan kami itu yang keluar kota kami antar. Kami nanti sudah bekerja sama dengan ketua RT RW yang ada di sana supaya lebih terarah. Kemudian tentunya juga yang punya hak yang menerima itu yang ikut berkurban, yang ikut memberikan apa namanya itu, yang berserikat itu akan di haknya juga untuk menerima daging kurban itu.
5: Ya, terakhir Pak Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini.
6: Kami atas nama Basna menyampaikan selamat Hari Raya Idul Kurban Idul Adha seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Insya Allah semoga kita sehat semua. Insya Allah kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Sehat selalu. Insya Allah.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan himpunan berita RRI Pro 1 Sekorwil 4. Kita ke informasi yang selanjutnya dari RRI Bone. Ratusan warga antri menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Hari Raya Idul Adha. Laporannya disampaikan Ayu Nia Nindiati.
2: Bagi pelaku usaha penggilingan daging di Kabupaten Sinjai, salah satunya penggilingan daging milik Mas Saroji di Jalan Stadion Mini Kecamatan Sinjai Utara yang dipadati warga sejak pukul 6 pagi untuk menggiling daging kurban. Pemilik usaha penggilingan daging Mas Saroji mengatakan antrian warga berlangsung hingga menjelang maghrib dan didominasi masyarakat yang membawa daging kurban untuk diolah menjadi bakso maupun kebutuhan konsumsi keluarga. Menurutnya, volume daging yang digiling meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Jika normalnya sekitar 50 kg per hari, pada momen Idul Adha, jumlahnya mencapai sekitar 150 kg.
3: Sini pagi sini mulai jam 6 lah, sampai hampir maghrib. Ya, kebanyakan daging kurban. Kalau orang yang untuk khusus menjual sudah masih kurang orang menggiling. Ya, di sini pikirnya 5 ribu. Kalau gajinya ya agak murah. Pada tempat lain, ya 15-an. Kasih banyak dari masyarakat Sinjai. Mudah-mudahan sukses sama masyarakat Sinjai supaya kurbannya makin meningkat.
2: Sementara itu, salah seorang warga Muhammad Jufri mengaku telah mengantri sejak pukul 6:30 pagi untuk menggiling 2 kg daging kurban yang akan dikonsumsi bersama keluarga. Ia menyebut antrian panjang sudah menjadi pemandangan rutin setiap Idul Adha karena tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan jasa penggilingan daging. Meski harus menunggu berjam-jam, Muhammad Jufri mengatakan warga tetap rela mengantri karena tarif penggilingan yang terjangkau dan tingginya kebutuhan mengolah daging kurban setelah pembagian hewan kurban berlangsung.
1: Informasi selanjutnya, pendengar. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Berikut laporannya bersama Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
4: Pemanfaatan lahan kering harus dioptimalkan guna meningkatkan produksi pertanian di Tojo Una-Una. Menurut mantan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Amir DG Masiki, petani harus memanfaatkan dengan baik lahan perkebunan yang ada untuk ditanami. Berbagai jenis komoditas palawija yang punya daya jual tinggi, salah satunya adalah jagung. Selain itu, potensi perkebunan yang cukup besar juga dapat berkontribusi untuk menunjang kebutuhan pangan lokal masyarakat Tojo Una-Una.
5: Kita hanya mengandalkan lahan kering menanam tanaman-tanaman palawija. Ingat, harga jagung bisa bikin beras. Itu yang kebutuhan lain. Itu keuntungan juga. Kita juga ada potensi perkebunan. Itu juga yang bisa menunjang masyarakat kita.
4: Potensi lahan kering dan perkebunan di Tojo Una-Una cukup besar, membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal masyarakat setempat. Amir DG Masiki mengaku masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur yang belum memadai. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 266,3 gram sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di lorong Kampung Guda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporannya disampaikan Sardono dari RRI Toli-Toli.
6: Polres Toli-Toli disaksikan pihak kejaksaan, pengadilan, insan pers dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial SI 26 tahun yang diamankan di kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di aula Satres Narkoba Polres Tri Toli diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes bag yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram. Sebanyak 7,22 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih, dicampur pembersih lantai dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Tri Toli AKBP Raden Rial Mahendra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo menyatakan pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti juga komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
7: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tri Toli dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan atau yang ingin dijaga kerahasiaannya bisa menelpon di layanan 110, nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
6: Sementara itu, pemerhati narkoba Tri Toli Nawir yang ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram yang akan merusak diri dan masa depan ini.
8: Harapan kami, kami juga mitra kepolisian selalu kami bikin baleho ada berapa desa sebagaimana judulnya itu narasinya jauhi narkoba, perangi narkoba. Jika nekat hukum mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Tri Toli secara sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
6: Pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kapolres Tri Toli pihak kejaksaan pengadilan tersangka serta pengacara SI.
1: Dan baik pendengar, berikutnya kami segera hadirkan news feature terkait kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destructive fishing meski tanpa dibayar sepeser pun. Berikut cerita selengkapnya kita ikuti bersama reporter RRI Makassar Karnila Kandi.
9: Saat ini saya berada di Pelabuhan Pautere Kota Makassar. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan tertua yang sudah ada sejak abad ke-14 lalu. Bahkan jadi satu-satunya jalan masuknya VOC Belanda ke wilayah Makassar, Sulawesi Selatan di masa penjajahan. Kini Pelabuhan Pautere menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi nelayan tangkap ikan dan tempat bersandar bagi kapal motor yang berdatangan dari berbagai pulau yang ada di beberapa kabupaten kota. Dan kini kita akan menuju ke Pulau Bontosua di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep untuk bertemu dengan Pak Ridwan, salah satu kelompok masyarakat pengawas di wilayah perairan Pangkep. Kelompok masyarakat pengawas atau disingkat Pokmaswas diambil dari unsur masyarakat seperti nelayan, tokoh adat atau pemuda di sekitar wilayah tersebut yang kemudian secara sukarela membantu pemerintah mengawasi dan melaporkan jika ada kejadian atau pelanggaran yang ditemui di lingkungan laut. Setelah satu jam perjalanan dari Pelabuhan Pautere Makassar dengan kapal motor milik warga, kita akhirnya sampai juga nih di Pulau Bontosua yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep. Kita langsung ketemu dengan Pak Ridwan.
10: Kita menjadi kelompok pengawas ini sejak tahun berapa, Pak?
11: Tahun 2005. Kebetulan dulu itu istilahnya saya ini kan pelaku sebetulnya. Pelaku membeli kayaknya kerang-kerang yang dilarang itu. Akhirnya keluar aturan dari pemerintah bahwa kerang-kerang yang kayak lola itu yang sudah hampir punah itu dilarang. Makanya saya berhenti. Setelah saya berhenti, saya diangkat di desa jadi ketua Pokmaswas.
9: Selama 21 tahun berkelana di wilayah laut menghalau adanya destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak wilayah perairan tidak menyurutkan semangat Muhammad Ridwan untuk terus menjaga wilayah perairan di desanya hingga hari ini. Selain Muhammad Ridwan, saya pun berkesempatan bertemu dengan salah satu ketua Pokmaswas lainnya di Pulau Pajenekang yang masih berada di wilayah Kabupaten Pangkep, Abdullah Dengsirua. Abdullah menjelaskan, jika destructive fishing yang selama ini ditemukan didominasi penggunaan bom dan bius ikan.
12: Ada yang bius, bius ikan, pukat harimau.
10: Pukat harimau. Kalau bius itu memang mereka bikin bagaimana tuh kalau bius ikan?
12: Dia kayak menyemprot ikan itu ada di celah-celah karang, di celah-celah batu, itulah dia semprot. Dia itu kan bahan kimia, sehingga dengan bahan itu bisa mematikan biota-biota di dasar laut, termasuk karang.
9: Sementara Aron Arfandi Panandrang, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, menegaskan jika cara nelayan menangkap ikan menggunakan bom dan bius ikan merupakan tradisi sejak dulu.
13: Aktivitas destruktif ini kalau kita di Sulawesi Selatan terutama di Pangkep ini budaya, Bu. Sudah budaya yang sudah turun temurun. Jadi selama ini kan penegakan hukum itu tidak berdampak besar terhadap perubahan perilaku masyarakat. Penjara keluar, lakukan lagi. Itu karena kan banyak kejadian, Bu. Kalau bom itu banyak kita punya masyarakat korban meninggal.
10: Iyalah. Di Pangkep banyak.
13: Ya, ada beberapa.
10: Rata-rata mereka juga yang turun nelayan, pasang bom mereka juga yang meninggal.
9: Kepolisian daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2025 lalu bahkan sudah menangkap 21 tersangka dalam 14 laporan kasus destructive fishing. Bahkan dalam rilisnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkap kasus tersebut merupakan jaringan internasional.
14: Ini adalah jaringan dari Tawau Malaysia, di mana bahan baku yang dipakai oleh nelayan adalah ditonato pabrikan merek 88 India yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian amonium nitrat atau pupuk matahari yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian detonator dan amonium nitrat dari Malaysia masuk ke Indonesia lewat perbatasan Nunukan Kaltara.
9: Dengan keberadaan kelompok masyarakat pengawas di Kepulauan Pangkep, setidaknya hingga hari ini sudah tidak pernah lagi didapati adanya nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan merusak alam bawah laut. Dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan, saya Karnila Kandi melaporkan.
1: Pendengar demikian himpunan berita Gema Saripati Maju RRI Pro 1 Sekoril 4 Makassar Kendari Palu Mamuju Ampana Toli-Toli Bau-Bau dan Bone untuk hari ini Minggu 31 Mei 2026. Siaran kami pendengar dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital juga streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Weh, sini dulu.
4: Kenapa? Apa tuh?
3: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
4: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah? Ih,
3: siapa ya?
4: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
5: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
4: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
6: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.
6: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, sambil kita menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kami ketengahkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Imad Al-Mansyari yang akan membacakan surah Al-Hadad.
1: الله الرحمن الرحيم.

0: Pendengar yang dirahmati Allah, saat senja telah tiba dan matahari terbenam di ufuk barat, tibalah kini kita memasuki waktu yang penuh dengan keberkahan, yaitu waktu sholat maghrib. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas, menundukkan hati, dan bersiap menunaikan sholat fardu maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Dan pendengar, marilah kita sambut azan maghrib dengan penuh rasa syukur, seraya berdoa segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah.

0: Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib yang baru saja berlalu, dan marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya untuk mensucikan hati, menunaikan kewajiban sholat maghrib, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, sebagai wujud rasa syukur kita dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya, dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketenteraman bagi kita semua. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda, kita ikuti terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial Kemensos anggarkan bingkai foto sekolah rakyat 4,14 miliar rupiah. Dalam unggahan juga terdapat foto Menteri Sosial Saiful Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga sudah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan rilis resmi di berbagai platform resmi Kementerian Sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat. Beredar sebuah informasi selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Mengutip kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Pendengar, demikian cek fakta kali ini. Ikuti terus RRI Tuli-Tuli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Abu Dawud. Di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, bertakwalah kamu di mana saja berada. Apabila melakukan keburukan, ikutilah segera dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan dengan akhlak yang baik. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Apa yang disebut dengan takwa? Kita tahu bahwa inti dari takwa itu ada tiga, yaitu al-khawf minal jalil, takut kepada Allah zat yang maha gagah perkasa. Wal-amalu bitanzil, mengamalkan wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan aturan Islam, mengamalkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah wal isti'dadu lirrahil, mempersiapkan diri untuk perjalanan menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus takut kepada Allah, kita harus mengamalkan wahyu Allah, dan kita harus senantiasa mempersiapkan diri menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala, haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Ketika kita di rumah, ketika kita di jalan, di pasar, di kantor, sedang ngobrol, sedang berpariwisata, sedang belajar, sedang berbisnis, bahkan sedang di dalam ruang pengadilan pun, kita harus bertakwa kepada Allah, harus menerapkan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, jelaslah bahwa di dalam setiap detik kehidupan kita, kita harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus terikat dengan aturan-aturan Islam, harus terikat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syariat Islam. Hanya dengan cara seperti itulah kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisinya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sekarang ini, banyak di antara kita yang berani untuk mempertontonkan gaya hidupnya bertentangan dengan Islam, memperlihatkan kecantikannya sekalipun dengan mempertontonkan aurat, padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya banyak harta kekayaan, tetapi harta kekayaannya itu dengan hasil menyikut orang lain, dengan hasil menipu orang lain, dengan hasil memanipulasi data, atau mungkin dengan mengambil harta rakyat dengan jalan mengkorupsi, padahal itu adalah bukan hak mereka. Tidakkah kita sadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tampak muka kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tetapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada qulub kalian, kepada hati dan pikiran kalian, kepada amal-amal kalian. Bagi seorang muslim, boleh saja dia mempertontonkan keindahannya, tetapi harus tetap berdasarkan aturan Islam. Boleh saja seseorang memakan makanan yang enak, boleh saja dia hidup dalam keadaan harta yang melimpah, tetapi berasal dari apa yang dibolehkan oleh Allah, dari harta yang halal, dari harta yang berkah, dari harta yang diperoleh berdasarkan hukum-hukum Islam. Bukan dengan cara menginjak orang lain, dengan cara mengambil harta orang lain, dengan memeras dan membohongi rakyat. Marilah kita menghayati hadis ini, sehingga kita benar-benar tidak terjebak kepada gaya hidup hedonisme, materialisme yang didasarkan kepada sekulerisme. Tetapi hiduplah berkah di dalam naungan Islam, di dalam syariat Islam. Hanya dengan cara itu sajalah kita akan bisa hidup berkah di dunia maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang enggan untuk masuk surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau masuk surga? Beliau melanjutkan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang mentaati aku, maka dia masuk ke dalam surga. "Wa man asani faqad aba." Barang siapa yang dia itu bermaksiat kepadaku, tidak mengikuti aturan yang aku bawa, tidak mengikuti aturan Islam, maka dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Pemirsa yang berbahagia, jadi jelaslah bahwa di antara manusia itu ada dua kelompok. Yang pertama, yang ingin masuk surga, buktinya adalah mentaati aturan-aturan Islam. Dan yang kedua adalah manusia yang hakikatnya tidak mau masuk surga. Buktinya apa? Dia tidak mau melakukan aturan-aturan Islam. Dia menyimpang dari aturan-aturan Islam. Jadi hanya ada satu cara apabila kita benar-benar ingin selamat di dunia dan di akhirat, yaitu taatilah aturan-aturan Islam, taatilah syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendekati penghujung waktu. Dan tentunya melalui kesempatan ini, saya Andi Nur Samsu pamit undur diri. Namun Anda jangan kemana-mana, tetap di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Karena setelah saya, Anda akan ditemani oleh rekan saya yang memiliki suara ciri khas bariton, yang tentunya akan menemani Anda dengan serangkaian informasi menarik dan hiburan yang asik tentunya. Karena masih banyak rangkaian acara-acara ya di malam hari ini yang akan menemani Anda bersantai, menikmati malam hari libur Anda bersama keluarga. Dan akhirnya saya Andi Nur Samsu pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan selalulah menjadi orang yang terbaik. Dan selanjutnya rekan saya Mike Bahtiar akan menemani Anda.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda.

0: Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kakak, adek mau minum.
6: Kakak ambilkan ya.
5: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
6: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
5: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
6: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
5: Oh begitu.
7: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mika Bahtiar kembali menemani ruang dengar Anda. Untuk hari ini hari Minggu, hari terakhir ya di bulan Mei, yaitu 31 Mei 2026. Baik, halo, apa kabar dulu untuk Anda yang tetap satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli. Selamat malam, selamat mendengarkan siaran Pro 1. Salam paling bahagia dari saya Mika Bahtiar.

Baik, pendengar, untuk malam hari ini kami juga ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Baik, Saudara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Toli-Toli akan melaksanakan program Bedah Rumah tahun 2026 dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Toli-Toli, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Toli-Toli, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, di mana untuk program bedah rumah yang bersumber dari APBD Kabupaten Toli-Toli, jumlah sebanyak 23 unit, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 5 unit, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia sebanyak 100 unit yang tersebar di 10 kecamatan sekabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli, Safrudin A. Rahman, saat diwawancara RRI mengungkapkan, dari jatah yang diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia pada program bedah rumah tersebut, setiap desa di Kabupaten Toli-Toli minimal mendapatkan jatah 10 rumah untuk dibedah. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi masyarakat jika rumahnya akan dibedah. Di antaranya pengajuan atau usulan dari desa berkategori rumah tidak layak huni, RTLH, dengan kriteria dinding, atap, serta lantai rusak atau tidak layak, masuk dalam data Sendis. Kami maksud masuk dalam data Sendesil 4, memiliki KK dan KTP, serta yang paling penting lokasi ditempati milik sendiri. Pelaksanaan program bedah rumah di tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli 2026 dan dilaksanakan secara mandiri oleh pemilik rumah, namun didampingi oleh fasilitator lapangan untuk melaksanakan pembangunan. Menghindari hal yang tidak diinginkan bersama dalam proses bedah rumah yang dilaksanakan secara mandiri itu, ada mekanisme yang disiapkan oleh pemerintah. Di antaranya uang yang masuk ke rekening lebih awal dilakukan pemblokiran oleh bank. Pasca fasilitator melakukan verifikasi terkait bahan yang akan dibeli, bank baru melakukan pencairan. Diharapkan dengan adanya bantuan stimulan itu, seluruh rumah yang tidak layak huni RTLH menjadi layak huni sehingga tidak ada lagi. Kami maksud sehingga tidak lagi menimbulkan kesan kumuh, serta masyarakat dapat hidup layak dengan pembangunan yang dimiliki. Ya, informasi tentang Disperkim Toli-Toli akan lakukan program bedah rumah tahun 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19 lebih 26 menit, kita ke informasi lain. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta masyarakat stop melakukan aksi pembubaran kegiatan ibadah suatu agama. Penegasan Menak ini merespon terjadi pembubaran ibadah di Gereja Misa Sejahtera GMS Sewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 24 Mei 2026. Menak menegaskan peristiwa pembubaran kegiatan ibadah seperti yang terjadi di Bantul tersebut tidak boleh terulang kembali. Itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi dan lewati bersama. Harapannya, kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Ini tegas Menak di Wihara Ekayana Arama, Jakarta Barat, Minggu 31 Mei 2026. Menurut Nasaruddin, Kementerian Agama terus berupaya memastikan setiap persoalan keagamaan dapat diselesaikan melalui langkah-langkah yang tepat dan cepat, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Nasaruddin juga menegaskan tidak ada pihak yang menginginkan terjadi tindakan anarkisme dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, Menak berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengedepankan saling pengertian, dialog, dan semangat persaudaraan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, informasi tentang Menteri Agama Menak minta masyarakat stop aksi pembubaran ibadah. Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan
14: sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah, Rahmawati, menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan.

0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti Piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Anda kembali mendengarkan siaran Pro1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama saya, Maika Bahtiar, yang terus menemani Anda.

Baik, pendengar, untuk malam hari ini, khususnya untuk Anda umat Kristiani, mengisi program acara mimbar agama Kristen, kami ketengahkan untuk Anda kidung-kidung rohani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mah, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Piala Dunia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Baik, pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristen, demikian kami temani Anda di mimbar agama Kristen dengan kidung-kidung rohani. Baik, Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Meike Bahtiar yang terus menemani suasana malam Anda.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Selamat malam untuk semuanya yang berada di Kabupaten Parigi Moutong, yang juga berada di Kabupaten Buol. Halo, apa kabar ya yang ada di Kabupaten Buol? Untuk Ibu Titin di sana, ada Om John, ada Bung Asrul, ada Pak Pasya bersama Ibu Ida. Ada Ibu Nila, halo Ibu Nila, kuenya sudah sampai di toli-toli Ibu Nila, terima kasih ya. Juga halo apa kabar Pak Tamrin Timumun ya, tadi malam sudah bawa lagu Bukan Pengemis Cinta, mantap ya. Kemudian juga ada Mama Furkon ya. Ada siapa lagi di sana ya? Pokoknya semuanya pendengar setia RRI Buol, saya ucapkan selamat malam, selamat bersantai untuk malam hari ini. Saya doakan insya Allah semuanya sehat selalu dan berbahagia bersama keluarga. Tentunya juga untuk Anda pendengar setia yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Moutong yang ada di Kalimantan, dan juga semuanya yang lagi mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli lewat aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda dengan program drama radio. Kita akan ikuti bersama drama radio.
1: Mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Merauke. Kali ini mengetengahkan cerita tentang penjarahan. Naskah karya Desi Ratnawati.

Hidup tidak terlepas dari permasalahan. Begitupun persahabatan. Ada suka maupun duka. Namun bagaimana kita menyikapinya dan berusaha untuk menjaga persahabatan itu agar tetap terjalin dengan baik.

0: Aduh, kok anak-anak belum pulang juga ya? Kemana ya mereka?
1: Mama. Mama. Mama.
0: Ah, puji Tuhan, akhirnya mereka datang juga. Iya, Nak, sebentar.
1: Siang, Ma.
0: Siang, Nak. Kok Kak Pika tidak berikan salam ke Mama? Kenapa, Nak?
2: Tidak apa-apa, Ma.
0: Ya sudah, kalau begitu Ali sama Pika ganti baju dulu ya, Nak. Setelah itu kita makan.
1: Siap, Ma. Ali sudah lapar sekali.

0: Ma, Ali makan ya.
1: Iya nak, sini sayang.
0: Kayaknya enak sekali ma.
1: Iya nak, ini loh ada makanan kesukaan kamu, ayam goreng.
0: Asik, terima kasih ma.
1: Makannya banyak ya sayang ya.
0: Pasti ma, maksudnya pasti nambah.
1: Iya sayang, makannya pelan-pelan saja ya, nanti tersedak loh.
0: Iya ma, enak ma.
1: Pasti dong, Kapika kok tidak datang makan?
0: Tadi sudah saya panggil ma, tapi tidak dijawab. Ya sudah, saya jalan saja. Soalnya sudah lapar sekali ma.
1: Kamu ini, ya sudah, kamu lanjut ya makannya. Mama cek Kapika dulu ya.
0: Iya ma, boleh nambah kan?
1: Ya iyalah boleh, anak mama. Tapi jangan kebanyakan ya, nanti tambah gendut.
0: Ah, mama nih.

0: Kak Pika, sayang. Sayang, buka pintunya dong.
1: Ya, sebentar, Mak.
0: Kamu tidak makan, Nak?
1: Tidak, Ma, masih kenyang.
0: Masih kenyang? Memangnya tadi makan jajanan apa di sekolah?
1: Tidak jajan apa-apa kok, Ma.
0: Kok kenyang? Kan tadi pagi Kak Pika cuma sarapan roti saja.
1: Lagi tidak selera makan saja kok, Ma.
2: Jangan begitu, Kak Pika. Kan Mama sudah capek siapkan makanan. Kok Kakak nggak mau makan?
0: Kamu sudah selesai makan, Nak?
2: Udah, Ma. Nih, lihat perutku. Udah sesak.
0: Waduh, tuh Kak Pika, adik kamu saja makannya banyak.
2: Makan, Kak. Ada ayam goreng tuh. Enak sekali.
1: Mau istirahat saja, Ma.
0: Tidak biasanya kamu begini, Nak. Ada apa?
2: Tadi waktu pulang sekolah, Ma, saya lihat Kak Pika lagi berantem sama Kak Putri.
0: Kamu sama Putri? Kenapa, Nak? Sudah, Nak, sudah.
1: Putri marah, Ma.
0: Apa masalahnya, sayang? Cerita dong sama Mama.
1: Tadi Putri tuduh Pika yang sembunyikan buku PR matematikanya. Waktu mau pengumpulan PR, Putri cari buku PR-nya, tapi tidak ketemu.
0: Terus, kenapa sampai Putri bisa bilang Kak Pika yang ambil?
1: Soalnya buku itu ada dalam tasnya Pika, Ma. Tidak tahu kenapa sampai ada di tasnya Pika.
0: Pika sudah jelaskan ke Putri belum?
1: Sudah, Ma. Cuma awalnya Putri tidak percaya. Kemudian setelah dia sampaikan kalau bukan Pika yang ambil, barulah Putri percaya, Ma.
0: Dia tahu dari mana? Terus siapa yang ambil, Nak?
1: Lawrence yang ambil, Ma. Dia sengaja, Ma, taruh di tasnya Pika. Dia tidak suka dengan persahabatan kami yang begitu akrab, Ma.
0: Ya sudah, Kak Pika juga harus minta maaf sama Putri ya.
1: Iya, Ma. Cuma Pika masih rasa jengkel saja. Masa Putri tidak percaya sama Pika? Lebih percaya sama orang lain.
0: Iya, Nak. Mama sangat mengerti maksudnya Kak Pika. Cuma, Kak Pika tidak boleh bersikap seperti itu, sayang. Jangan cuma permasalahan kecil membuat rusak persahabatan kalian, Nak. Kak Pika harus minta maaf juga sama Putri supaya semuanya baik-baik saja, sayang.
1: Iya, Ma.
0: Nah, gitu dong. Senyum dong, anak mama yang cantik.
2: Kok Kak Pika saja yang dipuji, Ma?
0: Iya, Ali juga anak mama yang paling ganteng sedunia. Ya, Nak, ya.

0: Mama jadi ingat sebuah cerita yang dulu pernah kakek ceritakan buat mama waktu kecil.
1: Cerita apa, Ma?
2: Cerita dongeng, Ma.
0: Iya, ceritanya disimpan dulu ya. Sekarang Kak Pika makan dulu deh. Nanti malam baru mama ceritain gimana.
2: Cerita sekarang aja, Ma.
1: Iya, Ma, sekarang aja, jangan malam.
0: Tapi kan Kak Pika belum makan.
2: Selesai mama cerita deh, baru Pika makan. Ya, Ma, ya, please.
0: Kamu ini. Sini duduk dekat mama, ayo.
2: Iya, Ma.
0: Oke, duduk yang manis ya.

Dahulu, di sebuah dusun yang berada di hutan, hiduplah dua orang sahabat. Namanya Kasim dan Obed. Hidup mereka bergantung dari alam. Mereka sering sekali berburu dan menangkap ikan di rawa-rawa dengan menggunakan alat tradisional seperti jaring dan busur panah dan selalu melakukan aktivitas apapun bersama-sama.

0: Kawan, kita sudah dapat ikan banyak ini. Kita pulang sudah kah?
1: Ayo sudah, saya juga sudah lapar sekali ini.
0: Kalau begitu kau rapikan dulu ke jaring-jaring. Nanti saya urus ikan-ikan ini.
1: Sip, sip.
2: Dari kejauhan, ada Abu Nawas yang sedang melihat aktivitas mereka.
3: Wah, dorang buat alat untuk tangkap ikan itu lengkap sekali. Saya harus cari cara nih bagaimana saya bisa ambil itu semua. Kayaknya saya harus dekati dorang dulu nih. Supaya gampang toh ambil dong punya alat-alat tangkap ikan itu. Siang kawan, kamu dua dapat ikan banyak juga eh.
1: Iyo kawan, kita cari dari pagi ini.
3: Aduh, saya bisa gabung kah dan kamu dua?
0: Kita semua pulang ini, soalnya su lapar.
3: Ya, kamu dua semua pulang kah?
1: Iyo tuh, baru kok dari mana saja?
3: Jauh kawan, kalau semua pulang lagi, terlalu jauh.
1: Aduh, bagaimana? Kita punya rumah dekat tapi...
3: Saya bisa ikut kamu dua saja kah? Supaya besok saya juga bisa bantu kamu dua cari ikan, bagaimana?
2: Karena merasa takut terhadap Abu Nawas, akhirnya dengan berat hati, Kasim dan Obed menerima Abu Nawas untuk ke rumah mereka.

0: Abu Nawas, kok sini kita makan sama-sama sudah?
1: Iya, terima kasih lagi ya.
2: Kau makan saja sampai kau puas, jangan malu-malu.
1: Iya, aduh Kam Dua ini baik sekali. Baru besok, Kam Dua pergi cari ikan lagi, Kak.
0: Iya tuh, kalau tidak cari baru kita mau makan apa lagi? Ah, kawan kau ini.
1: Saya ikut ya.
2: Yang penting, kau bangun cepat-cepat. Karena pagi sekali, saya dan Obet sudah jalan.
1: Sip, kalau saya masih tidur kan, Kam Dua kasih bangun saya tuh.
0: Iya sudah, gampang itu ah.

0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka pergi untuk menangkap ikan. Namun, Abu Nawas ini sudah menyusun rencana untuk mengambil alat-alat penangkap ikan mereka. Maka, Abu Nawas mengajak Kasim dan Obed untuk mandi-mandi di sungai.
1: Kasim, Obed, kemarin saya udah lihat sungai di sana tuh. Wih, depo air sujernih apa yo? Kita pergi mandi dulu, Kak.
2: Iya, boleh juga.
3: Jauh kah tidak?
1: Tidak jauh. Pokoknya kamu dua tidak akan menyesal. Selesai mandi-mandi, baru kita pergi menjaring.
3: Ayo sudah, jangan tunggu lama lagi.
0: Mereka pun pergi ke sungai. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk menyelam ke dasar sungai. Dan kesempatan itulah yang dipakai oleh Abu Nawas untuk cepat-cepat mengambil makanan dan alat-alat penangkap ikan, lalu pergi meninggalkan Kasim dan juga Obed.
4: Ma, Kasim dan Obed tidak sadar ya, Ma, kalau mereka ditipu.
0: Iya, Nak. Mereka baru sadar ketika selesai.

0: Segar apa yo, sungguh.
1: Coba dari
2: tahukah
1: dulu kita
2: kamu
1: tahu tempat ini,
2: sebagai hewan tertinggi
0: itu sudah,
2: di dunia,
0: Abu Nawas
2: punya banyak keunikan yang menarik
0: ini
2: untuk diketahui.
1: Baru Abu Nawas di mana?
2: Leher jerapah memang panjang.
0: Kemana lagi?
2: Ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih terus setia mendengarkan Pro 1 untuk malam hari ini. Dan di hari ini, hari Minggu ya, hari yang atau hari terakhir di bulan Mei, besok kita masuk di 1 Juni. Anda yang mungkin saat ini lagi melakukan aktivitas di malam hari, semoga tetap terus bersemangat ya dengan mendengarkan siaran Pro 1. Pendengar kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, personil Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria berinisial EK, 18 tahun, yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kobogo. Kami maksud pimpinan Apen Kobogau. Ya, pimpinan Apen Kobogau. Eka diringkus di kampung Bilogai, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Sabtu 30 Mei 2026, sekitar pukul 9 lebih 30 menit. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan Eka diamankan saat personil melaksanakan patroli jalan kaki di area pemukiman warga Kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat ini proses penanganan terhadap yang bersangkutan masih terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, uang tunai, serta 2 unit telepon genggam. Seluruh barang bukti tersebut saat ini masih dalam proses analisis forensik dan pendalaman. Penyidik saat ini juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Eka beserta barang bukti yang diamankan. Analisis terhadap perangkat komunikasi dan dokumen yang ditemukan menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap jaringan kelompok tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dari hasil penyelidikan, Eka diduga terlibat dalam berbagai aksi gangguan keamanan, di antaranya pembakaran barak bandara dan mobil tangki air di area bandara pada 29 Oktober 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada 2021, penembakan terhadap Joni Hendra hingga meninggal dunia dengan laporan polisi LP / A / 08 Polres Intan Jaya/Polda Papua Tengah pada 25 Juni 2025. Penembakan terhadap pos pantau Tindak Tower pada 22 Februari 2025 serta penembakan pesawat karavan PKRVV di sekitar area Bandara Bilogai pada 31 Januari 2026. Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani, mengatakan pengamanan terhadap terduga anggota kelompok bersenjata tersebut merupakan bagian dari upaya aparat dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah. Faizal menegaskan aparat akan terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap setiap pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan maupun gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Sementara Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga, menegaskan seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Hingga saat ini, Eka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satgas Operasi Damai Kartens 2026. Aparat menegaskan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pendengar, informasi tentang remaja KKB Intan Jaya ditangkap bersama barang bukti, Anda bisa lansir di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dimanapun Anda berada yang terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi, kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A menekankan pentingnya penguatan peran keluarga dalam menanamkan nilai toleransi, perdamaian, dan pengasuhan ramah anak. Ini sebagai upaya mencegah paparan paham radikal sejak dini. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen P3A, Titi Eko Rahayu mengatakan perempuan dan anak menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh ideologi kekerasan dan radikalisme, terutama melalui perkembangan media informasi dan ruang digital yang semakin luas. Menurutnya, upaya perlindungan perempuan dan anak dari paparan radikalisme dan terorisme tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemen P3A juga terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kasus yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Selain itu, Kemen P3A mendorong percepatan pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA, penyediaan rumah aman, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan, Kemen P3A saat ini juga tengah menyusun petunjuk teknis penanganan anak yang terdampak jaringan terorisme. Ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan perlindungan dan rehabilitasi. Titi menambahkan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang memadai menjadi faktor penting guna memastikan layanan perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan optimal hingga tingkat daerah. Baik pendengar, informasi tentang Kemen P3A, perkuat peran keluarga, cegah paparan radikalisme pada anak. Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: Sekarang Karin.
1: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
1: Hah, yang benar?
2: Oh no.
3: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar masih terus bersama siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 22 malam pendengar, selanjutnya kami menemani Anda di program Ruang Rindu Nola, Nostalgia Lama. Kami hadirkan lagu-lagu Indonesia untuk lagu-lagu kenangan ya di era tahun 80-an sampai 90-an.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Rizal Yudi Tribo MM selaku Bupati Buol mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khususnya RRI Buol FM 89 MHz dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Mari kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: yang berada di dalam kota Toli-Toli, juga untuk Anda yang berada di luar kota Toli-Toli semuanya. Masih kami temani Anda tentunya di program Ruang Rindu Nola, Nostalgia Lama untuk malam hari ini. Semoga terhibur Anda yang masih tetap setia mendengarkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma. Please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Tradisi memasang togo. Memasang togo dalam bahasa Buol terdiri dari dua suku kata, yaitu memasang berarti pasang dan togo berarti lampu. Memasang togo berarti acara pasang lampu. Menurut sejarah, memasang lampu merupakan tradisi masyarakat Gorontalo masa lampau yang sudah berlangsung. Tradisi ini dilaksanakan pada 3 malam terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 27 hingga 30 Ramadan, yang dimulai dengan menyalakan lampu mulai selesai sholat maghrib hingga pagi hari dan berlangsung selama 3 hari. Kecamatan Palele salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Buol dan merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Buol. Kecamatan Palele ini adalah daerah perbatasan, maka dapat dijumpai masyarakat asing dari berbagai suku, salah satunya adalah suku Gorontalo. Serta dapat dikatakan adanya pergeseran budaya asli, yaitu budaya Buol dengan masuknya masyarakat asing. Karena perbauran antara budaya-budaya tersebut, maka banyak kemiripan-kemiripan dan bahkan kesamaan-kesamaan antara adat istiadat ataupun tradisi antara suku Buol dengan Gorontalo.

Iya, pendengar yang saat ini mungkin sudah akan beristirahat ya. Selamat beristirahat kami ucapkan. Dan sebelum mungkin Anda beristirahat, periksa dulu pintu rumah Anda, jendela rumah, dapur, yang mungkin tadi tiba-tiba lapar tengah malam, kemudian masak mie, terus kompornya lupa dimatikan ya. Coba periksa lagi dapurnya ya. Semoga semuanya sudah aman, sudah diperiksa dan boleh tidur dengan nyenyak. Semoga mimpi yang indah besok bangun pagi tetap dalam kondisi yang sehat walafiat bersama keluarga tercinta.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, malam semakin larut dan tentunya kami ucapkan selamat malam bagi Anda yang mungkin sudah akan beristirahat ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat beristirahat untuk malam hari ini. Semoga mimpi yang indah dan tidur yang nyenyak. Besok bangun pagi, insya Allah tetap diberikan, ya insya Allah selalu diberikan kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Selamat malam, selamat beristirahat.

Baik, pendengar, demikian program Ruang Rindu Nola Nostalgia Lama untuk pemutaran lagu Kenangan Indonesia tahun 80-an hingga

Masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 23.04 mendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Makassar ke ruang dengar Anda untuk musik tradisional dan budaya.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di musik tradisional dan budaya. Kami hadirkan lagu-lagu daerah Makassar ke ruang dengar Anda. Pendengar, tarian daerah Makassar merupakan salah satu tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang sering dimainkan di sejumlah acara. Tarian ini biasanya dibawakan untuk diperkenalkan sebagai identitas daerah. Seni tari juga membuka pemahaman tentang nilai budaya dan filosofi tentang tradisi nenek moyang terdahulu. Selain itu, dalam tarian itu juga menggambarkan ragam ciri khas dari masyarakat seperti agama, budaya, serta suku. Dan untuk mengenal lebih lanjut, di malam hari ini kita coba akan mengetahui tarian dari daerah Makassar dan juga makna dari tarian tersebut. Seperti yang pertama, tari Pakarena. Baik pendengar, salah satu tarian daerah Makassar yang cukup populer adalah tari Pakarena. Tari Pakarena ini merupakan tarian yang dimainkan oleh penari wanita dengan membawa kipas. Tari Pakarena ini sangat energik dan diiringi musik dan nyanyian berjudul sama, yakni Pakarena. Tarian ini sering dipentaskan untuk mempromosikan pariwisata di wilayah Sulawesi Selatan. Gerakan tari Pakarena ini juga sering digunakan sebagai ritual untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Boting Langi. Selain itu, setiap gerakannya juga mengekspresikan kelembutan, kesantunan, kesetiaan, kepatuhan, serta hormat masyarakat perempuan Goa kepada laki-laki. Kemudian tari Pakuru Sumanga. Tarian Makassar, tari Pakuru Sumanga, tarian ini merupakan tari penyambutan pengantin yang menggunakan properti bosara. Tari ini juga biasanya ditampilkan saat kedatangan tamu yang dihormati, sehingga dinamakan tari penjemputan. Biasanya juga dipentaskan pada acara pernikahan ataupun festival budaya. Yang ketiga ada tari Gandrang Bulo. Tari Gandrang Bulo merupakan tarian daerah Makassar yang dimainkan oleh sejumlah laki-laki. Tari Gandrang Bulo biasanya dilaksanakan ketika ada pesta rakyat. Kata Gandrang Bulo berasal dari dua kata, yaitu Gandrang yang berarti tabuhan pukulan dan Bulo yang berarti bambu. Tari Gandrang Bulo ini menceritakan tentang keceriaan anak-anak dalam bermain dengan kelincahan dalam memainkan alunan bambu-bambu.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Baik, pendengar, untuk musik tradisional dan budaya kami ketengahkan tentang tarian dari daerah Makassar. Kemudian ada tari paraga. Tari paraga merupakan tarian daerah Makassar yang mempertunjukkan permainan bola takraw. Biasanya tarian ini dimainkan oleh 6 orang laki-laki. Tarian paraga menampilkan keahlian para pemain dalam memindahkan bola dari kaki ke kaki atau tangan. Menariknya, para pemain ini saling menopang sambil memainkan bola tanpa menyentuh tanah. Kemudian yang kelima, tari PPK Rimaka. Ya, pendengar, tari ini juga salah satu tarian dari Makassar yang dimainkan oleh kaum laki-laki. Dalam bahasa Makassar berarti api. Tari ini dijuluki dengan tarian api. Atribut utama dalam tariannya identik dengan nyala api. Salah satunya obor yang kemudian disembur oleh penari hingga api berkobar. Untuk diketahui, tarian ini dulu merupakan salah satu media dakwah kesultanan dalam menyebarkan agama Islam ke Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, tari ini kental dengan nuansa Islami.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: pendengar, dimanapun Anda berada, demikian musik tradisional dan budaya. Selanjutnya pendengar, sudah pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Menutup perjumpaan kita untuk malam hari ini, kita akan ikuti bersama Renungan Malam.
1: Cinta dan Waktu. Alkisah, di suatu pulau kecil, tinggallah berbagai macam benda-benda abstrak. Ada cinta, kesedihan, kekayaan, kegembiraan, dan sebagainya. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Namun suatu ketika, datang badai menghempas pulau kecil itu, dan air laut tiba-tiba naik dan akan menenggelamkan pulau tersebut. Semua penghuni mulai cepat-cepat berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Cinta sangat kebingungan, sebab ia tidak dapat berenang dan tidak mempunyai perahu. Ia berdiri di tepi pantai mencoba mencari pertolongan. Sementara itu, air makin naik membasahi kaki Cinta. Tidak lama kemudian, Cinta melihat Kekayaan sedang mengayuh perahu.
2: "Kekayaan! Kekayaan! Tolong aku!"
1: teriak Cinta.
2: "Aduh, maaf Cinta. Perahuku telah penuh dengan harta bendaku. Aku tidak dapat membawamu. Nanti perahuku tenggelam. Lagi pula tidak ada tempat lagi bagimu di perahu ini,"
1: kata Kekayaan. Lalu Kekayaan cepat-cepat mengayuh perahunya pergi. Cinta sedih sekali. Namun kemudian dilihatnya Kegembiraan lewat dengan perahunya.
2: "Kegembiraan, tolong aku!"
1: teriak Cinta. Namun Kegembiraan terlalu gembira karena ia menemukan perahu, sehingga ia tidak mendengar teriakan Cinta. Air semakin tinggi membasahi Cinta sampai ke pinggang, dan Cinta semakin panik. Tidak lama kemudian lewatlah Kecantikan.
2: "Kecantikan, bawalah aku bersamamu,"
1: pinta Cinta.
2: "Wah Cinta, lihatlah, kamu basah dan kotor. Aku tidak bisa membawamu ikut. Nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini,"
1: sahut Kecantikan. Cinta sedih sekali mendengarnya. Ia mulai menangis terisak-isak. Saat itu lewatlah Kesedihan.
2: "Wahai Kesedihan, bawalah aku bersamamu."
1: Cinta meminta untuk ikut serta.
2: "Maaf Cinta, aku sedang sedih dan aku ingin sendirian saja,"
1: kata Kesedihan sambil terus mengayuh perahunya. Cinta putus asa. Ia merasakan air makin naik dan akan menenggelamkannya. Pada saat kritis itulah, tiba-tiba terdengar suara.
2: "Cinta, mari cepat naik ke perahuku."
1: Cinta menoleh ke arah suara tersebut dan melihat seorang tua dengan perahunya. Cepat-cepat Cinta naik ke perahu itu, tepat sebelum air menenggelamkannya. Di pulau terdekat, orang tua itu menurunkan Cinta dan segera pergi. Pada saat itu, barulah Cinta sadar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa orang tua yang menyelamatkannya. Cinta segera menanyakan kepada seorang penduduk di pulau tersebut, siapa sebenarnya orang tua tadi.
3: "Pak, siapakah orang tua yang tadi?" tanya Cinta.
2: "Oh, orang tua tadi. Dia adalah Sang Waktu," jawab penduduk.
3: "Tapi, mengapa ia menyelamatkanku? Aku tidak mengenalnya. Bahkan teman-teman yang mengenalku pun enggan menolongku,"
1: Cinta heran. Dan penduduk itu pun menjawab, "Hanya waktulah yang tahu berapa nilai sesungguhnya dari cinta itu."

Dengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah perjumpaan kita untuk hari ini, Minggu 31 Mei tahun 2026, melalui pemancar FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami. Kita jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli Toli.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah program 1 RRI Toli-Toli kembali mengudara pada pemancar FM stereo 102 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk mengantarkan rangkaian acara siarannya edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama program Satu RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong, edisi siar hari ini, Senin 1 Juni 2026. Saya Mariani Rauf akan kembali bersama Anda, menemani kebersamaan Anda untuk Toli-Toli pagi ini. Dan pendengar, seperti biasa, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami akan hadir dalam sajian Mutiara Pagi Islam.

Kita akan masuk ke sebab yang ke-20 dan kemungkinan besar masuk juga ke sebab ke-21 ya. Ada dua di sini. Tapi salah satunya kita bahas dulu yang ke-20, yaitu lalai dalam memperbaharui iman. Jadi teman-teman, kita ini tidak boleh luput dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kita tidak seperti pemahaman sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, mengatakan iman itu tidak berpengaruh sama sekali. Mau dia berbuat dosa, mau tidak berbuat dosa, pokoknya imannya selalu begitu-begitu saja. Nah, karena kita akan sebutkan nanti dari dalilnya tentang masalah iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan dia bisa lapuk. Bahkan bisa hilang sama sekali dari diri seseorang kapan dia tidak berusaha menjaganya dan memperbaharuinya. Makanya di sini di poin ke-20 khusus masalah ini adalah lalai, diberikan judul lalai dalam memperbaharui iman. Jadi kita harus selalu punya program harian, teman-teman sekalian, di mana kita berusaha meningkatkan iman kita lebih baik dari sebelumnya. Tentu dengan meninggalkan kemaksiatan dan meningkatkan atau minimal mempertahankan ibadah yang sedang kita kerjakan. Kata penulis, terkadang seseorang melalui beberapa waktu di mana selama itu hatinya menjadi keras dan imannya menjadi lemah. Dan ketaatan-ketaatan yang ia lakukan tidak memiliki pengaruh efektif terhadap dirinya. Hal ini terjadi disebabkan kelalaiannya terhadap aspek spiritual atau lemahnya iman. Setiap muslim mengetahui bahwa keimanan dapat bertambah dan berkurang. Iman akan bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah yang Maha Pengasih dan akan berkurang dengan melakukan ketaatan kepada syaitan yang terkutuk. Jadi kapan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu kita berlebihan dalam masalah itu. Lakukan yang wajib, ikutkan dengan yang sunnah semampu kita. Dan kita tidak dianjurkan dalam Islam memaksakan diri dalam arti kata yang melampaui batas ya. Karena pernah Nabi SAW masuk ke dalam masjid di sepertiga malam, terus beliau menemukan ada tali diikat dari satu tiang ke tiang yang satunya gitu. Lalu Nabi SAW tanya, "Ini punya siapa?" Kata orang-orang di sekitar situ, "Ya Rasulullah, milik anak Anda Zainab radhiyallahu anha." Anak Nabi SAW rupanya saking tidak maunya ketinggalan sholat malam, maka beliau gantung tali, kalau ngantuk tangannya dua-dua digantung kiri kanan di situ. Maka Nabi SAW mengatakan, "Cabut ini." Kalau seseorang di antara kalian mengantuk, dalam sebuah riwayat, kalau seseorang di antara kalian mengantuk, maka istirahatlah dulu. Baru dia bangun untuk sholat. Dan syaitan, kalau kita tidak taat kepada Allah, kita taat kepada syaitan, nah ini bahaya. Jalan di muka bumi cuma dua. Pertama keselamatan, yang kedua kesesatan. Dan tidak ada jalan yang ketiga. Dan tidak bisa dicampur adukkan. Anda harus tentukan. Jalan pertama jalan keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, rezeki melimpah, segala macam. Yaitu jalan menuju ke Allah. Allah Tuhan kita yang selalu kita ikrarkan, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Juru bicaranya Allah, yang menyampaikan apa yang Allah inginkan adalah para rasul dan para nabi dan rasul. Penyambung lidah para nabi dan rasul adalah para ulama dan dai. Yang kata Nabi SAW, al-ulama warhatul anbiya. Ya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Ya. Kalau Anda hadir di majlis para dai, para ulama, Anda akan dipandu ke jalan para nabi dan itu adalah menuju ke jalan Allah dan ujungnya adalah surga. Ini jalan yang benar. Enggak ada yang lain. Jadi makanan, minuman, pakaian, pergaulan, apa saja diatur oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kedua jalan yang sesat, binasa, kehancuran, ujungnya neraka, yaitu jalannya iblis. Laknatullahi alaihi, ini iblis, pemimpin syaitan. Juru bicaranya dukun, peramal, penyambun, penyihir, ahli maksiat. Kapan kita bergaul sama juru bicara syaitan, dipandu ke jalan syaitan dan ujungnya adalah neraka, tidak ada jalan yang ketiga. Tentukan keputusan Anda. Maka di sini kalimat penulis sangat baik, dia mengatakan setiap muslim mengetahui bahwa keimanan dapat bertambah dan berkurang. Iman akan bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah yang Maha Pengasih dan akan berkurang dengan melakukan ketaatan kepada syaitan yang terkutuk. Rasulullah SAW, sang dokter batin, telah menerangkan kepada kita bahwa iman seseorang dapat berkurang dan rusak sebagaimana rusaknya pakaian. Dan ini yang kita katakan tadi. Jadi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Di antara dalilnya adalah hadis ini.
Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata atau ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman di dalam hati seseorang di antara kalian pasti lapuk, sebagaimana pakaian menjadi lapuk. Maka hendaklah kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman di dalam hati kalian. Jadi di sini ya, ini hadis tentu diriwayatkan Hakim dalam Mustadrak dan At-Tabarani juga, dan ini disebutkan oleh Ibnu Sa'id oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 1585. Al-Manawi atau Manawi mengatakan rahimahullah, Rasulullah SAW mengungkapkan iman secara metaforis atau majazi, bahwa iman itu sama dengan suatu benda yang tidak akan utuh seperti bentuknya semula. Maka apabila seseorang membicarakan kalimat iman, lalu ia menodainya dengan perbuatan buruk, lalu ia kembali pada imannya semula dan meminta ampun akan kesalahannya, maka sungguhnya ia telah memperbaharui apa yang telah ia nodai dan mensucikan apa yang telah ia kotori. Nah, artinya di sini dia akan bertambah dengan ketaatan iman itu dan berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan dia bisa membesar, menebal, menjadi sangat indah, terhiasi dalam hati seseorang. Sampai Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab, ada dua athar menyebutkan itu ya, menemui seorang Arab Badui pengembala kambing, kemudian ya, sahabat yang mulia ini duduk bersama pengembala tersebut sambil berkata, saya ingin melihat sampaikah ajaran Muhammad SAW yang mulia kepada orang pengembala kambing seperti ini. Lalu dia duduk sambil mengatakan begini, kami musafir dan kami butuh seekor kambing, bisa enggak kau jual kambing ini? Kata pengembala kambing tersebut, saya hanya pegawai, ini ada pemiliknya dan saya belum pernah diizinkan untuk menjual. Maka kata sahabat yang mulia ini, begini saja, bahasakan saja ya, bahasakan saja kepada majikanmu, kalau kambing itu dia makan oleh serigala. Maka kata orang tersebut sambil menangis, kalau majikanku tidak tahu bagaimana dengan Allah, di mana Allah? Maka sahabat ini menangis terisak-isak karena terharu melihat keimanan sudah sampai pada orang badui seperti ini. Jadi kalau tebal iman itu luar biasa pengaruhnya. Dia akan mengokohkan seseorang di atas kebenaran walaupun harus dicabik-cabik badan. Sampai seorang sahabat bernama Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu itu pernah disiksa ya, itu sampai bolong dari tulang ruas tulang belakangnya ini, dari atas dari pundaknya sampai ke tulang ekornya bolong berwarna hitam. Waktu Umar bin Khattab melihat itu, setelah masuk Islam, setelah jadi khalifah tentunya, dia pernah bertanya, hey Khabbab, siksaan apa yang Quraisy lakukan padamu yang paling kau ya rasa sakitnya? Maka Khabbab buka bajunya. Waktu Umar lihat, Umar nangis. Umar mengatakan, apa yang mereka lakukan, hai Khabbab? Kata Khabbab, demi Allah wahai amir mu'minin, mereka mendatangkan, mereka menancapkan batu-batu yang sudah dipanaskan di api, membara di tanah, dan mereka menyeret badanku, dan sehingga belakangku tertimpa batu-batu panas itu. Tertimpa batu-batu panas itu. Seperti itu. Ya. Nah, pada saat selesai penyiksaan itu, kita kembali ke fase Mekah. Tadi kan itu waktu Umar bertanya di zaman khilafahnya kepada Khabbab. Khabbab waktu pertama kali disiksa beberapa tahun yang lalu waktu Nabi SAW masih di fase Mekah, itu datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, nih lihat nih, darah masih ngucur di buka bajunya. Tidakkah Anda memohon kepada Allah agar kita diberikan kemenangan? Kata Nabi SAW, wahai Khabbab, sungguh umat sebelum kalian yang beriman didatangkan lalu ditancapkan badannya ke dalam tanah, kemudian sampai ke lehernya, kemudian digergaji bagi dua kepalanya. Dia tidak meninggalkan sedikit pun agamanya. Ya, karena imannya setebal itu, sampai-sampai gergaji dipotong ini pelan-pelan kepalanya, dia enggak mau tinggalkan. Itu kenapa? Karena iman itu dipupuk terus, diperbaharui terus, sehingga sampai pada tingkat derajat, betul-betul mau mati pun di atas kebenaran enggak ada masalah. Saya kadang-kadang kalau menyebutkan kisah Sumayyah radhiyallahu anha, sahabiat awal syahidah fil Islam,
wanita pertama mati syahid dalam Islam. Itu budaknya Abu Jahal. Abu Jahal pegang tombak kecil, ujungnya runcing, pisau tajam. Sumayyah lagi hamil. Lalu Abu Jahal bilang, "Hai Sumayyah, kalau kau tidak mau tinggalkan ajaran Muhammad, saya akan tusuk tombak ini pelan-pelan di perutmu." Ya. Lagi hamil, tusuk pelan-pelan, sampai kau mati. Maka Sumayyah mengatakan, "Saya tidak akan meninggalkan." Dan Abu Jahal betul lakukan, ditusuk pelan-pelan sampai mati. Coba Anda bayangkan kalau di zaman kita sekarang dengan iman yang kita miliki yang begitu lemah, apa kita siap seperti itu? Itu semua kenapa? Karena kita belum pernah ada upaya untuk memperbarui iman atau mempertebalnya. Yang kita lakukan adalah Allahul Musta'an, semoga Allah menolong kita. Setiap kali iman sudah bertambah sedikit, kita malah rame-rame mengendorkannya. Contoh misalnya Ramadan seperti ini, iman lagi bertambah kan? Nah, kita tiap hari puasa, tiap hari baca Quran, tiap hari berusaha mengingatkan untuk buka puasakan orang, tiap hari sholat terawih, tiap hari berzikir, tiap hari berdoa. Ibadah banyak kita lakukan. Seharusnya setelah Idul Fitri, itu terus kita pupuk tuh, perbaharui terus, jaga sampai Ramadan akan datang. Jadi bekal 11 bulan ke depan. Ini enggak. Tiba Idul Fitri, Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah karena berhasil memupuk iman dan sudah punya bekal tambahan, skill spiritualnya lagi meningkat. Maka dia tinggal jaga, enggak, Alhamdulillah. Dia gembira, kenapa? Karena sudah tidak puasa lagi. Tidak lagi sholat malam. Tidak lagi baca Quran. Seperti seakan-akan Alhamdulillahnya ini salah tempat. Karena Alhamdulillah lepas dari penjara ibadah. Tanda kutip bagi mereka. Ini kan begitu keadaannya. Jadi kita bukan memupuk iman kita supaya terus kita tambah. Naikkan. Dan itu tidak ada batasnya. Makin kuat, makin tebal, kita makin kokoh di agama Allah SWT. Sehebat apapun ya, cobaan yang datang kecil semua di mata orang beriman, sampai mereka harus dibunuh pun mereka siap. Tapi sayangnya teman-teman sekalian, kita kalau iman kita sudah mulai naik, misal level itu ada sekian juta level, kita baru naik level 10 saja, begitu lepas dari pelatihan kayak Ramadan, begitu selesai pulang umroh dan haji, begitu selesai pulang dari taklim, kita yang turunin kembali ke nol, bahkan mungkin minus. Sehingga kita hanya merasakan kenikmatan pada saat di majlis ilmu, pada saat kita lagi di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi kalau lagi umroh dan haji, atau pada saat kita lagi jihad di medan jihad, atau pada saat lagi di Ramadan seperti ini. Selebihnya sudah tidak ada lagi keimanan. Ini yang keliru, ini yang sedang kita titik beratkan teman-teman sekalian. Jaga, iman itu mahal. Mahal sekali, kalau dia sudah naik levelnya, tingkatkan terus, jaga dia. Dan dia mudah sekali untuk dinaikkan, yaitu dengan konsisten, komitmen mengerjakan ketaatan. Selalu lakukan ketaatan. Komitmen itu. Ada kesempatan dosa, tahan. Gak mau lakukan, tutup. Akan terus naik. Dan kalau makin naik, nanti godaan-godaan setan yang kecil-kecil sudah gak bisa lagi tembus ke kita. Dia harus buat godaan yang besar baru bisa menembus kita. Itu pun kalau kita terus perbaharui, dia akan kewalahan. Karena kan saya sering kasih contoh teman-teman. Perumpamaan kita sama setan seperti orang yang sedang berlomba lari. Sedang berlomba lari. Kalau ya kita tetap stuck di tempat, nggak memulai ibadah, nggak memperbaharui iman, maka setan di sebelah kita terus saja berusaha menjatuhkan kita. Kau nggak bisa, kau nggak mampu, kau pasti kalah, diolok-olok supaya kita tidak bisa. Tapi kalau kita mulai berlari, setan tidak akan bisa menggoda kita kecuali dia harus berlari minimal kecepatannya seperti kita. Itu pun dalam kondisi lari, godaan tidak akan terdengar maksimal. Biar dia teriak-teriak, biar dia caci maki, kita tetap lari. Kalau kita terus ibadah, setan goda apapun kayak mental-mental, gak bisa. Kapan dia bisa? Kalau kita kendor lagi, kita berhenti. Ramadan ini teman-teman pelajaran paling besar, luar biasa gitu. Sekarang ini jarak antara kita sama syaitan penggoda, 1 bulan kalau kita mau rasionalkan ya. Setelah Idul Fitri insya Allah, semoga Allah jaga kita di atas ketaatan dan istiqomahan. Itu teman-teman sekalian, setelah Idul Fitri, jarak kita sama syaitan itu 30 hari, 1 bulan. Karena mereka kan dibelenggu selama Ramadan. Mereka tidak leluasa menggoda, jadi jaraknya jauh. Kalau kita jalan kaki dari Indonesia, mungkin sudah sampai ke Saudi 1 bulan jalan kaki itu. Jaraknya jauh. Anda coba lanjutkan sampai ke garis finish, yaitu meninggal dunia, sampai mati. Terus, syaitan itu ketinggalan jauh. Gak bisa kejar Anda. Susah menggoda Anda. Karena Anda terus aja komitmen sholat malam, komitmen baca Quran, komitmen. Susah dia menggodanya. Nah, syaitan hanya bisa menggoda orang-orang yang begitu tiba Idul Fitri tadi.
bersyukur, alhamdulillah, karena saya sekarang bebas dari penjara ibadah. Sudah boleh pacaran, sudah boleh zina lagi, sudah boleh bohong lagi, sudah boleh riba lagi, sudah boleh ini lagi. Tinggalkan semua ibadah-ibadah, tidak ada lagi sholat malam, tidak ada lagi puasa sunnah, tidak ada apa-apa. Nah, orang ini seperti orang yang sudah dekat garis finish, musuhnya sudah jauh, dia duduk manis di pinggir jalan. Kenapa kamu di sini? Tunggu rival saya, tunggu syaitan datang. Kenapa? Itu contohnya, ini dimaksudkan. Iman dapat bertambah dan berkurang. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menerangkan hal itu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana kembalinya ular ke dalam lubangnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Para ulama berkata, hadis ini merupakan keterangan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Sebagian orang terkadang tidak memperdulikan bertambah dan berkurangnya iman. Padahal para sahabat Rasulullah SAW sangat besar perhatiannya pada aspek ini. Bisa bermakna juga hadis ini, salah satu cara memperbarui iman, kunjungilah kota Madinah. Karena iman kembali ke sana. Makanya kita teman-teman kalau umroh, kalau haji ke Mekah, ke Madinah, itu luar biasa. Tercas terus. InsyaAllah pada saat dibuka lagi pulang umroh dan haji teman-teman, umroh, haji, ulang-ulangin. Kalau perlu saya sering motivasi jemaah saya begitu. Kalau perlu setiap sebulan sekali. 3 pekan anda di Indonesia, 1 pekan anda di Saudi. Cas iman. Sujud depan Ka'bah, baca Al-Quran, solat sunnah, duha, solat tahajud di Masjid Haram, di Masjid Nabawi. Kunjungin rumah kuburan Nabi SAW. Udah seminggu gak boleh diganggu. Minimal itu obat dari 3 minggu kita sibuk dengan urusan dunia. Daripada anda membuang-buang waktu cuma rekreasi biasa sama keluarga. Umrah. Umrah. Kata Nabi SAW, terus ikutkan, rutinkan umrah dan haji. Karena keduanya akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan. Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Harus kita lakukan. Perbaharui iman. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Umar bin Khattab berkata kepada para sahabat, marilah kita menambah dan meningkatkan iman kita. Maka mereka pun segera melakukan zikir kepada Allah Ta'ala. Umar bin Khattab setiap hari jalan. Dia lihat kalau ada orang berbuat amal saleh. Contoh pernah satu malam, dia sudah sangat letih dari pagi sampai malam urus negara, urus masyarakat sana sini. Pas selesai sholat isya, beliau selesai salam, orang semua sudah sholat ba'diyah, sudah pulang. Tinggal beberapa sahabat yang lagi duduk. Kemudian Umar bin Khattab pun datang sama mereka lalu berkata, apa yang kalian lakukan di sini, kenapa belum pulang? Kata mereka, kami masih menyelesaikan beberapa zikir kami dan kami mau berdoa kepada Allah. Kata Umar, kalau begitu mari kita berkumpul. Masing-masing kita memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya dan teman-temannya. Maka mulailah, Umar mulai doa, teman yang lain mengaminkan, yang satu lagi berdoa, seperti itu. Setelah selesai kata Umar, cukup sampai sini. Ya, cukup sampai sini, udah, mereka pulang habis itu. Jadi saking maunya, mereka menambah keimanannya. Maka mereka pun, atau disebutkan juga dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa berdoa seraya, banyak berdoa seraya berkata, ya Allah, tambahkanlah iman, keyakinan, dan pengetahuan kami. Ini diambil dari Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar jilid 1 halaman 63. Abu Bakar bin Al-Arabi juga berkata rahimahullah, sungguhnya seorang hamba pada pertama kalinya beriman secara wajib, kemudian ia harus secara kontinu memperbaharui imannya pada setiap kali ia berpikir dan merenung, karena memperbaharui iman adalah iman itu sendiri. Ini luar biasa. Ini juga sama diambil dari Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari tulis Ibnu Hajar di jilid 1 halaman 63. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu menarik tangan seseorang di antara para sahabat pada saat bertemu lalu berkata, "Ta'al nu'minu sa'ah." Mari saudaraku kita meningkatkan iman kita barang sesaat. Bahkan para sahabat kalau mereka bertemu mereka sering mengucapkan bahasa ini, "Ta'al nu'minu sa'ah." Ayo kita menambah iman kita sesaat. Maka mereka membahas walaupun hanya sebuah ayat, walaupun hanya surah Al-Asr, walaupun hanya 10 ayat Al-Quran, mereka saling mengingatkan kembali. Jadi tujuan itu untuk saling mengingatkan, itu manfaatnya besar.
Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitun rajim, fadhakir fa'inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan lah, karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Selanjutnya kata penulis, masalah seputar bertambah dan berkurangnya iman adalah suatu masalah yang jelas lagi mulia. Karena dalil-dalilnya jelas, sesungguhnya termasuk bagian dari kecerdasan seseorang adalah ia mengetahui apakah iman bertambah ataukah berkurang. Dengan apa ia menambah imannya dan bagaimana imannya dapat berkurang. Ini adalah masalah yang banyak dilalaikan manusia, terutama oleh mereka yang konsisten atau multazimin atau yang istiqamah. Dan oleh manusia pada umumnya, hingga iman di dalam hati sebagian mereka menjadi usang dan tua, tidak berdaya. Bahkan kelemahan ini terkadang mencapai pada taraf kekeringan rohani. Maka akibatnya adalah hatinya tergantung kepada kehidupan duniawi dan pada gilirannya ia lupa akan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan akhirat. Baik secara lisan maupun secara praktek. Kekeringan rohani dan lemahnya iman tersebut memiliki beberapa gejala yang dapat diketahui antara lain. Pertama, melemahnya rasa khusyuk dalam beribadah, terutama dalam melaksanakan sholat. Kalau Anda sudah rasakan ini, maka berarti iman Anda lagi turun. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar khusyuk itu muncul. Jadi walaupun kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan, tapi rasanya apa yang kita ucapkan ini terdengar jelas oleh kuping. Ya. Dan terenungi dengan sangat baik dalam hati walaupun hanya ucapannya. Apalagi kalau mengerti artinya, maka diikuti dengan tangisan, ya, dengan ketunduan, kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merasa keras hati. Keras hati ini seperti orang yang selalu saja merasa diri benar sendiri. Semua orang salah. Tidak mau terima masukan. Tidak mau terima nasihat. Setiap nasihatin yang ada respon marah. Ini bertanda-tanda dia sedang berbuat dosa. Maksiat. Yang ketiga, tidak ada pengaruh dan interaksi apapun pada dirinya jika mendengar bacaan Al-Quran dan nasihat. Ini saya sarankan. Di poin ketiga ini teman-teman, kita di Indonesia atau di Asia Tenggara, jangan pernah luput membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Terjemahannya. Kemarin sudah saya tunjukkan sebuah aplikasi namanya Nakhtim ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak luput mendownload itu gratis. Itu sangat bagus. Jadi selalu baca Al-Quran, lalu baca terjemahannya supaya menyentuh hati kita. Yang keempat, melemahnya kemauan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu yang dapat mengingatkannya pada akhirat. Ah udah deh gak usah ikut pengajian, nah, ada kumpul aja ngobrol-ngobrol, nongkrong. Ini berarti lemah imannya. Ingat solusinya pada saat itu terjadi, saya pernah bahas itu ya, dari awal kita bahas buku ini teman-teman sekalian. Setiap kali Anda malas mengerjakan sebuah ibadah, berarti Anda ibaratnya sedang diserang oleh syaitan. Jadi dis ibadah itu. Maka yang harus Anda lakukan adalah melawan. Melawan. Misal kita lagi tahu keutamaan sholat malam. Tapi ngantuk, mau tidur. Pada tidur sudah cukup. Sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam tidur. Sudah cukup sebenarnya. 2-3 jam aja malam sudah luar biasa. Bagus, cukup. Lalu dia mau bangun sholat malam, berat rasanya. Nah di saat itu berarti Anda sedang diserang. Orang kalau sedang diserang, supaya dia aman, dia balik menyerang. Atau paling tidak dia bertahan. Ada orang tidak, pasrah. Dibunuhlah dia sama musuh. Jadi pada saat kita lagi malas mengerjakan sebuah ibadah, berarti kita sedang diserang oleh syaitan. Bagaimana solusinya? Lawan. Di saat itu langsung bangun, wudu, sholat. Apa kata Nabi SAW? Kalau anak Adam tidur, diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Kapan dia bangun, dia berzikir kepada Allah, dilepas 1 ikatan. Kalau dia wudu, terlepas 1 ikatan. Kalau dia sholat, terlepaslah 3 ikatan di tubuhnya, dan engkau akan temukan orang itu paling bahagia pada harinya. Ya. Yang kelima, air mata kering, tidak menangis karena takut kepada Allah. Ini subhanallah, ngalir dengan sendirinya ya. Kalau seseorang itu dekatkan diri kepada Allah SWT, itu matanya mudah sekali menangis. Baca Al-Quran, lagi sujud berdoa, merenungi dosanya, mengingat tentang keindahan surga yang sudah pernah dia pelajari. Itu akan meneteskan air mata. Dan kata Nabi SAW, la yarijun nar aynun baqat min khasyatillah.
tidak akan pernah disentuh oleh api neraka mata yang pernah meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Yang keenam, tidak ada rasa penyesalan dan menegur diri saat terabaikannya ketaatan seperti sholat atau membaca Al-Quran. Jadi setiap kali ibadahnya kendor, dia biasa saja. Dia tidak perlu memperbaharuinya. Ada orang begitu, tadinya rajin sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, sama wajibnya. Ternyata satu waktu dia lemah. Karena satu dua hal. Dia bukannya pada saat itu lagi diserang sama syaitan, dia malah melawan, malah dia sholat, enggak. Nah, Anda yakin teman-teman sekalian, saya pernah praktikin itu. Pada saat kita lagi malas buat satu perbuatan, justru kita lawan pada saat itu, kita tetap kerjakan, maka langsung kita menang dengan sendirinya. Syaitan enggak bisa lagi goda. Atau mungkin dia akan datang nanti di waktu lain, tapi pada saat itu kita berhasil. Saya pernah begitu pas habis sholat wajib duhur, terus sholat ba'diyahnya saya pikir nanti aja saya kerjakan. Tapi tiba-tiba saya berpikir, dengan kepadatan jadwal apa, mungkin saya akan lupa. Enggak, saya harus sholat sekarang. Kadang-kadang masih ada keinginan untuk menundanya, tapi kita lawan. Sabar yang kita sedang melawan godaan syaitan tersebut. Lalu kemudian kita sholat. Apa yang terjadi? Luar biasa setelah itu. Tenang. Merasa ada beban yang terlepaskan yang ada di pundak kita. Karena itu adalah hal yang sudah kita jadwalkan dalam kehidupan kan. Yang ketujuh, tidak ada kerinduan untuk mengunjungi Baitullah di tanah suci. Jadi selama ada rasa rindu berarti orang itu punya keimanan. Ada orang tidak usah bicara masalah rindu. Disuruh pergi saja walaupun cuma sekali haji tidak mau, padahal mampu. Disuruh umrah sekali tidak mau. Tidak penting bagi dia. La haula wa la quwata illa billah. Padahal nikmat luar biasa kita bisa sujud depan Ka'bah. Saya berapa hari ini nonton cuplikan. Terasa cemburu melihat orang-orang yang depan Ka'bah. Tawaf belum diizinkan. Tetapi sholat iya. Ditaruh karpet, mereka buka puasa. Menjelang malam 27, menjelang malam 29. Mereka buka puasa di depan Ka'bah. Langsung lihat Baitullah. Luar biasa nikmatnya. Orang-orang yang Allah pilih mereka itu. Semoga Allah berikan kita pahala sebagaimana mereka. Atau bahkan lebih dari itu. Dengan niat-niat kita tentunya. Yang kedelapan, terhentinya aktivitas membaca Al-Quran dan ziarah kubur. Jadi kalau sudah lewat satu hari Anda tidak baca Quran walaupun satu ayat, berarti tanda-tanda itu. Dan juga tidak pernah ziarah kubur. Tidak pernah mau ambil pelajaran dari kuburan, padahal kuburan ada di sekitar rumahnya. Dan saya sudah pernah ingatkan teman-teman, tentu nasihat buat diri saya dulu, baru Anda semuanya. Jangan pernah tinggalkan walaupun cuma 10 ayat per hari. 10 ayat saja. Tidak usah lebih. Karena kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat di malam hari Al-Quran, maka dia akan diberikan satu kintar. Dan satu kintar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seperti itu. Juga ziarah kubur, kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa inna tudzakirul akhirah. Dulu di Mekah aku pernah larang kalian ziarah kubur. Sekarang di Madinah sudah banyak kuburan muslimin. Ziarailah karena dia mengingatkan akhirat. Yang kesembilan, berlebihan dalam melakukan perkara-perkara mubah dan menganggap enteng hal-hal yang syubhat. Berlebihan dalam tidur, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam berpakaian. Itu juga menganggap remeh syubhat. Ya masih syubhat, tidak apa-apalah kerjakan saja. Seperti itu. Nah, ini bahaya sekali ya. Dosa itu dibagi dua oleh para ulama. Ada dosa syahwat. Dosa yang diikuti dengan syahwat. Zina, bohong dan segala macam. Ini umumnya orang menyadari kesalahannya. Dan dia lebih mudah untuk meninggalkan. Kalau diberikan peringatan. Karena dia menyesali. Yang bahayanya dosa yang kedua. Dosa syubhat. Dia terbawa dengan syubhat. Dia enggak tahu kalau dia sedang salah. Dia kira sedang ibadah. Kayak pelaku-pelaku bid'ah, pelaku kesyirikan. Bahaya sekali. Karena dia anggap dirinya lagi ibadah. Padahal sebenarnya itu kesalahan. Ini bahaya sekali. Harus hati-hati. Yang ke-10, mencari masjid yang cepat dalam pelaksanaan sholat Jumat dan khutbah. Ini tanda-tanda lemahnya iman. Ya. Kenapa enggak mau dengar khutbah, nasihat? Kenapa enggak mau ikuti sholat yang panjang? Kata beliau, faktor-faktor yang menjadi penyebab kelemahan ini berbeda antara seseorang dengan lainnya. Dan berbeda pula kadar kekuatan iman antara seseorang dengan yang lainnya.
Akan tetapi, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan kelemahan iman, yaitu pertama, melakukan dosa kecil maupun yang besar. Yang kedua, terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi dan mengabaikan urusan-urusan ukhrawi. Ini garis besarnya. Sedangkan cara mengobati lemahnya iman sebenarnya mudah bagi mereka yang diberi kemudahan dari Allah dan berada di dalam bingkai kemampuan setiap orang yang menghendaki peningkatan iman untuk mencapai ketenangan jiwa. Dan sesungguhnya hal itu tidak membutuhkan kecuali bermujahadah dalam kurung sungguh-sungguh melatih jiwa. Di samping melakukan faktor-faktor yang mendukung itu antara lain merenungkan kembali akan karunia dan nikmat Allah. Yang kedua membaca Al-Quran dengan penghayatan atau tadabbur. Ya. Ya, ini poin pertamanya merenungkan kembali akan karunia dan nikmat Allah. Maksudnya coba lihat nikmat-nikmat Allah yang melimpah sama kita. Dan cara untuk kita tahu nikmat Allah melimpah sama kita, lihatlah orang yang dibawa kita. Nah, kalau Anda punya gaji 8 juta satu bulan misalnya atau 5 juta, jangan pernah lihat orang yang punya gaji 20 juta, Anda tidak akan bersyukur. Tapi lihat orang yang masih punya gaji 1 juta setengah, 2 juta, 2 juta setengah, Anda akan bersyukur. Anda tidak akan pernah bersyukur kalau punya rumah ukuran tipe 36, Anda lihat orang yang punya tipe 60 atau 80 atau bahkan mungkin ratusan meter atau ribuan meter rumahnya. Tidak akan bersyukur. Tapi lihat orang yang masih punya gubuk, bahkan tidak punya rumah, hidup di bawah naungan dus-dus bekas. Ya. Bahkan mungkin atap rumahnya dari langit, enggak ada apa-apa sama sekali. Baju tinggal di badan, makan nasib-nasiban, tinggal yang dikasih sama orang saja. Yang kedua membaca Al-Quran dengan penghayatan atau tadabbur. Ini sudah pernah kita jelaskan caranya baca terjemahannya, baca tafsirnya. 10 ayat aja per hari. Karena para sahabat Ridwanullahi alaihim berkata, para sahabat Nabi, mereka mengatakan, sungguh kami tidak pernah melewatkan 10 ayat Al-Quran kecuali kami mempelajari cara bacanya dan segala macam tajwidnya. Kemudian kami juga mentadaburinya, merenungi makna-maknanya. Kemudian kami menghafal dan juga mengamalkannya. Yang ketiga, menuntut ilmu agama selalu. Ini yang saya bilang, jangan ada hari tanpa ilmu. Walaupun melalui medsos kayak kita sekarang ya. Yang keempat, mengingat kematian dan takut terhadap akhir yang buruk atau su'ul khatimah. Karena semua akan dipertanggungjawabkan depan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Yang kelima, bervariasi dalam melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, bangun malam, dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan sudah mentraining kita itu. Ingat tadi yang saya bahasakan teman-teman sekalian, jangan sampai hilang apa yang sudah kita kerjakan selama Ramadan ini. Semangat juangnya, semangat ibadahnya harus selalu dipertahankan. Yang terakhir, yang keenam, berdoa agar imannya ditambah dan diperbaharui. Ini adalah hal yang harus diperhatikan.

0: Saudara pendengar, demikianlah sudah sajian lagu-lagu bernuansa islami dan juga religi pagi yang sudah kami pilihkan untuk bermani kebersamaan Anda. Dan saatnya kita akan jelang penyampaian berita daerah.
1: 01 RRI.

0: Selamat pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli menyampaikan warta berita daerah pagi ini.
1: Berdasarkan perkiraan BMKG untuk wilayah Sulawesi Tengah, kondisi cuaca umumnya didominasi cerah berawan hingga berawan. Namun, masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang terutama pada waktu siang, sore, dan malam hari di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah.
2: Masyarakat kita ini akan bisa sadar soal kebersihan, pajak. Nah, inilah yang menjadi harapan saya.
3: Sebuah pecinta sepak bola, kalau berbicara Piala Dunia, biasanya demamnya itu akan lahir bahwa ada idola-idola baru.
0: Saudara, topik utama tersebut kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, momentum peringatan hari lahir Pancasila bukan hanya peringatan seremonial belaka, namun harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk membumikan nilai-nilai Pancasila serta semangat keteladanan. Dan kami akhiri wawancara sorotan terkait menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Maria Nirauf, inilah berita selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026. Saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Momentum peringatan hari lahir Pancasila bukan hanya sebagai peringatan seremonial belaka, namun harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk membumikan nilai-nilai Pancasila serta semangat keteladanan. Berikut laporan selengkapnya bersama Sardono.
4: Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan 5 dasar di dalamnya, mulai ketuhanan, kemanusiaan, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial, sangat relevan untuk terus dijaga dan dilestarikan di tengah kemajemukan yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut diungkapkan salah satu generasi muda Tritoli, Rizky Alhad. Menurutnya, di tengah banyaknya tantangan, baik dari dalam maupun dari luar, Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa terbukti ampuh dalam mempersatukan dan menumbuhkan semangat persatuan dan gotong royong di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Momentum peringatan hari lahir Pancasila tentunya bukan hanya peringatan seremonial belaka, namun harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk membumikan Pancasila serta semangat keteladanan kepada generasi selanjutnya. Apalagi di tengah semangat bersama, seluruh anak bangsa negeri ini tampil sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
5: Sosiopolitik kita masih on the track, dan inilah bentuk

0: hasil dari soliditas kebangsaan. Dan bagi kami generasi muda, optimisme kebangsaan inilah yang sebenarnya harus kita pegang. Dan saya rasa dan saya harapkan ini harus dimiliki oleh segenap generasi muda yang ada di bangsa ini.
1: Sementara itu, akademisi UNTAD pengajar mata kuliah Pancasila, Dr. Nur Sangaji mengatakan, sebagai bangsa Indonesia utamanya generasi muda harus berbangga memiliki ideologi Pancasila yang harus terus ditanamkan di benak sanubari lewat kata dan tindakan setiap hari. Di mana Pancasila sebagai bintang pemandu bangsa di tengah deru ombak ideologi lain yang berusaha menggesernya namun tetap tegak. Selain tugas generasi saat ini atau generasi tua dalam memberikan keteladanan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dan moral Pancasila di tengah kehidupan sehari-hari.
2: Tapi kunci, saya selalu bilang bahwa kunci dari keseluruhan itu bukan hanya mengajarkan tetapi memberi contoh. Jadi kegagalan yang selalu akan terlihat itu kalau kita berhasil memberikan pendidikan tapi kita gagal memberikan contoh, itu dia kembali kepada nol. Seperti begitu. Jadi ahli matematika sebagai sebagai contoh yang lain, dia itu dia memberitahu bahwa sebenarnya inti persoalan dari kehidupan itu kan adalah akhlak, ya. Jadi pendidikan Pancasila ini kan juga mengandung akhlak-akhlak dan moral. Karena itu ada pendidikan moral Pancasila begitu. Itu bernilai satu, ahli matematika bilang begitu, di akhlak itu. Sedangkan pendidikan yang lain atau amalan yang lain itu bernilai nol. Jadi kalau kita sudah punya satu, ditambah satu amalan menjadi 10, karena nol masuk ke situ, tambah dua menjadi 100, tambah tiga menjadi 1000, 10.000 sampai miliaran, sampai triliunan. Tapi ketika moral itu hilang, maka yang satunya pergi dan kita hanya punya deretan nol.
1: Dr. Nur Sangaji menambahkan, sebagai generasi penerus bangsa utamanya dalam masa atau zaman yang semakin global dan berkembang modern saat ini, generasi muda perlu membekali diri dengan pondasi moral yang kuat, utamanya pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dasar dalam berbangsa dan bernegara. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia.
3: Kondisi cuaca di Sulawesi Tengah, terutama di Kabupaten Toli-Toli, akhir-akhir ini sangat terik pada waktu siang hari. Namun saat memasuki waktu sore, hujan dengan intensitas rendah hingga sedang mengguyur wilayah Kabupaten Toli-Toli. Lantas terkait hal tersebut, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan wawancara berkaitan dengan pantauan cuaca yang dilakukan oleh pihak BMKG, diwakili oleh Muhammad Yusuf Fatoni, selaku forecaster BMKG Toli-Toli, yang akan dipandu oleh reporter Ruth Damayanti.
4: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusuf, selaku forecaster BMKG Toli-Toli. Berkaitan dengan cuaca yang saat ini terpantau saat siang cukup terik dan terkadang sore hari hujan dengan intensitas sedang. Lantas bagaimana sebenarnya pantauan cuaca untuk beberapa hari ke depan di Sulawesi Tengah, terutama di Kabupaten Toli-Toli? Silakan Pak Yusuf.
5: Berdasarkan perkiraan BMKG untuk wilayah Sulawesi Tengah, kondisi cuaca umumnya didominasi cerah berawan hingga berawan. Namun, masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama pada waktu siang, sore, dan malam hari di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah. Kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas atmosfer yang masih cukup aktif meskipun sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Untuk beberapa hari ke depan, masyarakat tetap perlu mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama munculnya awan hujan pada waktu sore hari hingga malam hari. BMKG juga menyebutkan bahwa aktivitas gelombang atmosfer dan bibit siklon tropis masih dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia.
4: Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, apakah cuaca kali ini berpotensi akan menyebabkan hujan deras dengan intensitas yang mungkin lebih tinggi, Pak?
5: Ya, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih ada, terutama pada daerah pegunungan, wilayah yang mengalami pemanasan kuat pada siang hari, maupun daerah yang terdampak aktivitas atmosfer skala regional. Namun, hingga saat ini, BMKG Sulawesi Tengah belum mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim yang aktif. Oleh karena itu, masyarakat tetap diimbau waspada terhadap beberapa kemungkinan seperti hujan lebat yang terjadi dalam durasi singkat, kemudian petir atau kilat, kemudian angin kencang sesaat yang terjadi pertumbuhan awan konvektif.
4: Lalu terkait kondisi cuaca saat ini, apakah akan mempengaruhi juga aktivitas masyarakat, terutama para nelayan yang notabene-nya banyak melakukan aktivitas langsung di perairan atau langsung di laut, Pak?
5: Ya, kondisi cuaca dan perairan saat ini berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut. BMKG Maritim mencatat adanya gelombang rendah hingga sedang dengan beberapa perairan berpotensi mencapai sekitar 1,25 hingga 2 meter, serta adanya peningkatan kecepatan angin secara tiba-tiba. Untuk itu, bagi nelayan dan pengguna perahu kecil disarankan untuk yang pertama, selalu memperbarui informasi cuaca dan gelombang sebelum melaut. Kedua, waspada terhadap perubahan cuaca mendadak serta terutama saat sore dan malam hari. Yang ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan seperti jaket pelampung. Yang terakhir, yaitu yang keempat, menghindari aktivitas melaut apabila terjadi hujan lebat, petir, atau peningkatan angin signifikan. Secara umum, cuaca masih relatif kondusif untuk aktivitas masyarakat. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan karena potensi hujan dan perubahan cuaca mendadak masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan.
4: Ya, terakhir Pak Yusuf, apa harapannya dan imbauannya dari BMKG terkait kondisi cuaca saat ini? Silakan Pak Yusuf.
5: BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Meskipun sebagian wilayah mulai memasuki masa kemarau, dinamika atmosfer masih dapat memicu pertumbuhan awan hujan yang cukup signifikan. Beberapa imbauan BMKG terhadap masyarakat antara lain. Yang pertama, selalu memantau informasi perakiran cuaca dan peringatan dini resmi BMKG yang sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan tanah longsor, dan pohon tumbang saat terjadi hujan lebat. Kemudian yang ketiga, menghindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau bangunan yang tidak kokoh seketika terjadi hujan disertai petir dan angin kencang. Yang keempat, bagi nelayan atau pelaku pelayaran dan masyarakat pesisir agar selalu memperhatikan informasi cuaca maritim sebelum beraktivitas di laut. Yang kelima, yaitu menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Kemudian adapun harapan BMKG yaitu masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang terjadi, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta menjadikan informasi resmi BMKG sebagai acuan utama dalam merencanakan aktivitas sehari-hari agar tetapnya aman dan nyaman.
4: Baik, terima kasih Pak Yusuf selaku forecaster BMKG Toli-Toli.
3: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kepatuhan terhadap pajak demi pembangunan Toli-Toli yang sejahtera di masa mendatang. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
6: Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap konsisten menjaga kebersihan lingkungan dan taat dalam membayar pajak. Menurutnya, kebersihan lingkungan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak merupakan dua hal fundamental yang saling berkaitan dan sangat berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Toli-Toli. Mengingat kebersihan bukan hanya soal penampilan kota, tapi juga mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat. Sementara itu, pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, sehingga masyarakat jika sadar dan patuh dalam pembangunan, Toli-Toli bisa berjalan lebih maksimal.
7: Masyarakat kita ini akan bisa sadar soal kebersihan, pajak. Nah, inilah yang menjadi harapan saya, tentu ingin lebih, kalau ingin maju kita punya daerah, ya kembali kepada diri kita semua.
6: Ditambahkan, pemerintah daerah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, namun hal tersebut tidak akan optimal tanpa dukungan penuh dari masyarakat, khususnya dalam hal menjaga lingkungan dan memenuhi kewajiban pajak, seperti pajak bumi bangunan, retribusi daerah, dan pajak usaha.
7: Kita juga sebagai pemerintah banyak mengintrospeksi diri dan di mana kekurangan kita. Kemudian kita akan terapkan ke masyarakat. Kita juga meminta kepada masyarakat dengan sadarnya soal kebersihan. Tentu sama dengan membuang sampah. Jangan sembarang membuang sampah. Artinya di mana saja bisa disimpan. Yang penting jangan membuang sampah sembarangan.
6: Olehnya itu, Bupati berharap dengan sinergi antar pemerintah dan masyarakat diharapkan target pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat tercapai secara optimal.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Saudara pengamat sepak bola menilai perhelatan Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk meraih cita-cita di bidang olahraga. Selengkapnya dilaporkan Martina Musadi.
9: Piala Dunia menjadi panggung terbesar yang melahirkan idola baru dan memicu mimpi besar bagi anak-anak usia SMP dan SMA. Fenomena ini memberikan dampak luar biasa dalam membangun karakter, disiplin, dan motivasi remaja untuk mengejar cita-cita mereka melalui olahraga. Pengamat sepak bola Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Agusman kepada RRI mengatakan, sebagai salah seorang pecinta sepak bola berbicara Piala Dunia, ia menilai bahwa kehadiran para pemain bintang dunia mampu melahirkan idola baru dan memberikan motivasi bagi kalangan anak-anak hingga remaja. Menurutnya, para pemain yang tampil di ajang Piala Dunia seringkali menjadi panutan bagi anak-anak remaja, khususnya siswa tingkat SMP dan SMA. Semangat juang, disiplin, serta prestasi yang ditujukan para pesepak bola dunia dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan mengejar impian mereka.
10: Atau sebuah pecinta sepak bola kalau berbicara Piala Dunia, biasanya demamnya itu akan lahir bahwa ada idola-idola baru. Kemudian biasanya akan terinspirasi. Ya kan, kalau berbicara Piala Dunia, setiap 4 tahun itu akan ada tren-tren sepak bola. Nah, itu biasanya menjadi penyemangat untuk biasanya anak-anak SMP, SMA mendorong semangatnya. Saya ingin jadi seperti ini, seperti A, seperti Messi, Mbappe, dan lain-lain. Itu harapannya dan itu semangatnya.
9: Ia menambahkan dukungan dari berbagai pihak keluarga, sekolah, pemerintah daerah, serta komunitas olahraga sangat penting untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada anak-anak daerah dalam mengembangkan kemampuan mereka di bidang sepak bola maupun olahraga lainnya.
10: Tinggal bagaimana nanti kita bisa memberi ruang, kesempatan kepada anak-anak di daerah, khususnya di Sulawesi Tengah, terkhusus lagi di Tolitoli. Selalu ada hal positif yang bisa kita petik dari Piala Dunia.
9: Muhammad Agusman menyebutkan banyak talenta muda di daerah memiliki potensi besar. Untuk itu fasilitas, pembinaan, dan dukungan diperlukan agar dunia sepak bola di kalangan anak hingga remaja dapat berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, berbagai pihak diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung minat dan hobi generasi muda.
3: Saudara, di tengah perkembangan zaman yang semakin lebih pesat, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai seperti gotong royong, toleransi, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air perlu terus ditanamkan agar tidak luntur oleh pengaruh negatif perkembangan modernisasi. Untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut di kalangan generasi muda, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan wawancara bersama Ketua DPK BKPRMI Kecamatan Baulan, Gufron Arsyah Prawira, yang akan dipandu oleh reporter Alfiansa.
11: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ketua DPK BKPRMI Kecamatan Baulan, Saudara Gufron, dan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda saat ini. Untuk lebih jelasnya kita langsung bertanya kepada Saudara Gufron. Baik, Saudara Gufron, sejauh ini, menurut Saudara Gufron, bagaimana kondisi penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda saat ini? Silakan.
12: Baik, menurut saya kondisi penerapan nilai Pancasila di kalangan generasi muda saat ini sudah sangat cukup baik, namun perlu masih menghadapi berbagai tantangan di era modern seperti saat ini dan juga perkembangan teknologi digital. Jadi banyaknya generasi muda yang masih menunjukkan sikap gotong royong, seperti toleransi, saling menghormat, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Hal itu terlihat dari kegiatan sosial yang biasa dilakukan oleh organisasi kepemudaan hingga semangat dalam membantu masyarakat saat terjadi bencana atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Namun di sisi lain, masih ada sebagian generasi muda yang mulai kurang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengaruh media sosial juga seperti pergaulan bebas, sikap individualisme, penyebaran berita hoax, hingga kurangnya rasa persatuan kadang membuat nilai-nilai seperti toleransi dalam musyawarah dan sopan santun mulai memudar. Oleh karena itu, menurut saya penting bagi generasi muda untuk terus menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila baik di lingkungan keluarga, sekolah, organisasi maupun di lingkungan masyarakat. Dan tentu memahami Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi bagaimana sebagai pedoman hidup bagi generasi muda dan dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter, cinta tanah air, serta mampu menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia.
11: Baik, Saudara Gufron, sejauh ini peran-peran organisasi kepemudaan seperti DPK, BKPRM ini dalam membina karakter-karakter pemuda sesuai nilai Pancasila seperti apa? Silakan.
12: Ya, tentunya peran kami di organisasi DPK BKPRM Kecamatan Bawulan ini sebagai organisasi kepemudaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam membina karakter generasi muda. Jadi seperti organisasi seperti BKPRM tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya para pemuda dan remaja miskin, tetapi bagaimana juga menjadi wajah pembinaan akhlak, keagamaan, kepemimpinan, serta kepedulian sosial. Jadi melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, pelatihan, kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan Al-Quran, generasi muda diajarkan untuk memiliki sikap dalam disiplin, dalam bertanggung jawab, gotong royong, dan rasa hormat kepada sesama. Selain itu juga, kita organisasi keagamaan juga harus membantu membentuk bagaimana mental dan karakter para pemuda agar terhindar dari pergaulan negatif, penyalahgunaan media sosial, serta perilaku yang bertentangan dengan agama dan moral. Maka dari itu, BKPRM juga berperan dalam menanamkan nilai persatuan, toleransi, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.
11: Baik, Saudara Gufron, apakah selama ini di lingkungan sekitar Anda, apakah ada tantangan-tantangan dalam membentuk, menanamkan nilai-nilai Pancasila ini? Silakan.
12: Menurut saya, banyak tantangan di lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi karakter generasi muda. Yeah. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat begitu cepat. Jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan gaya hidup remaja seperti munculnya sikap individualisme, kurangnya adab sopan santun, hingga mudah terpengaruh oleh informasi negatif dan budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai bangsa.
11: Baik, terakhir Saudara Gufron, apa pesan Saudara Gufron terkait penerapan nilai-nilai Pancasila ini khususnya para pemuda di Kecamatan Bawulan agar tetap memiliki nilai-nilai Pancasila di kedepannya?
12: Ya, pesan saya untuk generasi muda yang ada di Kecamatan Bawulan, Kabupaten Toli-Toli adalah agar tetap menjaga dan memiliki karakter Pancasila yang kuat serta selalu cinta terhadap tanah air. Generasi muda merupakan penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, kerukunan umat beragama, dan masa depan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pengaruh media sosial yang saat ini, kita harus mampu menyaring hal-hal yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif yang dapat merusak moral dan persatuan. Saya berharap generasi muda di Kecamatan Bawulan, Kabupaten Toli-Toli dapat menjadi generasi yang cerdas, beriman, disiplin, peduli terhadap sesama umat manusia, serta mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara.
11: Baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Saudara Gufron, Ketua DPK BKPRMI Kecamatan Bawulan, terkait penerapan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saudara, wawancara sorotan bersama reporter Alfiansa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Warta Berita Daerah selanjutnya bisa Anda dengarkan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nyirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saudara pendengar, masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi menemani kebersamaan Anda di suasana pagi yang begitu cerah hari ini dengan semangat hari lahirnya Pancasila. Mari kita menjadi masyarakat Indonesia yang bisa menunjukkan rasa saling menghargai, mewujudkan toleransi, dan juga menciptakan suasana yang begitu bahagia dengan kedamaian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Tuli-Tuli.
3: Alhamdulillah, pagi-pagi nikah siang ini sudah cerah kasana ini matahari, hama. Jadi memberikan semangat memang ini pagi-pagi ini, apalagi ini sekarang ini. Bahagia sekali kok Ina, hari lahirnya Pancasila, hama. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya ini dengan semangat hari lahirnya Pancasila, ini Indonesia semakin lebih maju, semakin mengedepankan itu yang namanya nilai-nilai Pancasila. Jadi memang kita ini orang Indonesia ini, di Indonesia ini beragam suku, agama, ras. Tapi alhamdulillah, torang ini bisa hidup rukun, torang ini bisa hidup damai, bisa hidup tentram. Talipa-lipa kasih yang lidahnya Koina kalau bilang R, tidak tahu kenapa ini lidahnya Koina dari tadi ini begini terus. Jadi kasih yang ini pagi-pagi ini Koina juga ini, sudah buka warung, apalagi ini, mau lihat ini banyak sekali saya lihat ini orang ini apa pergi upacara pakai baju korpri, hama. Kok ini baru lihat-lihat tadi ini saya dengar-dengar itu di beritanya RRI. Oh, pantas orang pakai baju korpri. Hama, ini hari paling hari lahirnya apa Pancasila, ketinggalan informasi, hampir lagi ketinggalan berita Koina. Ini untungnya nih Koina ini rajin sekali. Koina itu baca-baca apa namanya itu laman rri.co.id, baru Koina juga rajin monitor RRI. Jadi pokoknya semua informasi itu terupdate, tidak ketinggalan informasi lagi Koina. Mantap memang ini RRI ini, pokoknya kalau ada informasi terkini dengar saja RRI. Jadi yang saya tahu-tahu itu kasiang, ini hari ini upacara di mana itu saya dengar-dengar. Ada tuh kemarin tuh anaknya tetangga aku itu paskibraka, dia bilang kata mau pergi upacara di kantor bupati. Dia bilang bapak panas-panas lagi. Langsung saya kasih ceramah. Saya bilang tidak apa-apa panas, itu demi pengorbanan. Ini kamu belum tahu itu yang namanya itu pahlawan-pahlawan itu pokoknya bukan cuma korban perasaan, jiwa raga semua dikorbankan. Zaman sekarang mana ada yang mau berkorban begitu, kecuali ini kok Ina. Pokoknya kok Ina ini kasih yang kendati nih pagi-pagi nih korban perasaan, masih mengantuk mata, hama, harus bangun subuh-subuh kok Ina bang masa. Soalnya ini hari tuh banyak sekali ini pesanan ambalnya Koina yang apa orang pesan kesian. Jadi mau tidak mau ini Koina harus bangun pagi-pagi, harus pokoknya Koina kalau bangun pagi-pagi harus bikin kopi Koina. Kalau tidak bikin kopi setengah mati kesian, ini mata mau tak buka. Ini mata juga kalau banyak pekerjaan dia mengantuk terus. Saya tidak tahu ini kenapa begini ini mata ini. Pagi-pagi ini biasanya ini ada saya punya tamu-tamu yang datang, tapi kenapa tidak ada muncul-muncul sudah ini kasihan. Tidak tahu kenapa ini tidak ada muncul-muncul ini. Pagi-pagi biasanya itu ada yang muncul ini. Ada saya punya tamu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Kak Ina. Kenapa ini sobat petok-petok pagi-pagi kasihan.
3: Saya lihat orang sudah necis-necis. Saya lihat itu anak-anak paskip. Cantik-cantik, peganteng-ganteng, dorang PU. Pacar apa lah ini hari?
4: Ya, begitu ya.
3: Iya.
4: Upacara apa itu?
3: Sedangkan ini Bunda Ama ketinggalan informasi. Soal itu kok Bunda dengar itu berita di RRI.
4: Iya, ketinggalan informasi saya. Bagaimana tidak mau ketinggalan ini? Sedangkan dua kali balik ini kok sesumbulan dapat lupa barang.
3: Astaga. Bunda, kalau mau pergi pasar itu dicatat memang.
4: Bukan dicatat, lupa. Sudah dibeli baru dilupa.
3: Mau begitu. Ini hari tuh Bunda hari lahirnya Pancasila. Ama.
4: Oh, begitu.
3: Iya, jadi kesang torang ini masyarakat Kabupaten Toli-Toli ini ibaratnya apa ya? Indonesia mini kan ada semua suku-suku di sini, sudah ada orang Selayarnya, ada orang Buolnya, ada orang Toli-Tolinya, orang Jawa. Oh, orang Gorontalo, apalagi Bunda memang yang berasal dari kota Gorontalo, kasihan hama. So senang sekali tinggal di Toli-Toli ini, Bunda.
4: Ina ada banyak suku, banyak juga kelakuan.
3: Oh iya, jadi semuanya yang baik-baik tentunya Bunda ya. Ya, jadi bagaimana nih Bunda rasanya tinggal di Toli-Toli ini Bunda di tengah keberagaman?
4: Alhamdulillah, Ina. Ada sudah ada banyak aset-aset dari anak-anak sudah lulus. Pokoknya banyak kenang-kenangan.
3: Iya, jadi betah juga Bunda tinggal di Toli-Toli ya?
4: Iya, betah alhamdulillah.
3: Iya, jadi Toli-Toli itu memang aman, nyaman, alhamdulillah ya. Bunda ya.
4: Ya, sudah banyak yang dilihat Ko Ina tinggal merantau.
3: Iya, jadi hasil.
4: Kalau kita merantau juga biar ada pikiran Ko Ina pulang gigi jari.
3: Oh, begitu. Iya, jadi Bunda belanja apa di pasar ini pagi-pagi ini?
4: Aduh, pokoknya Ina ada belanja kangkung, terung, tahu, tempe. Kan baru tadi buka Ko Ina jualan. Berapa hari ini dari lebaran ini kan capek sudah.
3: Jadi tidak berjual. Jadi baru tadi ini di pasar Sumbolan. Apalagi tadi yang dilupa ke sana itu kasihan Bunda.
4: Aduh ya.
3: Oh, ada orang berbelanja?
4: Ada itu Ko Ina langsung masuk sendiri di dalam.
3: Masuk sendiri di dalam Mbak ambil.
4: Pokoknya saya ini jualan saya ini Ko Ina pembeli di dalam pun jual di luar.
3: Oh, sibuk sekali kasih yang dia punya. Jangan-jangan baku urus dengan itu ayam yang nakal.
4: Ini sedangkan ayam buah dikasih makan masih baku urus-urus dulu yang yang hari-hari ini.
3: Oh, begitu.
4: Jualan Ko Ina.
3: Kalau ayam itu nakal ke sana kasih masuk di belang saja dia Bunda, nanti ani yang eksekusi. hama.
4: Insya Allah.
3: So itu Pak Tua bilang, cuma satu Bunda, ayamnya Bunda Ama yang nakal. Saya kira banyak-banyak, potong semua saja kalau nakal, tidak mau badengar. Begitu sudah kasihan. Jadi bagaimana harga-harga di pasar ini Bunda?
4: Aduh, pokoknya belum ada yang bisa dikatakan murah, Ko Ina, tetap masih begitu.
3: Mahal semua Bunda
4: Mari. Betul.
3: Aduh. Kasihan. Bagaimana kalau orang
4: memperpesta?
3: Pokoknya saya
4: ini seperti orang yang seperti gembala sapi dari rumah ke Sesumbolan.
3: Begitu sudah mama terlalu banyak yang dipikir, makanya saya lupa-lupa semua. Itu kasihan.
4: Sudah itu ini orang mau beli nasi kuning titipannya orang ini Ko Ina cuma terima titipannya orang.
3: Oh begitu.
4: Iya kasih yang orang buat titip harus diterima.
3: Kalau saya tuh saya ingat itu nasi kuningnya itu yang di Lemba itu Bunda hama enak sekali kasihan dia punya nasi kuning baru ada dia punya ayam bakar mantap memang hama.
4: Tidak makan ayam bakar.
3: Pokoknya terbayang-bayang itu Bunda itu nasi kuning terus ada dia punya apalagi tuh ada nasi apa masak putih hama enak semua itu kasihan.
4: Ya semua, pokoknya namanya masakan enak.
3: Enak semua, apalagi yang masa itu orang punya Bunda yang dari Lemba hama. Tiada dia punya lawan.
4: Pokoknya semuanya enak, tidak tahu enak, tidak tahu apa.
3: Pokoknya semuanya
4: pokoknya
3: enak.
4: Pokoknya yang penting sudah masak Ko Ina, itu namanya masak.
3: Begitu. jadi belum... Iya.
4: Tapi saya ini bermaksud sendiri untuk ada teman-teman datang Ko Ina membantu kasihan.
3: Iya, Bunda sudah begitu bertetangga Bunda baku bantu
4: Iya, ada alhamdulillah teman-teman tetangga cuma di share sudah datang. Itu bagusnya kalau punya teman baik. Jangan kita itu kasihan sekali-sekali menyakiti tetangga maupun teman. Itu biar cuman kita berdoa sedikit atau kita berhajatan sedikit kan cepat dipanggil mereka kalau sudah dimarah kan yang jelas sekarang sudah tobat.
3: Itu sudah yang namanya saling menghargai, saling toleransi, mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Betul toh Ani bilang begitu?
4: Ngomong-ngomong, Kok Ina ada datang anggota dari tadi mana?
3: Oh.
4: Bung Anse dengan anggotanya, nakalnya memang aktif betul itu anaknya.
3: Oh, iya kasihan begitu sudah ya namanya anak-anak, lincah ke sana itu, hama.
4: Iya, anaknya aktif betul, anaknya dua itu.
3: Iya, lagi lucu-lucunya itu kasihan Bunda. Jadi iya, apa pesan-pesannya Bunda anak ini untuk generasi-generasi muda ini, ya, khususnya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ini?
4: Ya, saya cuma mohon pada generasi muda, semoga yang dilarang tidak bisa di apa namanya itu. Kita harus taat perintah, terutama kedua orang tua. Mm. Apalagi kita kan punya pemerintah juga.
3: Mm-hmm.
4: Semoga anak-anak kita tidak akan terjerumus di hal-hal yang tidak baik.
3: Amin, amin.
4: Iya. Semoga anak-anak kita jadi orang yang baik. Semoga anak-anak kita yang dididik oleh ibu-ibu guru ini semoga tidak akan terjerumus dengan yang tidak-tidak kok Ina. Masalahnya karena pengaruhnya teman atau yang tidak sekolah sudah terpengaruh juga. Ada banyak ini orang di sini itu kok Ina kasihan. Karena sudah terpengaruh teman. Mm. Saya bilang kasihan kamu nak, masih anak-anak, masih belia, tidak sudah pengangguran.
3: Mm.
4: Apa itu kau Ina sudah terpengaruh dengan teman-teman kasihan yang tidak sekolah.
3: Mm. Iya.
4: Saya bilang kamu ini masih generasi muda, mau diharapkan oleh pemerintah, oleh negara, kamu malah diam di rumah bermain, tidak lanjut sekolah.
3: Iya, mudah-mudahan semuanya sudah sadar semua nih Bunda, apalagi hari lahirnya Pancasila begini nih.
4: Itulah kok Ina.
3: Oke lah.
4: Kita cuma berdoa saya semoga terampil anak-anak tidak seperti itu kok Ina.
3: Iya, amin. Oke Bunda, terima kasih. Lanjut itu pekerjaan Bunda, jangan sampai so ada pembeli
4: terima
3: ini
4: kasih,
3: hama.
4: Ina. Semoga kok Ina juga lancar rezekinya, sehat selalu bersama keluarga di rumah.
3: Amin.
4: Dan kita harus berdoa semua semoga kita panjang umur ke depannya lagi.
3: Amin.
4: Bagaimana kita punya rezeki, kita hadapi yang baik, yang bijaksana. Pokoknya kita ini harus berdoa, rezekinya kita lancar. Apalagi seperti saya ini aktivitas setiap pagi, subuh, semoga dilancarkan semua, Ko Ina.
3: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Oke, Ko Ina.
3: Oke, dan
4: selamat bertugas. Assalamualaikum. Ya,
3: terima kasih. Waalaikumsalam. Sudah ada yang bergabung kas yang di warungnya Ko Ina ini pagi-pagi. Hama. Begitu sudah Bunda Mama, karena terlalu banyak yang dipikir. Biasa tuh kalau Ko Ina juga, habis belanja sudah bayar, Ko Ina lupa ambil. Ko Ina punya kembalian, Hama. Tapi saya syukur itu namanya pedagang-pedagang di Sumbolan. Batarnya dorong. Bu, kembaliannya belum diambil, Hama. Begini sudah Ko Ina ini pikun. Banyak sekali sudah yang mau dipikir, mau kerja ini, mau kerja itu, pokoknya yang namanya mama, pekerjaan tidak ada memang dia punya habis. Ko Ina mau pergi ke belakang dulu, mau pergi kasih bersih-bersih itu sebentar. Jangan sampai ke sana orang semua datang ambil-ambil, belum jadi ke sana kasihan. Jadi Ko Ina ini mau bergerak ini pagi-pagi ini. Pokoknya Ko Ina punya ambal harus laris manis ini hari.
2: 01 RRI.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Pendengar masih menikmati suasana pagi yang begitu bahagia. Hadirnya RRI tentunya memberikan warna, apalagi untuk Anda di awal pekan kali ini akan melakukan begitu banyak hal, diawali dengan peringatan upacara hari lahirnya Pancasila. Semangat hari lahirnya Pancasila membuat Anda berupaya untuk terus menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga rasa mewujudkan toleransi antar sesama dengan saling menghargai satu dengan yang lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tidur, Pak.
1: Baik, pendengar masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 7 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Suasana pagi yang penuh dengan semangat, semoga juga akan mengantarkan Anda pada kebaikan di hari ini. Banyak hal-hal baru yang tentunya bisa kita kerjakan, dan dengan semangat hari lahirnya Pancasila, kita bisa terus motivasi diri untuk bisa berkarya untuk membangun Indonesia semakin lebih maju.

0: gak sih? Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara adalah Pancasila merupakan dasar negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara diterangkan M. Syamsuddin dan kawan-kawan dalam pendidikan Pancasila, menempatkan Pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Kedudukan atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara dapat ditinjau dari berbagai aspek, yakni aspek historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Untuk diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kesatuan yang mengikat seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila, dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila diakui sebagai filsafat hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Hari lahir Pancasila, 1 Juni, perlu dimaknai secara khusus untuk mengingat bahwa Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Selamat memperingati hari lahir Pancasila ya!

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Esensi Buku Pro 1 RRI Tolitoli, kanal informasi dan inspirasi. Seni Mengubah Rasa Malas. Penulis buku Ibnu Rinto Nugroho. Penerbit Psikologi Corner Yogyakarta tahun 2021. Sukses tidak selalu berhubungan dengan bekerja keras. Konsep malas tapi sukses artinya kita tetap beraktivitas, tetap berusaha, hanya saja dengan ritme yang tidak terlalu keras. Slowly but sure. Ada beberapa rasa malas yang wajib kita hargai. Malas mengomentari komentar buruk dari orang lain, malas mendramatisasi keadaan, malas membuang-buang waktu, malas berlomba soal gaya hidup, malas membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, malas berteman dengan orang yang suka menghujat dan menebar kebencian, malas membalas perbuatan buruk orang lain, malas dengan energi negatif. Rasa malas memiliki nilai spiritualitas. Malas sering diidentikan dengan lambat dan bekerja keras identik dengan rajin. Namun, ketulusan dalam melakukan sesuatu itu harus ada. Dan bekerja keras membuat kita terkesan sangat jauh dengan ketulusan. Sedangkan segala sesuatu itu bisa indah jika

beranggapan bahwa mager adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tugas kita adalah merubah mager yang selama ini terkesan negatif menjadi lebih positif dengan cara melakukan jadikan mager untuk introspeksi diri, jadikan mager untuk belajar, jadikan mager untuk mencari peluang, jadikan mager untuk mengisi ulang energi. Bekerja dengan ritme yang sangat keras bisa membuat kita cepat kaya, tapi efek samping yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, yaitu terkena penyakit, sakit mental, dan daya tahan tubuh menurun. Kita tidak boleh membiarkan semua itu terjadi. Kita memang harus bekerja, tapi kita harus bisa bekerja dengan enjoy. Bekerja keras atau belajar setinggi langit, tapi semuanya ditujukan semata-mata untuk mencari keuntungan yang berupa uang adalah tindakan yang konyol. Ada baiknya kita bisa melakukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, sebab bahagia

0: Baik, pendengar, sudah pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan juga merupakan gabungan dari dua kata yakni panca, lima, dan sila atau dasar. Istilah Pancasila diprakarsai oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberikan nama atas lima prinsip dasar negara. Nah, sebelum dirumuskan dari dan juga diberikan sebutan, konsep Pancasila yang sudah dirancang sejak hari pertama pada sidang yang pertama, 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan lima sila yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan juga peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat.
1: Yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, dalalan, cepat! Sini bantu aku angkat lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan bagaimana informasi cuaca hari ini.
1: Satu RRI Toli-Toli.
0: Dan pendengar, kita sudah terhubung dengan Prakirawan on Duty BMKG Kabupaten Toli-Toli dengan Bung Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Tony.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
0: Ya, silakan. Bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong? Kami persilakan.
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, Parigi Motong pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Baik, untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli, dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan di waktu siang hari, yaitu di wilayah Basidundo dan Ogodede. Kemudian juga terdapat adanya potensi hujan pada waktu dini hari di wilayah Bawalan, kemudian Dakopamean, Dundo, Galang, Ogodede, dan Toli-Toli Utara. Kemudian dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 10 meter per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Buol, juga dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengannya potensi hujan pada waktu sore hari di wilayah Kabupaten Buol, dengan yaitu di wilayah Biau, Bukal, Lakea, Mamono, dan Deloan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 12 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Parigi Motong, dari pagi hari hingga dini hari umumnya berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hari, yaitu di wilayah Tomini, Bolano Lambuno, Ongka Malino, dan Palasa. Kemudian juga terdapat potensi hujan pada waktu dini hari, yaitu di Taupa, Moutong, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, dengan angin kecepatan maksimum mencapai 16 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang umumnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Baik, untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG atau sosial media kami, yaitu BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih Bung Tony, waktunya sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk di hari ini. Selamat beraktivitas dan juga tetap semangat, selamat pagi.
3: Baik, terima kasih Kak.
0: Baik, pendengar, demikianlah informasi cuaca yang sudah kita dengarkan bersama Prakirawan on Duty dari Bung Tony.
1: 1 RRI

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Pendengar masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi menemani kebersamaan Anda untuk di hari ini. Dan pendengar, tentunya banyak kesempatan di antara kita yang bisa terus memberikan karya-karya terbaik. Nah, kita masih membahas terkait dengan peringatan hari lahirnya Pancasila. Dalam sidang Panitia 9 pada 22 Juni 1945, tercapai kesepakatan dasar yang populer dengan nama Piagam Jakarta dan juga kemudian tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang PPKI pada 18 Agustus ini ditetapkan bahwa sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa, frasa dan juga sejumlah ketentuan untuk menjalankan dihapuskan. Perubahan ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan juga negara yang beraneka ragam suku dan agama. Perubahan sila pertama dianggap mencerminkan toleransi yang tinggi di Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.